0: Presiden, dukungan beliau membuat wajah kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
1: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
0: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
2: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi Pengadaan Laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah. Nadiem tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
8: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya

0: itu ditularkan, akhirnya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
1: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Melina. Sarah.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam, Muhammad Syafi'i, mengatakan jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau, 7 orang, disusul Jambi, 6 orang, Kalimantan Barat, 2 orang, dan Kepulauan Riau, 1 orang.
4: Yang 5 itu ada wafat. Satu, tapi kita dengarkan ini insya Allah khusus nafas iman, karena wafatnya di Masjid Nabawi, yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah Usnul Khatimah, dari Halimah, dari Kampar.
3: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
3: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
2: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-30% dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
3: Airlangga menjelaskan pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
2: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
3: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
2: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30% dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
3: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
4: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
3: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
1: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
5: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
6: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Di Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Ke informasi dari dunia olahraga. Penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Serekau tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Kirimkan umpan crossing, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan oleh Mariano Mendoza!
10: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
11: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
10: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
11: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.

0: peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari program 3 Radio Republik Indonesia. Kali ini Anda kembali bersama kami dalam Malang Pagi ini. Saya Arga Saputra, pendengar, masih temani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1 kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini pendengar, hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam rangkaian Malang pagi ini kami hadirkan program Malang Menyapa. Hari ini, Rabu 24 Juni 2026, kita akan menyoroti dampak kenaikan BBM non-subsidi pendengar terhadap layanan publik khususnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang. Apalagi Dinas Lingkungan Hidup di wilayah Kota Malang itu punya banyak armada begitu pendengar ya, yang mengangkut sampah, memelihara keindahan kota begitu pendengar, memelihara keindahan taman dan berbagai macam armada yang lain, itu juga harus dipenuhi kondisi BBM-nya, kebutuhan BBM-nya. Selagi ada kenaikan BBM ini, bagaimana upaya dari pemerintah Kota Malang dalam rangka juga terus melakukan layanan publik kepada Kota Malang, kepada masyarakat khususnya begitu pendengar, terkait juga dalam rangka mengirit begitu ya bahan bakar minyak sehingga anggaran daerah itu tidak terlalu tinggi dan juga terkuras untuk operasional kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM. Jadi para pejabat di tingkat staf di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang pendengar, segera tidak lagi mengoperasionalkan kendaraan dinasnya. Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup ini menyikapi kenaikan BBM non-subsidi. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi ini bisa menyebabkan biaya operasional yang melonjak tinggi. Akibatnya harus ada efisiensi dan kebijakan yang fokusnya diprioritaskan untuk pelayanan masyarakat pendengar. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mulai bulan Agustus khusus untuk kendaraan dinas operasional yang biasa digunakan oleh pejabat struktural maupun staf, penggunaan BBM-nya itu hanya diberikan ke separuh begitu ya. Dan di bulan September malah akan tidak diberikan sama sekali. Langkah penghematan tersebut pendengar dilakukan untuk mengalihkan anggaran BBM demi memastikan pelayanan publik tetap berjalan. Di antaranya fokus utama seperti menjaga kelancaran operasional di bidang ruang terbuka hijau atau RTH yang melakukan penyiraman dan pemeliharaan taman serta operasional alat berat di tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang. Raymond menegaskan pendengar, dengan memangkas jatah BBM bagi pejabat tersebut, maka operasional vital terkait dengan persampahan dan juga RTH saat ini masih terpantau aman. Namun efisiensi ini pun diprediksi hanya mampu bertahan hingga akhir September mendatang pendengar. Oleh karena itu, dengan kondisi efisiensi ini, anggaran yang sedianya dialokasikan hingga Oktober kini harus diatur ulang. Jadi Dinas Lingkungan Hidup pendengar berharap ada tambahan melalui perubahan anggaran keuangan atau PAK agar operasional tetap berjalan hingga akhir tahun. Sebagai informasi pendengar, saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang ini mengelola sekitar 90 unit kendaraan operasional ya, yang terdiri dari 48 truk sampah, 13 alat berat di TPA, serta sisanya adalah armada pendukung seperti truk skylift, dump truck dan juga truk amrol pendengar. Jumlah armada itu pun sebenarnya masih belum ideal, khususnya di armada pengangkut sampah, sehingga beberapa waktu kemarin pihaknya berupaya melakukan penambahan armada untuk menutupi kekurangan unit pengangkut sampah. Raymond menyebutkan pihaknya tengah memproses bantuan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility pendengar. Efisiensi BBM ini memang sangat terasa di Dinas Lingkungan Hidup ya, karena kebutuhan anggaran untuk operasional kendaraan yang sangat besar, dan diberitakan sebelumnya bahwa anggaran untuk BBM di Dinas Lingkungan Hidup awalnya diproyeksi hanya sebesar 900 juta, akibat adanya kenaikan BBM, kebutuhan BBM tembus menjadi 1,3 miliar rupiah. Kenaikan BBM non-subsidi ini pendengar juga tentu berpengaruh pada anggaran BBM di perangkat daerah lainnya. Maka dari itu, dari beberapa waktu kemarin, pemerintah Kota Malang juga mengkaji sejumlah skema efisiensi lanjutan, misalnya dengan beralih ke mobil listrik, penambahan work from home, hingga penggunaan sepeda goes untuk bekerja. Menyikapi persoalan ini pendengar, Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita juga menyampaikan bahwa pihaknya akan membahas dampak kenaikan BBM tersebut bersama pemerintah Kota Malang. Skema penyesuaian anggaran seperti apa? Ini yang akan diputuskan setelah dilakukan pembahasan ke depan pendengar. Nah, terkait dengan hal tersebut, bagaimana Anda sebagai warga Kota Malang begitu ya, melihat sikap dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya yang memangkas anggaran operasional kendaraan dialihkan kepada kendaraan-kendaraan yang fungsinya untuk pelayanan publik kepada masyarakat seperti perawatan ruang terbuka hijau,
taman begitu pendengar, kan banyak ya ada kendaraan milik dari Dinas Lingkungan Hidup yang biasa kita jumpai menyirami tanaman begitu pendengar, menyirami taman-taman di wilayah Kota Malang, kemudian kendaraan-kendaraan pengangkut sampah dan juga kendaraan yang digunakan untuk mengelola sampah di tempat pembuangan akhir. Saya tunggu ya komentar Anda, setujukah Anda sebagai warga Kota Malang dengan kebijakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup tersebut? Silakan saya tunggu WA Anda di 081-555-600-915. Sekali lagi saya tunggu komentarnya di 081-555-600-915 ya. Nanti kita akan membahas hal ini bersama KPLH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, serta Ketua Komisi C DPRD Kota Malang pendengar. Saya tunggu hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, progres pembangunan jalur lingkar kaldera sudah mencapai 50%. Laporan selengkapnya disampaikan kontributor RRI di Probolinggo, Khairul Umam Masduki. Umam?
1: Baik, Arga dan pendengar, pembangunan jalur lingkar kaldera Tengger atau JLKT di kawasan Gunung Bromo terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, progres pengerjaan proyek yang bertujuan menata kawasan konservasi dan wisata tersebut telah mencapai lebih dari 50%. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTNBTS, Rudianta Anugraha, mengatakan pemasangan patok sebagian dari pembangunan jalur telah berjalan signifikan. Dari sekitar 5.000 patok yang telah didistribusikan, seluruhnya telah dipasang sepanjang jalur yang dikerjakan. Menurutnya, seluruh material proyek didistribusikan melalui pintu masuk Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sutapura, Kabupaten Probolinggo. Jalur tersebut dipilih karena dinilai paling memungkinkan untuk memobilisasi material. Proyek yang dikerjakan PT Tata Bangun Asia itu dilakukan setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Pengerjaan melibatkan 2 unit eskavator dan belasan tenaga kerja. Meski cuaca hujan sekali menjadi kendala di lapangan, Rudianta memastikan proyek masih berjalan sesuai rencana. BBTNBTS menargetkan pembangunan JLKT dapat diselesaikan pada Oktober 2026 mendatang. Keadaan jalur ini diharapkan mampu mendukung upaya konservasi di kawasan Bromo sekaligus menata aktivitas wisata agar lebih tertib. Selain itu, JLKT juga diharapkan dapat membantu menjaga ekosistem padang savana dari munculnya jalur-jalur tidak resmi yang selama ini membentuk pola menyerupai jaring laba-laba

topik bahan bakar minyak atau BBM yang mengalami kenaikan, pendengar. Bagaimana pelayanan sampah di wilayah Kota Malang? Apakah tetap berjalan? Kita akan berbincang bersama PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Randes Gamaliel Raimon Hatigoran Matondang MAP, dan juga Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bapak Anas Muhammad S.Psi M.Si. Perbincangan selengkapnya akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.
3: Murid. Iya, guru.
4: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
5: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
4: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
5: Ngapain capek-capek belajar jurus?

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, dalam dialog interaktif Malang Menyapa, kita akan menyoroti soal BBM yang mengalami kenaikan, pelayanan sampah di wilayah Kota Malang tetap berjalan, pendengar. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang turut dihantam kenaikan harga BBM. Demi memastikan kelancaran operasional layanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengutamakan operasional armada untuk ruang terbuka hijau atau RTH dan juga di TPA Supit Urang. PLH Kepala DLH Kota Malang, Bapak Gamaliel Raymond Hatigoran, menjelaskan bahwa kenaikan BBM membuat biaya operasional naik 2 kali lipat, pendengar. Pada kondisi efisiensi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang telah mengalokasikan anggaran sampai Oktober 2026. Namun dengan kenaikan harga BBM ini, alokasi anggaran hanya cukup sampai dengan September. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, pendengar, memiliki beberapa armada, mulai dari truk roda 6, skylift, dan alat berat sekitar 90 armada, kendaraan pengangkut sampah sebanyak 48 armada, sedangkan di TPA Supit Urang terdapat 13 alat berat dan 6 kendaraan operasional. Untuk mengantisipasi kekurangan biaya operasional tersebut, DLH Kota Malang telah mengurangi anggaran BBM kendaraan dinas pejabat operasional sejak Agustus 2026 yang lalu. Bahkan pendengar, di bulan September 2026 nanti, pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tidak mendapatkan jatah BBM. Nah, kali ini selengkapnya terkait dengan kenaikan BBM yang naik, pendengar. Pelayanan sampah di wilayah Kota Malang tetap berjalan. Kita akan sambung perbincangan selengkapnya bersama beliau, PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, MAP. Selamat pagi, Pak Raymond.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik hari ini, Bapak sehat?
1: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, alhamdulillah. Pak Raymond, dengan kenaikan BBM non-subsidi belakangan ini, akhirnya Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang juga harus melakukan penyesuaian, begitu ya, Pak, ya?
1: Iya, benar, Mas.
0: Nije. Nah, sebetulnya, Pak Raymond, kendaraan operasional yang dimiliki oleh pejabat struktural dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang itu ada berapa sih, Pak?
1: Kalau untuk pejabat struktural dan di sekretariat, itu ada 4 kendaraan dinas, dan beberapa sepeda motor, Mas.
0: 4 kendaraan dinas roda 4 ya, dan beberapa sepeda motor ya, Pak Raymond ya.
1: Iya.
0: Sementara untuk operasional masyarakat terkait dengan RTH dan juga sampah, ada truk roda 6, ada skylift, kemudian ada alat berat sekitar 90 armada, kendaraan pengangkut sampah sebanyak 48, kemudian yang ada di TPS Supit Urang itu ada 13 alat berat dan 6 kendaraan operasional, betul ya, Pak Raymond ya?
1: Total keseluruhan sekitar 90, Mas.
0: Sekitar 90 armada yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Nah, Pak Raymond, ketika misalnya tadi, Pak, dari kendaraan dinas yang dimiliki oleh pejabat struktural hingga beberapa motor yang dimiliki tadi, ketika BBM-nya itu dialihkan ke 90 armada yang dimiliki, efektivitasnya bagaimana ini, Pak Raymond? Mencukupi atau seperti apa ini, Pak?
1: Jadi, khusus kendaraan yang digunakan oleh bidang RTH atau ruang terbuka hijau, yang tugasnya merepesi, merapikan, menanam pohon, serta menyirami tanaman di taman-taman Kota Malang. Yang kedua, kendaraan yang di TPA Supit Urang, yang banyak alat berat di sana untuk proses sanitary landfill, itu semua menggunakan solar non-subsidi. Kecuali truk yang pengangkut sampah, seperti dump truck atau amrol, itu masih menggunakan biosolar. Tetapi untuk operasional kendaraan bidang RTA dan TPA, itu satu bulannya kurang lebih sekitar 600 juta, Mas.
0: Oke. Baik, itu 90 armada yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang. Itu semuanya 90 armada dalam setiap hari berjalan semua atau bagaimana, Pak Raymond?
1: Berjalan, Mas, karena fungsi yang pertama yang untuk truk pengangkut sampah itu kan untuk dari 45 truk itu mengambil di 74 TPS di Kota Malang. Yang satu TPS bisa 2 bahkan 4 kali pengambilan.
0: Baik.
1: Sedangkan untuk bidang RTH yang tiap hari melakukan perempesan dan penebangan pohon, sampai hari ini antrian perempesan itu masih 150. Untuk antrian penebangan masih sekitar 50, karena tiap hari ada 1-2 surat masuk permohonan untuk perempesan, Mas. Sedangkan kendaraan skylift kita ada 3, sehingga tiap hari itu ada 3 regu yang melakukan proses perempesan dengan jumlah kurang lebih 12.600 pohon di Kota Malang. Memang masih belum mumpuni untuk menyelesaikan semua permintaan itu, Mas.
0: Baik. Artinya dalam hal ini masyarakat Kota Malang tidak perlu khawatir ya, Pak ya, untuk perawatan RTH di wilayah Kota Malang dan juga penanganan sampah tidak terganggu operasionalnya menyusul BBM non subsidi ini yang mengalami kenaikan harga ya, Pak Raymond ya.
1: Iya, karena memang untuk mengantisipasi itu terpaksa untuk kendaraan dinas operasional pejabat struktural maupun fungsional dan teman-teman yang di lapangan itu bulan Agustus ini kami berikan separuh, bulan September ini kami tiadakan, kami alihkan untuk kendaraan operasional bidang RTH dan di TPA.
0: Oke. Baik, bulan Agustus itu masih setengah ya jatah BBM untuk kendaraan pejabat struktural, bulan September ya. Sudah tidak ada lagi ya Pak Raymond ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah, lantas nanti bulan September, Pak, ketika kendaraan dari pejabat struktural tersebut diperlukan, misalnya ada kegiatan dinas luar yang dilakukan, bagaimana ini, Pak Raymond? Menggunakan kendaraan pribadi atau bagaimana, Pak?
1: Sesuai dengan efisiensi, Mas. Arahan Pak Wali untuk hemat energi. Jadi beberapa teman bahkan ke kantor sudah naik sepeda pancal. Tetapi kalau untuk operasional yang mendadak seperti pengawasan, ya dari teman-teman sendiri, Mas, untuk pembelian BBM-nya.
0: Baik, tetap kendaraan dinas yang dijalankan tapi diisi dengan BBM dari kendaraan tersebut, dari kantong sendiri ya akhirnya, Pak Raymond ya?
1: Iya, khusus untuk operasional pengawasan di lapangan. Okay. Tapi kalau hanya ke kantor, bisa menggunakan angkutan umum atau yang seperti diarahkan itu menggunakan sepeda pancal, karena memang saya kira untuk luas Kota Malang teman-teman menggunakan sepeda pancal tidak terlalu jauh, Mas.
0: Oke. Nah, lantas ke depan ini bagaimana solusinya ini, Pak Raymond, kalau kita mengikuti perkembangan harga BBM non subsidi kan nggak tahu kapan turunnya begitu ya, Pak ya, bahkan mungkin juga punya potensi mengalami kenaikan kembali begitu. Sudah mulai dipikirkan terkait dengan hal tersebut tidak, Pak? Ada opsi-opsi yang akan dipilih tidak, Pak Raymond?
1: Ada beberapa kegiatan yang tersisa sedikit ataupun sisa anggaran, ini kami persiapkan untuk pengalian perubahan anggaran kegiatan nanti di bulan September. Dan kita juga mengusulkan tambahan anggaran, Mas. Karena memang beberapa kegiatan mungkin dari OPD lain yang belum dikerjakan bisa dialihkan untuk yang lebih penting, terutama untuk BBM sampah ini, Mas.
0: Baik. Sementara untuk PKK, Pak, dari DPRD itu dilakukan pada bulan apa ya, Pak Raymond? September ya, Pak ya?
1: Pengusulannya di bulan Juli. Prosesnya di bulan Agustus. Mudah-mudahan ada percepatan Agustus atau maksimal September sudah dok.
0: Sudah ada kejelasannya begitu ya, Pak Raymond ya?
1: Siap,
0: iya, Mas. Baik. Nah, kalau Dinas Lingkungan Hidup itu dari DPRD Kota Malang yang membidangi komisi apa ya, Pak? C ya, Pak ya?
1: Komisi C, Mas.
0: Komisi C. Nah, pasti sudah disampaikan ya, Pak, dikoordinasikan dengan Komisi C. Karena mungkin karena pengusulan resminya sudah bulan Juli, jauh-jauh hari sudah dikomunikasikan terkait dengan keadaan yang dialami sekarang. Responnya pripun ini, Pak Raymond, dari Komisi C DPRD Kota Malang, Pak?
1: Dari usulan anggaran awal memang, karena kondisi efisiensi kemarin, kita sudah sampaikan kalau kemampuan BBM itu hanya sampai di bulan Oktober. Dan kita tersampaikan, dan untuk karena ada kenaikan solar non-subsidi di tanggal 4 Mei kemarin, kita juga sudah sampaikan koordinasi, sehingga kami dibuat untuk segera membuatkan pengusulan, nanti akan diusulkan oleh tim TPA-PD dan Dewan akan berusaha untuk membantu atau mengondisikan, Mas.
0: Oke. Nah, sebetulnya anggaran yang disiapkan untuk tahun 2026 ini, Pak, bagi 90 kendaraan atau armada yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup itu berapa besar, Pak Raymond?
1: Kalau untuk normalnya, sekitar 10,5 sampai 11 M-an.
0: Hmm.
1: Tetapi karena kemarin kondisi efisiensi, jadi anggaran itu kemarin cuma bisa tersampaikan sampai di bulan akhir Oktober.
0: Akhir Oktober. Ketika misalnya kenaikan harga BBM itu juga masih bertahan, begitu ya Pak, maka anggaran sekitar 900 juta rupiah ini habis pada akhir Oktober ya Pak Raymond ya?
1: Iya.
0: Baik, jadi masih ada November, Desember untuk tahun 2026 ini Pak. Kira-kira tambahan anggaran yang dibutuhkan untuk 90 armada tersebut berapa ini Pak Raymond?
1: Kurang lebih sekitar 2,9M
0: mas. 2,9M ya, tambahannya untuk hingga bulan Desember ya Pak Raymond ya?
1: Iya.
0: Itu untuk 90 armada termasuk untuk kendaraan pejabat struktural atau cukup 90 armada itu saja Pak Raymond?
1: Itu khusus untuk bidang RTH dan di TPA Supiturang mas. Karena di TPA Supiturang itu ada 13 alat berat yang operasional yang tiap hari kerjanya melakukan sanitary dan kontrol landfill untuk sampah yang terbuang yang masuk ke TPA yang tiap harinya kurang lebih 500 ton.
0: Baik. Nah, Pak Raymond, dari kegiatan 90 armada yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup itu dimungkinkan tidak Pak untuk dilakukan misalnya pengurangan intensitas kegiatan begitu sehingga konsumsi BBM-nya itu jadi lebih irit begitu Pak Raymond?
1: Kalau 90 armada mungkin yang kami efisiensi cuma sekitar 3-4 kendaraan mas. Selebihnya tidak memungkinkan karena memang sampah itu harus diambil tiap hari.
0: Tiap hari ya.
1: Bahkan Sabtu Minggu. Dan proses perempesan pohon yang permintaan antriannya sampai hari masih kurang lebih 150 juga kita lakukan tiap hari. 3 regu. Cuma untuk penyiraman tanaman yang biasanya kita lakukan tiap hari, ini kita lakukan 2 hari, 3 hari sekali. Tapi bersyukur kalau ada hujan sehingga bisa mengurangi proses penyiraman mas.
0: Baik, tapi ini kan ke depan kabarnya juga musim kemarau-nya cenderung lebih kering ini ya Pak ya. Pasti perawatan ruang terbuka hijau kita malah pasti harus lebih intens ya Pak Raymond.
1: Iya benar mas.
0: Baik. Nah Pak Raymond, jadi bulan Juli ini akan diusulkan ya ke DPRD Kota Malang melalui Komisi C ya Pak Raymond ya.
1: Siap.
0: Baik, jadi bagaimana ini persiapannya Pak? Sudah melakukan pelengkapan, menyiapkan kelengkapan-kelengkapan dokumennya atau bagaimana ini tahapnya Pak Raymond?
1: Sudah mas, untuk dokumen sudah ada permintaan dari BKAD untuk diusulkan dan kami sudah proses. Nanti minggu ini kami kirimkan masuk di tim TPAD, biasanya di bulan Juli dibahas. Setelah itu untuk proses pengusulan persiapan PAK atau perubahan anggaran kegiatan dari pemerintah Kota Malang ke DPRD Kota Malang.
0: Baik. Tadi saya baca artikel Pak dari Ibu Ketua DPRD Kota Malang, kabarnya juga akan segera melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Malang begitu Pak, menyikapi kenaikan BBM ini dengan segala macam operasional yang harus dipenuhi. Sudah ada info Pak Raymond, mungkin akan dilakukan kapan bersama DPRD Kota Malang ini Pak, pertemuan antara Pemkot dan juga DPRD Bapak?
1: Izin, kalau yang mengetahui pastinya untuk waktunya dari
0: Pak Wali ya?
1: Tim TPAPD, ya Pak Wali ataupun Sekretaris Daerah Mang.
0: Baik, tapi pasti dalam pertemuan itu dari masing-masing OPD juga dilibatkan ya Pak Raymond dalam komunikasinya ya Pak ya?
1: Semua mas, semua.
0: Baik, siap, kita tunggu ya Pak Raymond ya. Tapi di luar itu ya, Pak, dari 90 armada yang dimiliki tadi, di luar BBM sekarang tantangannya sekarang lagi tinggi yang non-subsidi ya harganya
1: ya.
0: Masih belum mencukupi ya Pak ya armada yang kita punya untuk melayani kepentingan masyarakat Kota Malang ya di Dinas Lingkungan Hidup ya Pak Raymond.
1: Sebetulnya idealnya untuk 74 TPS itu harusnya 74 kendaraan mas. Sedangkan untuk pengambilan sampah di 74 TPS itu
0: 48 ya sekarang ya Pak.
1: Hanya 45 kendaraan.
0: Baik.
1: Roda 6.
0: Baik, idealnya 75, sementara yang kita miliki adalah sekitar 45 kendaraan ya, atau 45 armada ya Pak Raymond ya. Nah,
1: iya, mas.
0: Untuk memenuhi hal itu Pak Raymond sudah ada rencana untuk melakukan penambahan atau bagaimana ini Pak?
1: Arahan dari Bapak Sekretaris Daerah dengan adanya kenaikan BBM dan untuk hemat energi, ini ada penyampaian usulan untuk beralih ke kendaraan listrik. Tetapi juga masih menyesuaikan dengan kekuatan atau kemampuan anggaran dari pemerintah Kota Malang sendiri, karena ternyata memang kendaraan listrik untuk truk roda 6 atau yang lainnya itu justru harganya agak lebih mahal,
0: Mas. Oke, baik. Nah, Pak Raymond, dengan tadi misalnya perawatan RTH, pengelolaan sampah yang dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, misalnya kita sebagai masyarakat itu kira-kira bisa bantu tidak, Pak? Sehingga misalnya intensitas yang dilakukan oleh dinas itu bisa sedikit berkurang ini karena peran serta dari masyarakat ini, Pak?
1: Iya, Mas. Beberapa kali sosialisasi lewat lurah dan Pak Camat, kita mengimbau untuk masyarakat mulai belajar untuk memilah sampah. Untuk sampah organik dan anorganik dipisahkan, karena nanti ke depan sampah organik itu akan dilakukan apakah itu proses daur ulang sendiri oleh kelompok masyarakat di sekitar RT/RW atau diambil oleh petugas gerobak tiap hari. Sedangkan untuk anorganik itu akan ditentukan jadwal pengambilannya tidak tiap hari. Karena untuk yang organik ini kan pasti sisa makanan atau segala macam kan bau busuk, Mas.
0: Betul.
1: Itu yang harus terselesaikan tiap hari. Tetapi untuk anorganik mungkin plastik, kertas itu masih bisa bertahan 2 atau 3 hari di rumah masing-masing. Sehingga untuk pengambilannya tidak dilakukan tiap hari.
0: Oke, baik. Itu yang bisa kita lakukan ya, membantu pemerintah. Ketika tantangannya sekarang BBM non-subsidi harganya juga mengalami kenaikan, pasti kebutuhan untuk 90 armada total untuk penanganan RTH dan juga sampah ini juga lebih tinggi ya Pak ya. Masyarakat benar, bisa Mas. Punya peran di situ. Nah Pak Raymond, mungkin ada dari kebijakan pemerintah pusat ini Pak, karena mungkin harga BBM non-subsidi tinggi, maka diberikan fleksibilitas misalnya armada yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu boleh menggunakan BBM yang bersubsidi. Ada info demikian tidak Pak kemungkinannya kira-kira Pak Raymond?
1: Sementara belum, tapi kami kemarin sudah memberikan surat ke Pertamina, bersurat dengan harapan kendaraan khusus bidang RTH yang kerjanya juga merempes dan motong pohon itu kan mengangkut bekas pohon itu kan bisa dianggap sampah, bisa menggunakan solar Mas, solar atau biosolar.
0: Oke. Baik, semuanya 90 armada itu atau beberapa armada saja ini Pak Raymond yang kemarin diusulkan ke Pertamina Pak?
1: Kecuali truk pengangkut sampah Mas.
0: Kecuali truk pengangkut sampah ya?
1: Pengangkut sampah itu sudah menggunakan biosolar. Khusus untuk yang RTH dan di TPA Supiturang itu wajib solar non-subsidi.
0: Baik, tapi masih belum dapat jawaban ya dari Pertamina ya Pak Raymond ya?
1: Belum Mas, belum, tapi kami sudah mencoba berusaha dan salah satu arahannya pada waktu pengisian BBM harus menunjukkan sampahnya.
0: Oke, baik. Tapi bisa jadi dimungkinkan ya Pak Raymond ya, hal itu akan misalnya dapat approval atau persetujuan dari Pertamina ya Pak Raymond dengan beberapa ketentuan tersebut ya. Pak Raymond, dari 90 armada yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang ini, pengisian BBM-nya bagaimana Pak ketika habis diisi atau rutin misalnya sebulan sekali atau dalam beberapa bulan tuh ada beberapa kali pengisian begitu Pak?
1: Tiap hari Mas.
0: Oke.
1: Karena volumenya kayak satu truk sampah itu kan satu hari bisa 3-4 kali iritasi bolak-balik sekitaran TPS. Jadi tiap hari Mas. Tiap hari isi BBM.
0: Setiap hari ya, tidak boleh ini ya Pak, tidak boleh kelewatan ya. Kalau kelewatan mungkin beberapa hari pengisian juga pasti kendala lagi begitu ya Pak Raymond dalam pelayanan kepada masyarakatnya.
1: Iya, kendala kami pernah terjadi kendala 4 jam itu di TPS Supiturang itu sudah membuat antrian yang cukup panjang untuk sampah, sehingga pengambilan sampah yang seharusnya jam 2 selesai, itu sampai baru selesai jam 6, bahkan sampai malam hari Mas.
0: Oke, jadi berdampak pada lamanya ini ya Pak ya, proses pengolahan sampah
1: di TPA.
0: Dan antri dari truk sampah itu sendiri ya Pak Raymond.
1: Iya,
0: baik.
1: Benar.
0: Pak Raymond, ke depan maka yang diharapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dari berbagai macam opsi tadi yang disampaikan, ada PAK begitu ya Pak, kemudian bersurat ke Pertamina juga sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, yang diharapkan panjenengan seperti apa ini kira-kira Pak Raymond?
1: Yang pasti kami berharap ke pemerintah pusat Mas, ini informasinya kan harga BBM sudah minyak dunia sudah turun, sehingga harga BBM bisa dikembalikan lagi Mas.
0: Oke, betul.
2: Betul-betul Bapak. Sehingga ada penyesuaian ya, ketika harga minyak dunia sudah turun, BBM non-subsidi, harga yang kemarin sempat naik, bisa kembali normal begitu ya Pak Raymond?
1: Iya Mas.
2: Baik, siap. Pak Raymond, terima kasih banyak sudah berbagi bersama Prosatu RRI Malang Bapak. Mudah-mudahan segera dapat solusinya ya dari tantangan yang kita hadapi bersama kali ini ya Pak Raymond.
1: Amin, terima kasih Mas.
2: Selamat kembali beraktivitas Pak Raymond. Selamat pagi, salam sehat pagi. Bapak
1: sehat selalu.
2: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang MAP. BBM naik, pelayanan sampah tetap berjalan pendengar. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup yang turut dihantam kenaikan harga BBM pendengar. Demi memastikan kelancaran operasional layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang ini, mengutamakan operasional armada ya untuk ruang terbuka hijau dan juga proses sampah di TPA Supit Urang. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pak Gamaliel Raymond Hatigoran, tadi juga menjelaskan bahwa kenaikan BBM ini membuat biaya operasional naik 2 kali lipat, pendengar. Pada kondisi efisiensi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang telah mengalokasikan anggaran sampai Oktober 2026. Namun, dengan kenaikan harga BBM ini, alokasi anggaran hanya cukup sampai September 2026. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, pendengar, memiliki beberapa armada, yaitu mulai dari truk roda 6, kemudian skylift dan alat berat, totalnya sekitar 90 armada. Untuk mengantisipasi kekurangan biaya operasional tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang mengurangi anggaran BBM kendaraan dinas pejabat operasional sejak Agustus 2026. Bahkan di bulan September 2026 nanti, pejabat struktural Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang itu tidak mendapatkan jatah pendengar. Melalui mekanisme tersebut dinilai mampu menunjang biaya operasional armada, persampahan maupun RTH, sedangkan untuk operasional di Oktober 2026 nanti, Raymond mengharapkan tambahan dari perubahan anggaran keuangan atau PAK. Terkait dengan hal ini, pendengar, kita akan segera berbincang bersama beliau, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang. Kali ini sudah bersama kami, Bapak Muhammad Anas Mutakin, SPI, MSI. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Anas.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Arga.
2: Kabar baik hari ini Bapak, sehat ya Pak? Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Anas, tadi disampaikan pula oleh Pak Raymond, sebetulnya sudah ada usulan begitu ya Pak ya, untuk tambahan anggaran bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan 90 armadanya yang kemudian akan diproses melalui PAK. Nah, boleh digambarkan proyeksinya akan seperti apa ini dari permintaan atau usulan yang disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pak Anas?
3: Iya, memang di tengah ruang fiskal kita yang terbatas ya, terutama tahun ini karena ada efisiensi, memang kita harus menata ulang konstruksi anggaran kita, apalagi di Dinas Lingkungan Hidup kan memang sumber dayanya besar, ya banyak sekali pegawai yang dengan model padat karya ya, masih semi manual gitu, mulai dari urusan persampahan, pengangkutan, hingga sampai ke Supit Urang, terusan perampasan pohon dan lain sebagainya. Artinya memang ini semua membutuhkan sumber daya energi, apalagi hari ini kan memang kebutuhan BBM ataupun untuk kendaraan operasional persampahan kan memang naik semua ya. Artinya memang perlu ada terobosan di selain dari mungkin konstruksi secara internal. Kita juga memang perlu saya kira memikirkan untuk penambahan anggaran di PAK nanti.
2: Nah tadi juga Pak Raymond gambarkan begitu Pak, sebetulnya kan untuk 90 armada yang dimiliki oleh DLH itu anggarannya 900 juta rupiah, namun habis bulan Oktober. Nah untuk memenuhi kebutuhan nanti di bulan November, Desember, kira-kira yang bisa disupport, kira-kira akan ada tambahan berapa ini Pak?
3: Ya nanti kita akan melakukan rapat koordinasi juga dengan teman-teman DLH, artinya untuk melihat postur anggaran kebutuhan realnya sampai akhir tahun berapa, dan kemudian kita akan biarkan bersama nanti di PAK perubahan anggaran, karena ini menyangkut pelayanan masyarakat juga ya, jangan sampai kena urusan BBM yang memang itu di luar kemampuan kita, artinya memang kenaikan ini kan secara nasional ya, artinya semua terdampak dengan hal ini, jangan sampai kemudian mempengaruhi pelayanan masyarakat, apalagi urusan persampahan.
2: Betul.
3: Kalau sampai misalkan volume armadanya dikurangi, artinya kan juga pengambilan sampah, flow-nya juga jadi berkurang, sehingga ya bisa dibayangkan nanti sampai siang di TPS-TPS kita masih punya sampah kan kurang bagus juga.
2: Betul.
3: Gitu. Perlu kita pikirkan bersama jalan keluarnya.
2: Baik, karena sampah kan harus setiap hari dilakukan penanganan ya Pak ya. Tadi Pak Raymond juga gambarkan RTH kita beberapa waktu ke depan kita juga tantangannya musim kemarau, jadi perlu perawatan yang lebih ekstra. Sama tadi Pak, perampingan pohon-pohon tadi Pak Raymond gambarkan antriannya hingga saat ini saja 150 antrian ini masih belum tertangani. Baik, tadi Pak Raymond juga cerita ini sekali lagi Pak Anas, bahwa sebetulnya Dinas Lingkungan Hidup juga sudah bersurat ke Pertamina begitu Pak, untuk kendaraan operasional yang non-subsidi ini diharapkan bisa diperkenankan untuk penggunaan menggunakan kendaraan BBM yang bersubsidi begitu Pak. Mungkin ada bantuan komunikasi atau lobbying yang dilakukan oleh Komisi C terkait dengan hal tersebut begitu Pak, sehingga dari Pertamina bisa mengizinkan permintaan dari DLH tadi Pak Anas.
3: Ya, saya kira terobosan-terobosan seperti itu perlu kita coba ya, karena memang ini kan bukan untuk komersial, ya, pelayanan kepada masyarakat. Ini barangkali ada semacam diskresi-diskresi dari Pertamina untuk memberikan kelonggaran untuk pemerintah daerah agar skema tadi bisa berjalan. Kita akan coba biarkan nanti.
2: Baik. Jadi potensi tersebut, kemungkinan tersebut bisa dilakukan ya, Pak Anas ya?
3: Iya, nggak perlu kita coba karena memang belum pernah ada skema seperti itu kan. Ini kan menyangkut lembaga lain juga, makanya penting juga nanti kita komunikasi dengan Pertamina untuk mencoba skema tersebut.
2: Oke, atau dari mungkin pemerintah pusat ini, Pak Anas, sudah ada info atau keterangan begitu dari tantangan kita hadapi sehingga ada fleksibilitas kendaraan operasional dimiliki oleh dinas itu boleh menggunakan BBM bersubsidi begitu Pak?
3: Iya, memang ini problem semua daerah saya kira. Saya mendengar, melihat di media juga banyak sekali daerah yang dalam tanda kutip memang agak sesak dengan keterbatasan fiskal ini. Jadi saya pikir ini menjadi concern semua daerah, semua kepala daerah. Perlu juga mungkin dimunculkan di forum-forum kepala daerah dengan Kemendagri misalkan dan sebagainya, agar ada terobosan-terobosan tadi itu, ada kreativitas-kreativitas secara administrasi, secara konstruksi anggaran dan lain sebagainya, sehingga pelayanan-pelayanan masyarakat bisa terus berjalan dengan baik gitu.
2: Oke.
3: Jadi ini walaupun sebenarnya kalau bicara ideal masih agak jauh ya, karena kebutuhan armada kita sebenarnya juga harusnya lebih dari itu. Nah, ini untuk mengover yang ada saja sangat terbatas.
2: Baik, lantas Pak Anas, untuk kendaraan dinas yang dimiliki oleh pejabat struktural di masing-masing OPD itu pasti kan juga mobilitasnya juga tinggi ya Pak ya. Tadi kalau misalnya DLH cerita dari Pak Raymond bulan September sudah tidak diberikan lagi begitu untuk anggaran BBM-nya. Bagaimana nih Pak untuk hal tersebut, direkomendasikan masing-masing pejabat struktural menggunakan kendaraan pribadinya atau seperti apa ini Pak?
3: Iya, karena memang efisiensi ini kan terdampak pada semua perangkat daerah ya, artinya arahan dari pusat jelas bahwa memang kita harus melakukan efisiensi terhadap belanja-belanja yang tidak langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Jadi mulai dari urusan kantor, belanja pegawai dan lain sebagainya itu memang sudah mulai ada efisiensi, termasuk mungkin operasional kendaraan juga. Itu sudah dilakukan secara sistematis oleh pemerintah daerah, tapi juga perlu terus untuk kemudian dikaji terus agar barangkali masih ada urusan-urusan yang memang perlu kita efisiensi lagi agar lebih efisien penggunaan anggaran kita.
2: Baik, tadi saya juga baca artikel Pak, Ibu Ketua DPRD Kota Malang menyampaikan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah Kota Malang untuk membahas terkait dengan hal ini, tantangan kebutuhan pemenuhan BBM bagi armada operasional ataupun bagi para pejabat strukturalnya. Ini sudah ada info Pak Anas, hal tersebut akan dilakukan kapan ini waktunya Bapak?
3: Belum tahu ya, maksudnya nanti kita akan koordinasi dengan pimpinan juga untuk barangkali ada rapor ataupun komunikasi di banggar dengan eksekutif untuk membahas khusus terkait dengan hal itu.
2: Oke, baik, siap. Ya. Pak, selain Dinas Lingkungan Hidup, kalau Komisi C itu mitranya, OPD-nya selain DLH apa saja ya Pak Anas ya?
3: DPUPR, BKP, terus kemudian Dishub, DLH, Bapeda.
2: Nah itu, kalau Komisi C tadi kan ada DLH, Dishub, PUPR, begitu ya Pak. Itu kan juga pasti punya armada-armada operasional yang juga butuh support ya ketika BBM ya, non-subsidinya betul. Juga tinggi. Itu yang dilakukan oleh beberapa dinas selain DLH tadi juga melakukan hal yang sama, Pak Raymond, kebijakannya Pak?
3: Saya kira sama ya, semua perangkat daerah melakukan efisiensi walaupun mungkin bentuknya berbeda-beda, tapi secara prinsip saya kira semua perangkat daerah.
2: Jadi disesuaikan masing-masing kebutuhan dan kegiatannya, begitu ya, Pak Anas ya?
3: Ya. Karena memang ini arahan pusat juga dan sudah dibahas juga di tingkat daerah.
2: Baik. Nah, ada mungkin rekomendasi atau saran yang bisa dilakukan begitu Pak Raymond kepada masing-masing DLH misalnya atau dinas-dinas teknis yang memang kebutuhan dan juga mobilitasnya tinggi, tapi di tengah mobilitasnya tinggi tersebut ada beberapa hal yang bisa diefektivitaskan sehingga ada pengiritan yang juga bisa kita lakukan begitu Pak terkait dengan kebutuhan BBM-nya. Kira-kira bagaimana terkait dengan hal tersebut Pak?
3: Pak Raymond ya?
2: Iya, nge. Halo, Pak Anas?
3: Halo, oh iya saya.
2: Nge.
3: Saya kira Pak Raymond. Iya, ya memang selama ini kan memang kita melakukan rutinitas-rutinitas yang itu sudah berlangsung bertahun-tahun ya. Memang tadi DPRD Kota Malang selalu mendorong agar kita lebih efisien dalam pekerjaannya berbasiskan goal gitu loh. Jadi mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin agak-agak seremoni yang agak-agak kurang berdampak atau bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat gitu. Itu yang selalu kita gaungkan agar dalam menata postur belanja anggaran dan lain sebagainya bisa lebih efisien gitu. Jadi gimmick-gimmicknya kita harus kurangi karena memang kita ada keterbatasan fiskal di tahun-tahun ini karena ada program-program prioritas nasional yang perlu di cover ya.
2: Baik. Nah, Pak Raymond boleh, Pak Anas, kalau untuk PAK-nya hasilnya itu kira-kira akan ada keputusan finalnya kapan, Pak Anas?
3: Saya kira dalam waktu dekat sudah mulai pembahasan ke arah sana karena memang biasanya PAK itu kan di September ya, di Agustus-September.
2: Agustus-September ya?
3: Ya, memang urusan ini menjadi salah satu konsen pembahasan kita juga di PAK.
2: Baik, ketika Agustus-September sudah ada keputusannya, maka tambahan anggaran misalnya dibutuhkan tadi oleh Dinas Lingkungan Hidup juga bisa segera dipenuhi begitu ya Pak?
3: Iya, harus.
2: Baik, siap. Pak Anas, terima kasih banyak untuk waktunya pagi hari ini. Bapak sudah bersama Pro 1 RRI Malang. Sama-sama, ketika nanti ada update-nya, hasil dari PAK, izin kita bincang-bincang kembali ya, Pak Anas.
3: Siap, siap.
2: Baik, salam sehat. Bapak selamat kembali beraktivitas. Izin lain waktu bisa kita sambung lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bapak Muhammad Anas Mutakin, SPSI, MSI ya. Tadi menggambarkan bahwa memang dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang melakukan efisiensi karena ada kenaikan BBM non-subsidi yang membebani anggaran dari 90 armada yang dimiliki, begitu pendengar. Oleh karena itu tadi DLH Kota Malang pun juga melakukan pengusulan ya, adanya tambahan anggaran untuk 90 armada operasional yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. Penambahan anggarannya dilakukan melalui PAK, pendengar. Nah, PAK ini tadi Pak Anas sampaikan, keputusannya akan segera dilakukan atau prosesnya dilakukan bulan Agustus-September kalau sudah ada keputusannya. Dimungkinkan akan ada penambahan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan 90 armada operasional yang dimiliki, begitu pendengar. Sehingga pelayanan kepada masyarakat untuk RTH, kemudian untuk penanganan sampah di wilayah Kota Malang ini tidak terganggu ya. Nah, hal ini juga dirasakan oleh pemerintah daerah lain, tidak hanya di wilayah Kota Malang, begitu mendengar. Di berbagai daerah pun, misalnya di Lumajang begitu ya, Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam keterangannya sempat menyatakan bahwa kenaikan bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax itu tidak terlalu berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat di daerahnya. Namun menurutnya, mayoritas masyarakat masih menggunakan BBM bersubsidi ya, seperti Pertalite dan juga Biosolar untuk kebutuhan mobilitas sehari-hari. hari. Indah mengatakan justru pihak yang paling merasakan dampak kenaikan harga Pertamax itu adalah pemerintah daerah, pendengar. Menurutnya kenaikan dinas, maksudnya kendaraan dinas milik pemerintah dari masing-masing daerah itu tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi, sehingga harus menggunakan BBM non-subsidi. Ia menjelaskan bahwa kendaraan plat merah yang menggunakan mesin diesel harus mengisi Pertamina DEX, sedangkan kendaraan berbahan bakar bensin minimal menggunakan Pertamax, pendengar. Sehingga justru yang terdampak itu adalah pemerintah daerah, karena mobilnya plat merah, jadi kalau isi BBM bersubsidi itu tidak diperkenankan. Nah, kondisi tersebut, pendengar, ini semakin berat karena pemerintah pusat juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran perjalanan dinas hingga 50% dari alokasi awal. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran operasional yang dimiliki dari pemerintah kabupaten Lumajang, pendengar, menerapkan beberapa skema, ya. Jadi dari beberapa OPD, organisasi perangkat daerah atau OPD ini melakukan penghematan. Bahkan kepala OPD diminta menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan dinas di dalam wilayah Kabupaten Lumajang misalnya. Menurutnya, langkah tersebut ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah menjaga efektivitas pelayanan publik, pendengar, di tengah keterbatasan anggaran operasional yang meningkatkan konsumsi BBM non-subsidi untuk kendaraan dinas yang dimiliki oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. Lain cerita tadi kalau misalnya Dinas Lingkungan Hidup, pendengar, ada 4 kendaraan dinas milik pejabat struktural dan beberapa motor. Bulan Agustus 2026 ini jatah anggaran BBM-nya itu masih diberikan setengah. Nanti bulan September 2026 total akan dihapuskan, begitu, pendengar, dialihkan kepada 90 kendaraan operasional yang memfasilitasi kepentingan masyarakat, misalnya untuk perawatan ruang terbuka hijau atau pengangkutan sampah, begitu, pendengar. Nah, diharapkan nanti ya, di PAK 2026, perubahan anggaran kebijakan dari DPRD khususnya, ini bisa memberikan tambahan anggaran kepada pemerintah Kota Malang khususnya Dinas Lingkungan Hidup, sehingga pelayanan kepada masyarakat itu bisa terus dilanjutkan. Karena tadi Pak Raymond Hatigolan menyatakan, mendengar, untuk 90 armada itu diagendakan punya anggaran itu 900 juta untuk 2026 ini. Tapi karena kenaikan harga BBM non-subsidi ini, anggaran 900 juta yang sedianya bisa mencukupi untuk setahun di tahun 2026 itu habis di bulan Oktober, pendengar. Sehingga untuk mencukupi anggaran di bulan Desember dan juga November, maka harus ada tambahan dari DPRD Kota Malang, skemanya penambahannya melalui PAK tadi, perubahan anggaran kebijakan yang ditentukan oleh DPRD Kota Malang. Nanti, pendengar, tadi Pak Anas dari Ketua Komisi C DPRD Kota Malang cerita, prosesnya akan bisa ditentukan atau hasilnya bisa diketahui nanti bulan Agustus ataupun September. Kita akan cari tahu berapa tambahan anggaran yang diberikan oleh DPRD Kota Malang kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka menjalankan 90 armada yang dimiliki untuk perawatan RTH dan juga penanganan sampah di wilayah Kota Malang. Nah, tadi kita sebetulnya sebagai masyarakat itu bisa bantu, mendengar. Tadi Pak Raymond cerita, begitu ya, kalau kita bisa memilah sampah, kemudian tidak mencampur sampah, dipilah mana yang organik, non-organik, mana yang kemudian sampah plastik, mana sampah yang dapat diolah ataupun di recycle, begitu ya. Itu mengurangi intensitas dari para petugas untuk mengurangi atau mengambil sampah yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, kita bantu pemerintah, kita punya tantangan sama-sama yang harus kita jalani, begitu, pendengar, sehingga ya pelayanan terhadap masyarakat ini tidak terganggu, ya. Itu dia tadi perbincangan yang bisa kita lakukan terkait dengan pelayanan sampah tetap berjalan akibat BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan. Sudah kita sambung perbincangan bersama PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Dr. Andes Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang MAP, dan juga Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Bapak Muhammad Anas Mutakin SPI MSI. Tetaplah bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Malang, karena sesaat lagi, tepat pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita berada dalam program Halo RRI. Anda bisa mengikuti program Halo RRI apabila ada layanan publik yang mengalami permasalahan, ada keluhan terkait dengan hal tersebut, pendengar, monggo sampaikan kepada kami di Halo RRI. Berdasarkan laporan Anda, dari keluhan Anda tersebut akan coba kita tindak lanjuti kepada para pihak yang berwenang untuk mendapatkan solusinya atau mendapatkan jawabannya. Tetaplah bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
4: Habis buang sini aja deh.
5: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Tidak!
7: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
7: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
7: Ayo dah.
8: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: pendengar, untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim hantavirus sedang dirilis sebagai pandemi COVID-19 jilid kedua. Faktanya, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid 2 merupakan hoax atau berita bohong. Kami lansir dari tirto.id, cuplikan video yang beredar pada unggahan di media sosial adalah rekaman proses syuting dari iklan Shamir Medical Center, sebuah rumah sakit di Israel. Dalam rekaman itu, pendengar, terlihat sejumlah orang mengenakan pakaian hazmat dalam sebuah pesta pernikahan. Sampai saat ini tidak ada bukti yang membenarkan bahwa klaim terkait dengan hantavirus yang merupakan COVID-19 jilid kedua atau akan memicu pandemi global seperti COVID-19. Jadi pendengar, klaim bahwa hantavirus adalah pandemi COVID-19 jilid kedua merupakan berita bohong atau hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan

0: kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Waktunya bersuara di Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Karena suara Anda penting.
1: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita berada dalam program Halo RRI. Saatnya kita mewujudkan layanan publik lebih baik lagi. Jadi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya tunggu ya apabila Anda, warga Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, di wilayah Malang Raya, ataupun dimanapun Anda yang dapat menjangkau siaran kami pada pagi hari ini, apabila ada laporan beragam peristiwa, misalnya terkait dengan kondisi jalan, genangan, gangguan ketika Anda berkendara, lubang di jalan, atau ada peristiwa terbaru, pendengar, traffic light yang padam, misalnya ketika Anda saat ini sedang berkendara, ada rambu-rambu yang tidak berfungsi dengan baik, penerangan jalan umum yang padam, juga boleh disampaikan kepada kami ya. Pantauan arus lalu lintas utamanya di pusat-pusat ekonomi, pusat pendidikan, begitu pendengar, biasanya kalau pagi hari ini mengalami kepadatan arus lalu lintas, juga boleh update informasinya kepada kami. Pantauan pelayanan publik di berbagai bidang, misalnya di antara pendengar, kemarin habis ngurus KTP atau ngurus KK, habis perpanjangan SIM, bayar pajak atau bayar iuran pendidikan, layanan kesehatan, dan lain-lain. Ketika ada yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP, atau tidak sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, pendengar, ada pungli misalnya, ada percaloan, praktik percaloan terkait dengan hal tersebut, Anda boleh juga laporkan kepada kami ya, terkait dengan kronologinya juga boleh digambarkan. Pantauan kebutuhan harga pokok, pendengar. Ini kita sebagai masyarakat di Indonesia, ada konflik di Timur Tengah sana, ternyata juga berimbas kepada kita saat ini ya. Harga-harga kebutuhan pokok tinggi, kemarin BBM akhirnya yang bersubsidi juga mengalami kenaikan harga. Ketika Anda juga mendapati adanya hal tersebut, ada beberapa kebutuhan mungkin langka, akibat hal itu, pendengar, juga boleh pantauannya sampaikan kepada kami di Halo RRI. Apabila ada layanan publik yang tidak sesuai dengan SOP atau ketentuan, tadi ya, sekali lagi bisa gambarkan kronologinya, masalahnya seperti apa, dan langkah yang Anda tempuh, pendengar. Laporan peristiwa terbaru, Anda bisa kirimkan foto, video, informasi lokasi dan waktunya kapan, begitu pendengar. Anda bisa sampaikan kepada kami di Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya tunggu WA-nya di 081-555-6915. Sekali lagi di 081-555-6915. Anda boleh kirimkan pesan singkat Anda boleh kirimkan voice note-nya, mau kirimkan food video juga boleh, telepon langsung melalui nomor WhatsApp tersebut juga monggo. Sekali lagi, saya ulangi pendengar di 081-555-6915 ya. Program ini Anda dapat akses di 94,6 FM Pro 1 RRI Malang, di 88,3 FM Pro 1 di wilayah Probolinggo, streaming di rri.co.id, kemudian download juga pendengar RRI Digital agar Anda dapat memantau siaran kami dimanapun, kapanpun Anda berada. Dan Anda yang kali ini memantau siaran kami melalui live TikTok RRI Malang, selamat pagi, apa kabar semuanya? Dari warga TikTok yang menyimak siaran kami, kami persilahkan ketika ada layanan publik yang mengalami kendala, ada permasalahan, juga boleh tulis di komentar, di kolom komentar. Mau menggambarkan kondisi di wilayah Anda pagi hari ini juga boleh ya. Kalau di wilayah Kota Malang pada pagi hari ini, alhamdulillah lagi cerah, pendengar. Bagaimana kondisinya di wilayah Anda? Termasuk kepadatan arus lalu lintas ketika Anda lagi berkendara juga boleh ya. Kalau saya cek dari aplikasi Waze.com, di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, saya mau perbarui informasi terkait dengan kepadatan arus lalu lintas kepada Anda pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ini tampaknya kondisinya lengang, pendengar, tampak kondusif ya. Di wilayah Kota Batu, Kota Malang, dan juga Kabupaten Malang tidak ada kepadatan arus lalu lintas yang berarti. Namun, ada sedikit kepadatan arus lalu lintas ketika Anda melintas ke kawasan Kagerengan Raya Karangploso ya, di wilayah Kabupaten Malang ini, pendengar. Ada antrian kendaraan sedikit, kemudian di wilayah Sunandar Priyo Sudarmo Kota Malang juga ada sedikit antrian kendaraan, sehingga sekali lagi untuk Anda yang hendak berkendara ke kawasan Sunandar Priyo Sudarmo, kemudian di kawasan Kagerengan Raya Karangploso, juga harap berhati-hati, pendengar. Ketika menjumpai adanya kemacetan, tetap tertib dalam berkendara, pendengar, tetap patuhi rambu-rambu dalam berkendara, begitu ya. Tetap kontrol kecepatan kendaraan Anda, sehingga Anda bisa berkendara dengan aman, nyaman, dan yang paling penting, selamat sampai dengan tujuan, begitu pendengar. Kalau rekan-rekan kepolisian begitu suka bilang, pendengar, kalau kecelakaan atau laka lantas itu diakibatkan oleh pelanggaran ya. Jadi dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, kenyamanan kita di jalan, patutlah kita kita terus menjaga kecepatan kita dalam berkendara, kemudian ketertiban kita, kita terus patuh terhadap rambu dan juga aturan dalam berkendara. Ngomong-ngomong soal laka lantas, pendengar, kemarin Selasa 23 Juni 2026, berdasarkan informasi awal dari warga di lokasi, ada sebuah truk tangki terguling di kawasan Malang Blitar ya, setelah jembatan Lahor arah Blitar pada Selasa pagi 23 Juni 2026. Nah, akibat insiden ini, arus lalu lintas dilaporkan cukup tersendat, dan pada saat itu juga langsung ada ambulans dan petugas TKP yang melakukan penanganan. Maka untuk kronologi dan informasi lebih detail, kami masih menunggu keterangan dari dinas terkait ya. Jadi sekali lagi pendengar, untuk Anda yang berkendara, tetap waspada ya, dalam berkendara hati-hati pendengar, dalam rangka menjaga keselamatan dan juga keamanan serta kenyamanan kita. Nah, dari Satlantas Polres Malang pendengar, di wilayah Kabupaten Malang itu sebetulnya juga sudah menghimbau ya untuk warga untuk melintas di wilayah Kabupaten Malang dengan senantiasa hati-hati, karena ketika Anda berkendara di Bumi Kanjuruhan ini pendengar, banyak kawasan yang memasuki kategori rawan kecelakaan. Jumlahnya mencapai 50 titik yang tersebar di 29 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang pendengar, dan 4 diantaranya itu tergolong jalur tengkorak alias sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Hal itu disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Kelvin Arliska. Satu kecamatan yang nihil kecelakaan lalu lintas itu satu-satunya di kawasan Jabung, itu yang minim sekali kecelakaan lalu lintas. Dia mengungkapkan tidak semua daerah rawan kecelakaan itu dikategorikan sebagai jalur tengkorak atau black spot pendengar. Untuk diketahui, black spot adalah jalan yang berdasarkan rekapitulasi kepolisian itu paling sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Rekapitulasi itu biasanya dilakukan di akhir tahun, dan biasanya setiap 2 tahun itu lokasinya berpindah-pindah trennya. Penentuan lokasi black spot ini pendengar tidak dilakukan oleh polisi atau lalu lintas ya di tataran resor, tapi melibatkan jajaran di atasnya seperti Ditlantas Polda Jawa Timur dan Korlantas Mabes Polri. Dan sejak beberapa tahun lalu dia melanjutkan penentuan dan kajian black spot itu tidak dilakukan setiap tahun melainkan 2 tahun sekali. Berdasarkan pendataan tahun 2025 pendengar, ada 4 jalur di wilayah Kabupaten Malang yang banyak sekali terjadi kecelakaan lalu lintas ya. Pertama di kawasan Jalan Sutomo Kecamatan Lawang, yang kedua di Jalan Raya Panglima Sudirman di Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari. Kemudian yang ketiga di Jalan Raya Talok, Kecamatan Turen. Dan yang keempat ada di Jalan Raya Jati Kerto di Kecamatan Kromengan. Nah, dari keempat jalur tersebut, dia mengatakan bahwa Jalan Sutomo lah yang paling sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Dalam 5 bulan kemarin, pendengar, Januari sampai Mei 2026 ya, terdapat 13 kali kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut. Angka itu menjadi meningkat begitu pendengar dibandingkan tahun sebelumnya, karena pada Januari hingga Agustus 2025 itu hanya tercatat 7 kasus kecelakaan lalu lintas di lokasi yang sama. Nah, ruas yang tergolong rawan kecelakaan hanya sepanjang 2 km sebetulnya, mulai perbatasan Malang Pasuruan di Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, sampai dengan pos polisi Simpang 3 Pasar Lawang. Artinya, baik jalan atas, flyover maupun di bawahnya itu termasuk rawan kecelakaan ya. Terpisah ditemui Kanit Keamanan dan Keselamatan Satlantas Polres Malang, Ibda Umar Kiswoyo, menambahkan bahwa Jalan Sutomo sepanjang 2 km itu juga tergolong berbahaya dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jalannya tergolong naik turun, kemudian banyak lubang di jalan, serta penerangannya juga minim pendengar. Dia yakin angka kecelakaan di lokasi tersebut dapat ditekan jika pengendara juga berhati-hati. Maka pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk meminimalkan angka kecelakaan lalu lintas di lokasi tersebut. Jadi berkoordinasi dengan Dinas PU, kemudian tingkat nasional, fokusnya menambah lubang di jalan, begitu pula untuk penerangan sudah diajukan oleh Polres Malang. Bagaimana di wilayah Anda pendengar, apakah juga mendapati hal yang sama ya? Lubang di jalan, penerangan jalan umumnya kerap padam, itu yang rawan sekali kecelakaan. Kalau ada informasi terkait dengan hal tersebut, saya tunggu, silahkan di 081-555-600-915, boleh kirim voice note, boleh kirim pesan singkat, boleh telepon langsung, mau disertakan lokasi, kemudian fotonya, juga monggo pendengar, atau video juga silahkan ya. Apabila di daerah Anda, di wilayah kita juga masih terus ditemukan adanya jalan berlubang, kemudian penerangan jalan umum yang kerap padam yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas itu juga tinggi di wilayah tersebut. Sekali lagi saya tunggu di 081-555-600-915 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di program Halo RRI.
2: Halo, minggir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
3: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
2: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
3: Ih.
4: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Kita tentu sudah akrab dengan istilah PKL atau pedagang kaki lima. Biasanya diberikan kepada para pedagang yang berjualan menggunakan gerobak atau tenda di trotoar. Tapi apakah Anda tahu dari mana istilah kaki lima berasal? Ternyata kehadiran pedagang kaki lima sudah dimulai sejak zaman Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles di tahun 1811 sampai 1816. Atas perintah dari Raffles, trotoar selebar 5 kaki atau 5 foot way atau sekitar 1,5 meter dibuat untuk para pejalan kaki oleh pemilik gedung di Jalan Utama Batavia. Nah, ternyata kata 5 foot yang artinya 5 kaki malah diterjemahkan menjadi kaki 5. Dagangan yang termasuk kaki 5 diantaranya adalah barang kelontong, obat-obatan, buku-buku, dan mainan anak. Sedangkan dagangan makanan baik yang menggunakan gerobak atau dipikul disebut dagangan rakyat. Kemudian ada versi lain dari kemunculan nama pedagang kaki 5. Dikutip dari Good News from Indonesia, kaki 5 merujuk pada kaki gerobak yang berjumlah 3, bisa 3 roda atau 2 roda dengan 1 penyangga dan 2 kaki si pedagang.

0: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program Halo RRI sampai menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Saya juga masih terus tunggu ya, apabila ada layanan publik yang terkendala, ada problem terkait dengan hal tersebut, monggo sampaikan kepada kami di 081555600915. Boleh kirimkan WA, voice note, pesan singkat ataupun telepon pendengar, ataupun untuk Anda yang bergabung lewat live TikTok RRI Malang Official, juga boleh tambahkan komentar di TikTok kami. Tadi di segmen yang pertama, saya soroti terkait dengan wilayah Kabupaten Malang yang kerap sekali terjadi kecelakaan. Bahkan Polres Malang, pendengar, menggambarkan ada beberapa black spot ya, yang patut menjadi perhatian agar kita ketika berkendara di wilayah tersebut bisa sedikit berhati-hati. Ada yang sudah ikutan join komentar di live TikTok RRI Malang, ada yang punya akun Ilnan Collection. Selamat pagi, apa kabar Bapak atau Ibu ini, atau Mas atau Mbak yang sudah bergabung di live TikTok kami. Jadi menggambarkan di depan rumah saya itu sering terjadi kecelakaan lalu lintas, Mas. Tepatnya di Jalan Joyo Tambak Sari ya, Kota Malang ya, ini berarti ya. Joyo-Joyo itu berarti Mertojoyo, kemudian Merjosari itu ya, kawasan tersebut ya. Sebulan terakhir ini ada 4 kali kejadian. Oke, terima kasih informasinya. Boleh disampaikan ini yang punya akun TikTok Ilnan Collection, faktornya apa kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga kita bisa lebih berhati-hati ya. Arah belakang Sardo Jalan Gajayana, oke, lokasinya di situ. Monggo, ada faktor apa ini yang harus menjadi perhatian kita di kawasan tersebut? Banyak laka lantas yang terjadi, sebulan ini bisa terjadi 4 kali kejadian ya di Jalan Joyo Tambak Sari. Ini dikabarkan oleh salah satu pemirsa yang bergabung lewat live TikTok RRI Malang Official. Saya masih terus tunggu hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Sementara pendengar, kita warga Kota Malang ini belakangan juga sering menjumpai adanya PKL yang di kawasan Universitas Brawijaya, tepatnya ada di Jalan Veteran Kota Malang pendengar. Nah, banyak sekali sekarang PKL yang berada di kawasan tersebut ya, mengganggu aktivitas trotoar, kemudian para pelintas, pengendara yang berada di kawasan tersebut juga sering mengeluhkan begitu mendengar, karena biasanya para PKL tersebut juga melakukan usahanya kurang tertib ya. Oleh karena itu, beberapa cara dilakukan oleh Satpol PP Kota Malang, mulai dari menertibkannya sampai dengan melakukan pendirian tenda pendengar sebagai pos pantau yang berada di dekat gerbang kampus Universitas Brawijaya. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita sudah tersambung bersama beliau, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Malang. Kali ini, Bapak Heru Mulyono SIPMT sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Heru.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pendengar RRI Malang.
0: Jih, matur nuwun Bapak, di tengah padatnya kegiatan masih berkenan menyempatkan bincang-bincang bersama RRI pagi ini. Pak Heru, kami sering dapat laporan ini Pak terkait dengan PKL yang ada di kawasan Universitas Brawijaya. Tindak lanjutnya, saat ini Satpol PP Kota Malang mendirikan pos pantau ya Pak Heru. Fungsinya seperti apa ini Pak dari pos pantau yang didirikan oleh Satpol PP tersebut Pak Heru?
1: Terima kasih, mohon maaf kepada masyarakat Kota Malang. Sebenarnya kegiatan pendirian pos pantau ini adalah langkah yang ketiga. Ya, sebenarnya berkaitan dengan kita pengendalian PKL yang ada di kawasan Jalan Veteran Sisi Brawijaya itu sudah dilakukan beberapa tahapan. Ya, dimulai dari bulan Maret kita. Bulan Maret pada saat takjil itu, pada saat pasca Ramadan, ya, itu kan mulai Ramadan sudah ada, tapi karena pada saat itu adalah mencari rezeki di bulan suci Ramadan, maka kita akan sedikit melonggarkan. Kemudian pasca Ramadan itu kita mulai melakukan penghaluan atau penertiban secara soft gitu ya. Kita lakukan penghaluan, kita ingatkan tidak perlu kita melakukan tindakan-tindakan yang represif. Kita melakukan pemantauan selama mulai jam 7 pagi sampai jam 23 malam. Tapi sifatnya adalah pemantauan mobiling itu kita lakukan. Nah, itu. Kemudian semakin hari semakin banyak dan semakin mereka kucing-kucingan. Pada saat ada petugas mereka hilang, petugas bergeser dia muncul, bahkan ada petugas pun ya ada perlawanan-perlawanan yang dilakukan mereka. Baik itu PKL maupun para pemilik atau pengendara mobil, kendaraan yang parkir di tempat yang tidak semestinya. Nah, itu tahapan. Kemudian kita tingkatkan menjadi tahapan penindakan. Nah, itu. Jadi OSGAD kita lakukan beberapa kali di situ, kita naikkan sidang ke piring dan seterusnya. Nah, baru melangkah yang tahap sekarang kita lakukan dengan kita dengan pos pantau kepatuhan. Nah, ini langkah ini adalah langkah jangka pendek sebenarnya. Karena dari pengaduan masyarakat, dari tanggapan tempat dan dari Universitas Gajah Mada bersurat kepada Bapak Wali Kota Malang.
0: Oke.
1: Ini ceritanya seperti itu, para pendengar semua.
0: Baik, jadi tidak ujuk-ujuk didirikan posko, tapi sudah beberapa kali penindakan dilakukan, tidak diindahkan, maka pendirian posko ini yang dilakukan akhirnya ya, Pak Heru.
1: Betul, jadi gini, mohon izin, pendirian posko itu ada tiga fungsi. Yang pertama, kita melakukan pemantauan edukasi di tempat. Jadi, kita akan sampai di situ, kita mencegah ada pelanggaran ataupun potensi dari pelanggaran, kita edukasi. Kita tidak menjadikan saudara kita, para pelaku usaha informal tadi, menjadi target boten. Kita tidak, kita edukasi. Kalau dia mau bergeser ke tempat yang tidak, atau ke tempat yang dibolehkan atau tidak melanggar, ya sudah, enggak kita apa-apain. Nah, itu satu. Yang kedua, kita teman-teman ini, jadi pos pantau ini terdiri dari Dishub, Satpol PP, Kopinda, dari DLA, dari jajaran TNI Polri. Nah, perangkat daerah pengampung tujuh tadi itu yang akan melakukan pendataan. Yang misalnya Kopinda, dia kan mendata. Yang teman-teman PKL yang biasa di situ kemudian akhirnya dia berjualan di sirip-sirip jalan, itu biar didata mereka, sehingga kita tahu pelaku usahanya itu karakternya seperti apa, jenis usahanya seperti apa, modelnya seperti apa. Nah, ini nanti bahan untuk menyusun sebuah perencanaan jangka menengah, apakah nanti akan diberikan tempat atau pola pembinaan seperti apa, teman-teman Kopidang nanti akan melakukan suatu hal. Demikian juga Dishub akan menghitung jumlah SRT-nya yang dibutuhkan di kawasan itu seperti apa, berapa, sehingga nanti akan dicarikan solusi kebutuhan-kebutuhan satu ruang pasirnya. Gitu.
0: Baik. Jadi sampai kapan ini Pak pos pantau di wilayah Universitas Brawijaya itu didirikan oleh Satpol PP?
1: Sementara untuk yang awal ini sesuai dengan surat perintah yang kita keluarkan sampai tanggal 30.
0: Sampai tanggal 30 Juni ini ya Pak?
1: Juni. Nah, tapi ada kemungkinan kita akan perpanjang. Nah, karena intinya begini Bapak, karena kita tahu nanti di bulan Juli atau Agustus kan mahasiswa banyak masuk.
0: Betul.
1: Universitas Brawijaya kan merupakan universitas yang mahasiswa barunya kan terbanyak di wilayah Kota Malang. Nah, ini sebenarnya kami melakukan langkah ini dalam rangka menyiapkan kejadian ataupun peristiwa yang setiap tahun terjadi seperti di situ. Jadi kita akan mencoba mendata, kita akan mencoba melakukan sebuah assessment awal, mencarikan solusi, sehingga pada saat nanti, puncaknya pada saat nanti maba itu sudah ada penataan ataupun arahan dari perangkat daerah teknis untuk menampung pelaku usaha yang membantu para mahasiswa untuk melengkapi kelengkapannya sebagai mahasiswa baru, kelengkapannya sebagai mahasiswa baru.
0: Baik. Nah, Pak Heru, ketika didapati informasi dari para PKL tersebut, mereka itu terkoordinir dalam satu paguyuban atau bagaimana sih sebetulnya, Bapak?
1: Sebenarnya sampai saat ini belum ada. Ya, saya nyampaikan belum ada, makanya salah satu tidak lanjut nanti dari pendataan itu kemungkinan dari teman-teman dari sekolah yang memiliki tusi penataan pembinaan PKL atau UMKM atau sejenisnya, dia akan mencari rencana apakah mau dibentuk paguyuban atau bagaimana nanti teman-teman komunitas yang akan melakukan atau membahas itu.
0: Baik, siap. Pak Heru, ketika nanti misalnya hingga sampai 30 Juni posko tersebut dioperasionalkan, ada lagi PKL yang berada di kawasan tersebut. Selama ini kan tindakannya edukasi begitu ya Pak ya. Ada sanksi tidak yang akan dikenakan kepada para PKL tersebut Pak Heru ke depannya Bapak?
1: Ya, mohon izin, mohon maaf ya. Kami menghindari. Itu menghindari melakukan sanksi atau melakukan justisi lah, penindikan represi kepada mereka. Kita hindari itu. Ya, sepanjang mereka ya mematuhi aturan yang ada. kalau dia jualannya itu masuk di Jalan Cipayung, ya Jalan Cikampek, apa sedikit jalan itu, ya kita biarkan, Pak. Karena jargonnya, emangnya kita melakukan operasi ini adalah mengendalikan fungsi jalan dan fungsi trotoar. Nah, itu jadi tidak melakukan pengetipan PKL itu misalnya, enggak, kita mengendalikan fungsi jalan dan fungsi trotoar di kawasan itu.
0: Oke, baik. Jadi sejauh ini Bapak, kalau kawasan Kota Malang ya harus betul-betul steril dari PKL, itu di mana saja yang harus kita perhatikan ini, Pak?
1: Ya, itu ada surat keputusan Wali Kota Malang nomor 236 tahun 2016. Di situ muncul mana ruas-ruas jalan mana yang dibolehkan dengan dua sisi atau satu sisi, dan mana-mana ruas-ruas jalan yang tidak boleh sama sekali. Kalau saya ceritakan di sini, itu satunya.
0: Ya,
1: nanti insya Allah nanti teman-teman pendengar semua bisa mencari informasi, monggo di searching di Anggota Pemkot atau di Skopinda, karena SK tersebut pengakutusinya ada di Skopinda. Kami hanya untuk berkaitan dengan penutupannya saja. Tapi kami sampaikan sekali lagi, kami penutupan paksa itu dengan nanti di Ngoncew diambil barangnya, kita ajukan sidang etik, itu betul-betul langkah terakhir.
0: Nah, ini. Betul. Ini. Jadi pendekatannya lebih humanis ya kepada para pelaku usaha tersebut, Pak Heru.
1: Baik. Saya memicin para masyarakat Kota Malang, ya. Kami jadikan penanganan di Jalan Veteran Jaya ini sebagai pilot project, Pak. Kalau nanti pola kita kembangkan di sini dengan sampai dengan jangka menengah ada solusinya, intinya nanti insya Allah itu menjadi sebuah roadmap yang nanti kita terapkan di kawasan yang lain. Jadi saya mohon maaf, kenapa hanya di situ, kenapa di sana enggak, pada sana kita macam-macam. Mohon maaf, kami juga satu-satu dulu selesaikan.
0: Baik, itu sekaligus menjawab pertanyaan dari pendengar kami yang baru saja bergabung lewat WA ini, Pak Heru. Bagaimana PKL yang ada di kawasan Universitas Negeri Malang itu, Pak, yang mengarah ke Jalan Jombang juga banyak sekali sekarang PKL yang di situ.
1: Saya Surabaya setelah ini, Bapak, mohon izin. Urutannya nanti secara simultan, itu nanti di Brawijaya nanti sudah melangkah ke jangka menengah, atau di akhir sudah tertib, nanti ganti ke Jalan Surabaya. Karena sama, Jalan Surabaya, pokoknya kami prioritasnya di sekitar kampus, Bapak, dalam rangka untuk ya menyambut para mahasiswa baru. Jadi kan para mahasiswa baru dan memiliki kontribusi luar biasa juga untuk perekonomian Kota Malang.
0: Baik, siap. Selain PKL kan akhirnya jadi parkir liar ya, Pak Heru, untuk para pembeli jajanan itu ya, Pak. Itu yang apa menghalangi kelancaran pengendara di wilayah tersebut.
1: Ya, manajemen dengan kemudahan teknologi kan mereka mengelilingi dengan drive-thru, Pak. Cukup di atas motor bisa beli sesuatu lah. Itu kan harus kita edukasi kepada mereka.
0: Baik. Nah, antisipasinya Bapak ke depan juga agar tidak akhirnya berpindah-pindah begitu, Pak, dari satu titik ke titik yang lainnya, dari titik lainnya ke titik berikutnya. Itu pripun ya solusinya kira-kira, Pak Heru?
1: Ya, inilah. Ini kan perkembangan teknologi, perkembangan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan kondisi. Ini kan, ini ya, salah satu efek negatifnya ataupun dampak negatifnya adalah ya, berubahnya nama PKL ini menjadi, biasanya kan PKL dengan tenda, PKL dengan rombong, dan seterusnya. Sekarang PKL dengan sepeda motor, dengan mobil. Apakah mereka bisa dikategorikan PKL atau tidak? Ya, ini sangat, diskusinya panjang nanti.
0: Baik. Pak Heru, terakhir kepada masyarakat ini himbauannya apa, Bapak, menyikapi ya PKL di kawasan-kawasan tersebut agar tidak melakukan kegiatannya di lokasi yang betul-betul dilarang begitu? Monggo, Pak Heru.
1: Ya, terima kasih para pendengar masyarakat Kota Malang, ya, atas nama institusi pemerintah Kota Malang, mohon maaf kalau terjadi sebuah kejadian-kejadian yang kesannya pemerintah Kota Malang itu ya itu tega ataupun represif kepada para pedagang kecil dan seterusnya. Kami menyampaikan mohon maaf, tapi kami sampaikan kami tidak melarang orang berjualan. Orang mencari rezeki tidak kami larang. Yang perlu diperhatikan adalah tempatnya, tolong tempatnya yang sesuai dengan aturan. Kalau itu fungsi jalan, biarkan itu fungsi jalan. Kalau itu fungsi trotoar, biarkan itu fungsi trotoar. Terus di mana saja tempat berjualan, silahkan dicari tempat-tempat yang tidak ada rambunya dilarang PKL.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dilarang parkir, tari, itu tempatnya teman begitu. Makanya kami nggak bisa menunjukkan kamu harus di sana, saya nggak bisa. Ya, kami menertibkan, memantau, mengendalikan di tempat-tempat memang itu ada larangannya. Jadi, mohon maaf kepada para pendengar RRI, Malang, saya minta tolong dibantu untuk edukasi. Selagi kami tidak melarang orang mencari rezeki, tidak melarang orang berjualan.
0: Baik. Pak Heru matur nuwun sudah berbincang bersama kami Pak di Pro 1 RRI Malang. Mudah-mudahan jadi edukasi bersama ya kita sebagai masyarakat Kota Malang menjaga ketertiban, kenyamanan kita dalam ya beraktivitas ya di wilayah kota kita Bapak.
1: Terima kasih matur nuwun RRI Kota Malang atas kesempatan kami menyampaikan informasi.
0: Sami-sami Pak Heru, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum, salam sehat.
1: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Malang yang dipimpin oleh Bapak Heru Mulyono SIPMT mengambil kebijakan begitu pendengar akibat di kawasan Universitas Brawijaya itu kerap menjadi lokasi berjualan PKL ya dan parkir liar hingga ke badan jalan dan trotoar. Satpol PP Kota Malang langsung bertindak tegas dengan mendirikan dua pos pantau di kawasan Jalan Veteran Kecamatan Lawakwaru. Dari pantauan pendengar, satu pos itu berada di depan kantor cabang pembantu atau KCP BNI UB dan satu pos lainnya terletak di dekat gerbang kampus Universitas Brawijaya. Jadi dengan adanya pos pantau tersebut, pendengar Satpol PP membentuk tenda lipat semi permanen berdampak signifikan terhadap kondisi jalan veteran. Pasalnya tidak terlihat lagi adanya jajaran PKL yang biasanya berjualan hingga memakan badan jalan. Dan terkait dengan hal itu, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum KKU Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya membenarkan adanya pendirian dua pos pantau tersebut. Nah, selain personil Satpol PP, pendengar, di dalam pos tersebut juga diisi personil gabungan baik dari unsur TNI, kemudian Polri, maupun Dinas Perhubungan Kota Malang, sehingga ketika melakukan penertiban dapat berjalan dengan efektif. Untuk pengawasan, sekaligus yang berjaga di pos tersebut, dibagi menjadi dua shift. Yang pertama itu shift yang pertama pukul 7 hingga pukul 15, lalu shift yang kedua pukul 15 hingga pukul 23. Ditambahkan pendengar, pendirian pos tersebut bersifat sementara ya, dan akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan langkah lanjutan. Namun di hari pertama pos yang mulai beroperasi, kawasan veteran tampak lebih tertib pendengar. Tadi Pak Heru Mulyono menambahkan informasinya akan didirikan hingga 30 Juni 2026 pendengar. Kemudian waktu saat akan penerimaan mahasiswa baru ya, Universitas Brawijaya ini kan kita kenal kalau di wilayah Kota Malang, di Malang Raya menjadi salah satu universitas dengan jumlah mahasiswa yang terbanyak begitu pendengar. Akan ada sentuhan serupa sehingga mengantisipasi adanya PKL-PKL yang melakukan kegiatan usahanya di situ begitu pendengar. Pak Heru tadi juga menginformasikan bahwa berangkat dari kawasan Universitas Brawijaya nanti pemerintah Kota Malang melalui Satpol PP juga akan bergerak ke lokasi-lokasi yang lain. Tadi salah satunya juga menjawab pertanyaan dari pendengar di kawasan Universitas Negeri Malang seperti apa Pak? Memang di kawasan tersebut sekarang juga banyak sekali PKL ya pendengar di kawasan Jalan Surabaya ya. Nah ini akan dikerjakan, ditertibkan satu persatu oleh pemerintah Kota Malang melalui Satpol PP. Upayanya bukan menghalangi masyarakat kecil untuk bekerja atau melakukan kegiatan usaha pendengar, tapi betul-betul menegakkan aturan mana saja lokasi yang boleh dan juga tidak boleh dilakukan sebagai tempat usaha ya, supaya jalanannya lancar, tertib, nggak macet begitu pendengar, kemudian tetap bersih. Jadi itulah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang melalui Satpol PP. Saya coba tengok yang sudah bergabung lewat live TikTok RRI Malang Official, ada yang punya akun Timbul Banyu kasih info Jabung Pakis Blimbing lancar, alhamdulillah perjalanan yang dilakukan ya dari kawasan Jabung Pakis Blimbing lancar. Tadi saya lihat dari aplikasi Waze.com juga di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang minim sekali yang tandanya merah begitu pendengar. Kalau tandanya merah itu artinya ada kepadatan lalu lintas di situ ya. Kemudian tadi di live TikTok juga pendengar mengabarkan di kawasan Jalan Joyo Tambaksari sebulan terakhir itu ada 4 kali kecelakaan lalu lintas, tepatnya tuh di kawasan belakang Sardo, pendengar. Nah, jadi faktornya itu banyak motor yang melintas di kawasan tersebut, dan di kawasan tersebut itu kan perumahan yang padat ya, pendengar ya, dengan penduduk. Banyak anak-anak kecil juga yang melakukan kegiatan bersepeda. Nah, ini pendengar harus betul-betul waspada dan juga berhati-hati ya untuk pengendara roda 2, khususnya yang mau melintas di belakang Sardo. Banyak pesepeda di situ, adik-adik kita, anak-anak kecil yang melakukan kegiatan bersepeda atau main-main menggunakan sepedanya. Jadi ketika melintas di kawasan Jalan Joyo Tambaksari, harus berhati-hati ya, lebih waspada. Kontrol kecepatan kendaraan Anda, pendengar. Utamanya Anda yang melintas di kawasan tersebut. Untuk Anda yang bergabung lewat live TikTok RRI Malang, ada informasi penting lainnya. Juga monggo tambahkan komentarnya melalui TikTok RRI Malang Official. Masih saya tunggu pendengar di Halo RRI hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
3: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
2: Huh, jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
4: Oke. Dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya,
5: yuk kita hemat listrik.
0: Anda masih dalam program Halo RRI, program Satu Radio Republik Indonesia Malang, pendengar. Kalau barusan ada iklan seputar kelistrikan begitu ya, memang belakangan kita sebagai warga negara Indonesia dihimbau untuk betul-betul bijak menggunakan listrik kita begitu, pendengar. Ada berbagai tantangan sehingga dari PLN itu mengharuskan mengambil kebijakan melakukan pemadaman bergilir. Jadi beberapa waktu yang lalu, pendengar, informasi jadwal pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Malang Raya itu sudah mulai ada infonya begitu ya. Namun yang sudah tersebar itu, pendengar, dikonfirmasi oleh PLN dipastikan tidak terlaksana ya. Jadi pasokan listrik di wilayah Malang yang sebelumnya masuk daftar pemadaman tetap normal. Hal itu disampaikan oleh manajer PLN UP3 Malang Agung Wibowo yang mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada instruksi pelaksanaan pemadaman bergilir dari pusat pengatur beban. Kalaupun ada pemadaman, pendengar, maka harapannya itu tidak semua lokasi dilakukan pemadaman begitu ya. Sebelumnya beredar informasi bahwa sejumlah kawasan di Kota Malang akan mengalami penghentian sementara aliran listrik akibat pengaturan operasi sistem pembangkit, pendengar. Beberapa wilayah tersebut diantaranya ada Gadang, Arjowinangun, Kebonsari, Janti, Bumiayu, dan sekitarnya. Namun Agung menjelaskan bahwa PLN daerah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan, maksud kami adalah menentukan pemadaman bergilir. Jadi seluruh keputusan itu berada di bawah kendali pusat pengatur beban yang bertugas menjaga keandalan sistem kelistrikan Jawa Bali. Menurutnya, pendengar, hingga kini PLN UP3 Malang juga belum menerima informasi ya terkait kemungkinan pemadaman bergilir pada hari-hari berikutnya. Meskipun demikian, ia mengakui pemadaman bergilir itu sempat terjadi dalam beberapa hari terakhir sebagai langkah menjaga stabilitas sistem kelistrikan Jawa Bali dan mencegah terjadinya blackout. PLN pun, pendengar, menyampaikan permohonan maaf atas gangguan yang dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha. Jika terjadi listrik yang padam di luar jadwal, maka masyarakat diminta segera melapor karena kemungkinan hal itu disebabkan oleh gangguan jaringan lokal. Jadi kalau ada padam hari ini misalnya, pendengar, potensinya karena gangguan, bukan karena pemeliharaan atau pemadaman yang terjadwal. Nah, akibat pemadaman listrik yang beberapa waktu belakangan kita rasakan, pendengar, hal ini juga terdampak begitu ya, membuat dampak biaya operasional hotel di wilayah Kota Malang ini akhirnya juga tinggi. Pemadaman listrik bergilir yang terjadi beberapa waktu terakhir itu berdampak langsung pada kenaikan biaya operasional sektor perhotelan di Kota Malang, pendengar. Pelaku usaha harus menanggung tambahan biaya untuk menjaga layanan tetap berjalan, terutama melalui penggunaan genset. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia di wilayah Malang, Bapak Agus Basuki, menyebut bahwa penggunaan genset ini menjadi solusi utama agar operasional hotel dan juga restoran tetap normal saat listrik padam. Menurut PHRI, penggunaan genset ini berdampak signifikan terhadap peningkatan biaya operasional harian hotel. Hal ini karena bahan bakar yang digunakan bukan solar subsidi, melainkan solar industri dengan harga yang lebih tinggi, pendengar. Sebagai contoh ya, satu hotel misalnya The Shalimar Boutique Hotel itu membutuhkan sekitar 25 liter solar per jam untuk mengoperasikan genset saat listrik itu mengalami pemadaman. Jika pemadaman itu berlangsung 3 hingga 4 jam misalnya, maka kebutuhan bahan bakar itu pasti meningkat drastis sehingga menambah beban operasional yang harus ditanggung oleh para pengelola hotel, pendengar. Meskipun belum ada laporan keluhan besar dari anggota ya, PHRI Kota Malang berharap pemadaman bergilir tidak kembali terjadi, terutama jika tidak disertai pemberitahuan sebelumnya. Agus menyebut bahwa koordinasi antara PLN sebenarnya sudah dilakukan bersama para perhotelan, termasuk penyediaan data anggota PHRI agar informasi pemadaman dapat disampaikan lebih awal. Dengan adanya komunikasi yang lebih baik tersebut, pendengar, pelaku usaha berharap dampak terhadap operasional ini bisa diminimalkan dan tidak mengganggu layanan kepada para tamu. Anda warga Kota Malang, Kabupaten Malang ataupun Kota Batu, atau dimanapun Anda berada, pendengar, sempat mengalami pemadaman listrik kah di wilayah Anda? Bagaimana ceritanya? Apakah juga masih intens begitu pemadaman listrik bergilir dilakukan oleh PLN di wilayah Anda? Saya juga masih terus tunggu ya, masih ada waktu sekitar 5 menit lagi perjumpaan kita dalam Halo RRI. Kasih info, kapan Anda terakhir mengalami pemadaman listrik, berapa lama jangka waktunya, dan bagaimana harapan Anda sebagai para pelanggan dari PLN ya, menyikapi terkait dengan sering sekali belakangan ini adanya adanya pemadaman listrik yang terjadi. Saya tunggu, boleh WhatsApp di 081555600915 ataupun yang bergabung lewat live TikTok RRI Malang Official juga boleh tambahkan komentarnya di situ ya. Kalau saya pantau lewat aplikasi X atau Twitter, pendengar, beberapa waktu belakang ini banyak warga yang mengeluhkan aktivitas pembakaran sampah khususnya di X Gedung Bioskop Merdeka Kayu Tangan Kota Malang. Aktivitas tersebut membuat asap dan pengunjung ini serta pengendara terjadi tidak nyaman ya. Akibat asap dari pembakaran tersebut, warga, pengunjung, pengendara merasa tidak nyaman karena banyak asap yang menyelimuti di area tersebut. Menurut informasi yang didapatkan oleh warga, pendengar, aktivitas pembakaran sampah ini selalu dilakukan 2 hari sekali pada jam-jam padat kendaraan atau wisatawan. Nah, ini mohon kesadarannya bagi masyarakat di sekitar Kayu Tangan atau kawasan Kayu Tangan Heritage, karena itu jadi tempat wisata ya. Kemudian banyak kendaraan juga melintas, harap tidak membakar sampah begitu, pendengar. Cukup dikelola dengan baik, tidak dibakar, dikelola dengan cara yang bijak, sehingga misalnya kalau pembakaran yang Anda lakukan itu pasti dampaknya bisa kepada warga atau pengunjung, pengendara jadi nggak nyaman karena asapnya itu tebal di lokasi tersebut, apalagi dalam satu hari dilakukan 2 kali begitu ya. Jadi mohon kesadarannya untuk tidak membakar sampah, tidak hanya di kawasan Kayu Tangan Heritage namun di berbagai wilayah, pendengar, sebetulnya juga kita tidak diperkenankan ya, tidak diperbolehkan untuk membakar sampah ketika menangani masalah sampah. Nah, pada 22 Juni 2026, kapan hari juga terjadi, pendengar, ini mobil tertimpa dahan pohon ya, yang ada di kawasan IR Haji Juanda Jodipan Blimbing, Kota Malang, sekitar pukul 19.15 menit waktu Indonesia Barat. Tidak hanya mobil, dahan pohon juga menimpa kabel internet yang ada di kawasan tersebut. Dalam video yang dibagikan, ini terlihat bagian atap mobil itu jadi penyok akibat insiden tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa. Nah, terkait dengan kejadian ini, pendengar, sekali lagi saya himbau pesankan kepada Anda, ketika parkir kendaraan, mungkin bisa dihindari ya, pohon-pohon yang kelihatannya lapuk, atau pohon-pohon dengan dahan yang besar, sehingga bisa mengantisipasi keamanan, keselamatan kita, kemudian kendaraan kita agar ya minim kejadian atau potensi tertimpa dahan pohon yang patah ataupun tumbang, pendengar. Ini satu informasi terjadi pada 22 Juni 2026 yang lalu di kawasan Haji Juanda Jodipan di kawasan Blimbing Kota Malang sekitar pukul 19.15 ada sebuah mobil yang tertimpa dahan pohon. Pendengar, demikian Halo RRI edisi 24 Juni 2026. Mudah-mudahan informasi terkait dengan layanan publik yang kami update kepada Anda bermanfaat ya. Kita dorong pelayanan publik di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, khususnya di wilayah Malang Raya, lebih baik dengan program Halo RRI. Anda bisa bergabung dalam program Halo RRI. Kita menyiarkannya setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk program Halo RRI hari ini, pendengar, sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Malang pagi ini. Saya Arga Saputra pamit undur diri, namun pastikan Anda sesaat lagi juga terus memantau Pro 1 RRI Malang, karena Malang siang ini akan dilanjutkan perjalanannya oleh Rahayu Ja'far hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, FM 94.6, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
6: Terima kasih telah menyampaikan suara Anda di Halo RRI Pro 1 RRI Malang.

verità. Ma ti berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ri.

0: streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kali ini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca 24 Juni 2026 bersama perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Ibu Retno sudah bersama kita pendengar. Assalamualaikum, pagi Ibu Retno.
4: Waalaikumsalam, pagi Mas Arga.
3: Sehat Ibu?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Ibu Retno, monggo untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
4: Baik, selamat pagi menjelang siang para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk berlaku hari ini ya, Rabu tanggal 24 Juni 2026. Cuaca hari ini diprediksi umumnya berawan, ada potensi hujan tapi tidak merata di sebagian kota Malang dan Kabupaten Malang. Untuk suhu udara hari ini diprediksi berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diprediksi berkisar antara 56 hingga 98%. Jadi cukup lembab ya. Untuk arah angin diprediksi dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan mencapai 27 km per jam. Mungkin agak lebih kencang dibandingkan kemarin ya, namun belum masuk kategori angin kencang. Gitu. Untuk informasi tinggi gelombang di selatan Jawa Timur, khususnya di selatan Malang, diprediksi mencapai ketinggian 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Untuk itu masyarakat yang beraktivitas di perairan selatan Malang dapat utamakan keselamatan, seperti itu Mas Arga.
3: Jih, baik. Matur nuwun sangat untuk informasi perakiraan cuaca hari ini Ibu. Lain waktu kita sama kembali. Untuk informasi perakiraan cuaca di siang lain, selamat kembali beraktivitas. Bu Retno, matur nuwun, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Demikian tadi pendengar informasi perakiraan cuaca disampaikan dari perakirawan Stasiun Klimatologi Malang untuk hari ini 24 Juni 2026.
2: Lintas informasi Pro 1 RRI Malang.
3: Kami sambung dengan lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana BPKPD Kabupaten Pasuruan menggelar percepatan perluasan digitalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar.
5: Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui BKPPD Kabupaten Pasuruan menggelar acara percepatan dan perluasan digitalisasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, dilaksanakan di Auditorium Pusendo Komplek Kantor Bupati Pasuruan, dan akan dibuka oleh Wakil di Bupati Pasuruan, Sobi Asori. Kita akan ngobrol langsung dengan Bapak Yus Wianto selaku Kepala BKPPD Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum Pak Yus. Pak Yus, pentingnya acara ini terutama untuk PPD ini apa Pak?
6: Pentingnya untuk percepatan realisasi anggaran Mas. Karena dengan kartu kredit pemerintah daerah ini kita tidak usah membawa uang tunai. Dengan menggunakan KKPD ini realisasi diharapkan makin tinggi. Dengan pemotongan dana transfer seperti itu, kita kalau tidak bisa memaksimalkan penggunaan uang kita, itu amat sangat disayangkan. Terus penggunaan KKPD ini adalah kewajiban, karena ketentuannya sudah banyak yang mewajibkan kita untuk segera menggunakan kartu kredit pemerintah daerah.
7: Pak, selama ini dari semua

0: sendiri ini berapa persen yang sudah menggunakan, Pak? Dan berapa persen yang belum?
1: Yang menggunakan ya kurang lebih masih 30%. 30%. Itu aja enggak setinggi yang kita harapkan. Makanya nanti itu menjadi evaluasi kita bersama terkait rendahnya penggunaan AKBD. Forum ini salah satu forum diskusi untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan SKPD. Kenapa kok tidak digunakan kartu kredit pemerintah daerah? Dengan kita mendatangkan dari BI, dari Bank Mandiri, dari Bank Jatim, harapannya SKPD, pemegang AKBD bisa menyampaikan kendala, keluhan terhadap permasalahan yang dihadapi.
2: Itu dia tadi pendengar BPKP di Kabupaten Pasuruan yang menggelar percepatan perluasan digitalisasi elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Dilaporkan kontributor RRI Pasuruan Emil Akbar.
3: Lintas Informasi Pro 1 RRI Balai.
2: Sebelum kita mulai pendengar dialog RRB tematik ya, reformasi birokrasi tematik dengan subtopik Indonesia Sehat pada malam siang ini, kami informasikan terlebih dahulu berita kehilangan. Jadi telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N6830ADB atas nama pelapor Lutfi Oktavia Sari, atas nama STNK Lutfi Oktavia Sari, beralamatkan di Jalan Bunga Kumis Kucing nomor 12B RT RW 0602 Kelurahan Jatimulia Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Nomor teleponnya 0897-3955-761. Hilang diperkirakan di sekitar wilayah Lowokwaru. Bagi Anda pendengar yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Lutfi Oktavia Sari dengan nomor telepon 0897-3955-761 atau boleh menghubungi RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha di nomor 081-34-6074. Berita kehilangan selanjutnya, pendengar, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2597CE atas nama pelapor Rianto, atas nama STNK Rianto, beralamatkan di Jalan Joyo Taman Sari 1 RT 5 RW 6 Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Nomor teleponnya di 0899-8802-922, hilang di sekitar wilayah Kecamatan Lowokwaru. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Pak Rianto ya. Nomor teleponnya tadi 0899-8802-922 atau dapat menghubungi RRI Malang bagian layanan pengembangan usaha di nomor 081-34-6074. Tetaplah bersama kami pendengar karena dialog RB tematik, reformasi birokrasi tematik dengan subtopik Indonesia Sehat. Kali ini kami punya tema Food Safety Alert, kontaminasi Bacillus cereus dalam susu formula dan implikasinya bagi kesehatan masyarakat. Anda bisa ikuti bersama dosen jurusan analisis farmasi dan makanan Poltekkes Malang. Nanti selengkapnya akan dipandu oleh Rahayu Jafar.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Selamat pagi pendengar juga pemirsa RRI Malang. Senang sekali pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, saya Rahayu Par kembali hadir dalam program prioritas nasional di sini tentang pengurusan gender dan inklusi. Dan pada siang hari ini kita akan berbicara tentang mengatasi perilaku menantang pada anak spektrum autis, mulai dari tantrum, kemudian mungkin sulit berkomunikasi hingga bagaimana peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung mereka. Dan sudah bersama kita siang hari ini di studio Ibu Sri Retno Yuliani, MPSI, psikolog selaku kepala SLB Autisme River Kids. Selamat siang Bu. Saya manggilnya apa ini? Bu Retno, Bu Sri?
1: Boleh, Bu Retno.
0: Baik, Bu Retno, selamat siang Bu Retno.
1: Selamat siang Mbak Rahayu.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik ya.
0: Baik, Bu Retno, terima kasih sudah meluangkan waktu.
1: Sama-sama.
0: Untuk hadir di Persatu RRI Malang hari ini. Membahas tema tentang mengatasi perilaku menantang pada anak spektrum autis. Sebagai pembuka mungkin Bu Retno, apa yang dimaksud sebenarnya dengan menantang perilaku menantang pada anak spektrum autis?
1: Iya. Jadi perilaku menantang atau challenging behavior itu adalah perilaku pada biasanya pada anak dengan spektrum autisme yang dia bisa melukai dirinya sendiri, kemudian merusak lingkungan. Kemudian mungkin mengganggu proses pembelajaran. Jadi seperti itu gitu ya. Itu salah satu bentuk-bentuk dari perilaku menantang sebenarnya.
0: Baik, jadi apa sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika anak sudah mungkin memperlihatkan perilaku-perilaku menantang seperti itu?
1: Iya, jadi kalau muncul sebenarnya perilaku itu kan tidak datang tiba-tiba gitu ya Mbak Rahayu ya. Jadi gak ada perilaku itu terus kemudian langsung mak bentuk gitu ya. Pasti ada apa yang mendasari dari perilaku itu gitu. Jadi sebelum kita melakukan harus menangani apa dulu gitu. Jadi langkah yang pertama itu yang harus kita tahu adalah fungsi dari perilaku itu apa gitu. Jadi kita mesti menjadi detektif gitu ya. Apakah itu profesional, apakah itu orang tua gitu ya, kita mesti menjadi detektif untuk melihat perilaku itu fungsinya sebagai apa dulu gitu pada anak dengan spektrum autisme. Nah, rata-rata memang ketika memahami perilaku itu memang kita sendiri juga tidak terlalu mudah untuk bisa memahami secara langsung gitu ya, karena kita mesti mengumpulkan dulu, ada observasi dulu gitu ya, karena perilaku itu lebih kepada punya fungsi. Jadi fungsinya bisa macam-macam gitu ya. Jadi orang muncul perilaku itu biasanya pada saat dia sudah dia sudah gagal untuk melakukan yang lain sehingga akhirnya muncullah perilaku. Jadi dia mungkin tidak bisa memahami lingkungannya, lingkungan juga tidak bisa memahami apa yang dia inginkan sehingga akhirnya muncullah perilaku yang menantang itu. Seperti itu. Jadi tadi ya langkah pertamanya mesti kita tahu dulu apa nih. Kita jadi detektif dulu gitu, apa fungsi dari perilaku itu gitu.
0: Oke, ketika kemudian kita sudah tahu nih fungsinya, misalkan ketika anak tantrum, kemudian kita tahu penyebabnya apa. Nah, ini apa yang biasanya harus kita lakukan?
1: Iya, jadi biasanya kita kulik lagi dulu tadi ya, perilaku itu fungsinya apa? Biasanya ada dua, jadi apakah dia untuk mencari sesuatu atau dia menghindari sesuatu. Mencari di sini bisa jadi dia mencari kegiatan, bisa jadi dia mencari sensasi atau sensori yang ingin dia dapatkan, ya, input-input yang ingin dia dapatkan gitu. Atau dia mungkin mencari benda, atau dia mencari seseorang, jadi seperti itu gitu ya. Jadi itu yang mencari. Atau bisa juga berfungsi menghindari. Menghindari sesuatu, jadi menghindari, bisa jadi menghindari pekerjaan atau kegiatan, menghindari sensori yang terlalu berlebihan yang masuk ke dalam responnya anak dengan spektrum autisme gitu ya, atau dia menghindari seseorang kayak gitu ya, atau dia juga menghindari kegiatan-kegiatan atau benda-benda yang tidak nyaman untuk dirinya. Nah, dari dua ini apa yang ini yang harus kita temukan, seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita mesti tahu juga, jadi kita selain tadi kita tahu fungsinya apa, kita menggunakan kerangka ABC gitu dalam memahami perilaku anak dengan spektrum autisme. ABC itu ada antecedent, apa sih sebelum perilaku itu muncul, apa yang terjadi. Nah seperti itu gitu. Mungkin ini dia pengen mainan misalnya gitu. Ya mungkin dia berangkat ke sekolah, dia itu suka dinosaurus misalnya gitu. Terus dia pengen itu dan ternyata dia tidak membawa mainan itu. Nah kemudian ketika tiba di sekolah, dia lihat temennya yang bawa dinosaurus misalnya, mainan dinosaurus gitu. Karena dia dasarnya dia itu suka dengan dino, kemudian di rumah dia mungkin tidak mendapatkan itu atau dia tidak diperbolehkan membawa itu ke sekolah misalnya. Ketika ada temannya yang bawa dino, akhirnya bisa jadi dia tidak tahu, aku mau pinjem misalnya gitu ya. Tapi orang si temannya juga gak tahu gitu ya. Atau temannya juga kerangkanya, ini milik aku, nanti kalau tak kasihkan kamu gak akan kembali. Nah jadi sehingga yang muncul adalah perilaku itu tadi, dia mencakar dulu atau mungkin dia mencubit dulu sehingga anak itu akan melepaskan dinosaurusnya, sehingga dia akan dia mendapatkan permainan dinosaurus itu. Nah jadi perilaku yang kayak mencakar, mencubit misalnya, sehingga dia dapat dino, itu konsekuensinya. Jadi konsekuensi inilah yang memperkuat perilaku mencubitnya itu. Sehingga dalam frame-nya anak dengan spektrum autisme, ketika aku pengen dino, maka aku akan cubit dulu atau aku akan cakar dulu, baru aku dapat. Nah itu menguatkan, sehingga itu proses belajar yang terus diulang. Jadi kita memahami konteks perilaku. Yang pertama tadi kita jadi detektif ya, fungsinya lihat dulu. Yang kedua kita pakai frame ABC itu ya. Jadi setelah itu tahu, barulah kemudian kita bisa menerapkan strategi apa nih untuk anak dengan spektrum autisme. Nah kita mesti tahu juga bahwa spektrum autisme itu hambatan terbesarnya adalah di kemampuan komunikasi mereka, kesulitan untuk berkomunikasi. Sehingga berarti gimana untuk supaya dia tidak muncul perilaku yang menantang? Jadi yang pertama ya perkuat kemampuan komunikasi anak dengan spektrum autisme. Komunikasi bukan hanya sekedar bagaimana dia bersuara gitu ya, karena bicara atau suara itu adalah bagian dari komunikasi. Tetapi lebih daripada itu, komunikasi juga termasuk bagaimana kita memahami simbol-simbol bahasa, bukan hanya melalui speech atau bicara. Jadi simbol bahasa ini kalau untuk anak dengan autisme yang dia nonverbal, maka tidak bisa dengan dia bicara kan. Sehingga kita mesti harus menggunakan alat bantu komunikasi yang lain.
0: Seperti apa?
1: Yang mudah dipahami. Jadi alat bantu yang menggunakan alat bantu visual anak-anak autisme itu. Jadi bisa dengan benda langsung, bisa dengan gambar-gambar, bisa dengan gambar piktogram, foto seperti itu. Jadi kita memperkuat dengan itu keterampilan komunikasinya dia untuk strateginya seperti itu gitu. Terus kemudian yang berikutnya lagi, rata-rata anak dengan muncul perilaku menantang ketika misalnya dia ada overload sensory. Ya, jadi anak dengan autisme itu juga punya apa namanya kesulitan dalam memproses sensori. Jadi dia bisa jadi yang over sekali, over sensitif banget, atau dia yang over responsif banget, atau yang under responsif banget. Ini kita mesti tahu. Anak-anak kita ada di mana. Kalau dia under responsif dengan sensori apa? Nah, gitu. Jadi kalau dia under responsif, maka dia akan nggak terlalu suka dengan itu. Jadi menghindari. Jadi misalnya dia unresponsif dengan suara misalnya, maka kalau dia ada suara yang sangat sensi banget, itu dia telinganya mungkin akan sakit. Nah itu juga menimbulkan challenging behavior untuk dia. Kalau kita tidak menyadari itu, maka kita tidak tahu apa yang kita gunakan untuk mengintervensi anak itu. Kalau dia terlalu sensitif dengan suara misalnya, oke boleh lah pakai apa ini namanya gini nih, kalau ya saya nyebutnya pletor ya apa, kalau ini kan mungkin masih nggak terlalu kedap, yang mungkin lebih kedap lagi. Jadi masing-masing anak punya levelnya masing-masingnya itu. Kita mesti harus tahu apakah dia under responsif gitu. Kalau under, maka dia akan cenderung mencari. Ya kalau mencari misalnya dia dia under dengan suara, maka dia akan mencari. Jadi dia suka dengan nyanyi, terus bernyanyi dan seterusnya seperti itu. Nah, sepertinya kalau tidak salah ya, saya pernah membahas masalah sensori ini di beberapa tahun yang lalu gitu kan, pas bagian River Kids seperti itu. Jadi kita pahami apakah dia mengalami overload sensori atau justru kurang sensori yang ingin dia dapatkan. Kemudian berikutnya lagi, pahami ketika kita mesti memprediksikan dengan perubahan. Nah, anak dengan spektrum autisme itu tidak mudah dengan adanya perubahan. Sehingga kita mesti harus mengantisipasi berbagai macam perubahan yang kalau itu terjadi pada anak dengan autisme. Misal, hari ini harusnya diajar oleh Mbak Rahayu misalnya, ternyata ada pergantian yang kita tidak prediksikan dulu sebelumnya atau kita tidak beritahukan sebelumnya, itu juga bisa muncul perilaku menantang. Sehingga kita mesti harus beritahu dia beberapa saat sebelumnya, atau malah justru lebih baik kalau beberapa waktu sebelumnya, sehingga dia bisa regulasi. Oh berarti, oh aku gak diajar sama Mbak Rahayu, Bu Rahayu, berarti aku akan diajar dengan siapa. Nah itu dia butuh waktu untuk regulasi. Sehingga harapannya nanti dengan itu dia terprediksi sehingga dia tidak muncul yang sangat menantang sekali seperti itu gitu.
0: Oke. Tapi sebelumnya Bu Retno, anak-anak autis ini kan terkesannya nakal ya untuk orang-orang awam. Jadi orang-orang awam mungkin gak tahu kalau dia autis atau apa gitu. Nah ini gimana sebenarnya cara membedakan antara anak biasa yang memang nakal aja dengan anak-anak dengan spektrum autis ini?
1: Anak nakal itu berbeda pasti dengan anak dengan spektrum autisme gitu ya. Kalau anak dengan spektrum autisme, challenging behaviornya itu adalah sesuatu yang dia nggak bisa kontrol dirinya. Jadi lebih kepada katakan dia mengalami overload sensory gitu ya. Nah itu lebih ke arah neurologisnya dia gitu. Jadi memang sesuatu yang tidak untuk mencari perhatian gitu ya. Dia tidak ingin mendapatkan perhatian dari itu gitu, tapi memang dia ada sesuatu di neurologisnya dia yang membuat dia memunculkan perilaku yang menantang. Jadi sebenarnya ada beberapa kategori, ada tantrum, kita mesti bisa membedakan tantrum, meltdown, antara tantrum dan meltdown. Nah kalau tantrum itu biasanya terjadi bukan hanya pada anak dengan spektrum autisme ya, tapi juga pada anak pada umumnya. Biasanya untuk mencari perhatian gitu ya, dia ingin menunjukkan sesuatu. Nah kalau dia sudah mendapatkan perhatian itu, dia reda tuh perilakunya kayak gitu. Dan itu dia di bawah kontrolnya dia perilaku itu. Jadi kalau baru dilihat misalnya ada anak yang suka nangis karena minta mainan tertentu, begitu mainannya dia dapat dari orang tuanya misalnya atau dari gurunya, maka dia akan diam dengan mainan itu. Itu salah satu contoh tantrum. Tetapi kalau meltdown ini benar-benar sesuatu yang sifatnya sangat neurologis gitu ya. Jadi lebih banyak kepada kalau anak itu terjadi overload sensory, yang masuk sensor itu masuk ke dalam sistem sarafnya dia, maka dia akan mengalami overload. Nah overload inilah yang membuat dia meltdown yang tanpa disadari oleh orang-orang yang ada di sekitarnya seperti itu. Nah kalau anak nakal ini berbeda lagi ya. Kalau anak nakal itu berarti sesuatu yang sudah sangat agresif, yang memunculkan, yang dimunculkan, yang itu bisa merusak lingkungannya ada di sekitarnya, orang-orangnya ada di sekitarnya seperti itu gitu ya. Jadi sebenarnya mudah ini anak nakal atau anak dengan autisme. Kalau anak autisme kan memang gangguannya neurologis ya, memang ada berpusat pada saraf. Kalau anak dengan nakal berpusatnya kepada perilakunya dia. Jadi lebih nanti lihatnya ada apa nih di balik perilakunya anak ini. Apa dia memang kurang perhatian, atau memang dia ada trauma masa lalu, atau mungkin dia mendapatkan sesuatu dari orang lain, bullying misalnya, itu juga bisa memunculkan perilaku itu. Gitu ya.
0: Jadi apa sebenarnya yang penyebab dari spektrum anak autis ini, Bu Retno? Apakah memang genetik atau seperti apa?
1: Nah, untuk anak dengan spektrum autisme dari penelitian terbaru ya, dari jurnal terbaru, memang faktor penentunya itu adalah genetik. Ya, jadi ada rantai DNA tertentu yang itu menjadi penyebab dari autisme.
0: Oke. Ya. Tapi apakah anak dengan spektrum autisme ini memang semuanya begitu memiliki potensi yang menantang? Atau hanya beberapa saja?
1: Iya, jadi kalau perilaku menantang itu kan hampir bisa dimiliki oleh semua anak, termasuk juga anak dengan spektrum autisme. Ketika, jadi perilaku menantang itu muncul ketika dia itu sudah tidak bisa mengkomunikasikan apa yang dia rasakan kepada lingkungan. Jadi akhirnya muncullah perilaku menantang itu. Jadi katakan misalnya ada tugas gitu, ada tugas diberikan oleh guru atau oleh terapisnya gitu. Nah sebenarnya tugas ini sangat kesulitan untuk anak ini. Tetapi karena dia tidak bisa menyampaikan kesulitan itu, dan orang lain juga tidak tahu bahwa dia sulit dengan tugas itu, maka dia harus selesaikan. Mungkin kamu belum selesai, selesaikan, bisa seperti itu. Sedangkan dia sudah sangat kesulitan dengan tugas itu misalnya. Akhirnya muncullah perilaku menantang itu.
0: Okay.
1: Jadi seperti itu. Jadi potensi hampir semua anak bisa berpotensi memunculkan perilaku menantang, tinggal bagaimana ya dia bisa mengungkapkan itu dan bagaimana orang lain bisa menangkap itu dengan respon yang berbeda-beda pastinya.
0: Oke, tadi dikatakan oleh Bu Reto ada apa anak-anak dengan spektrum autis ini bisa kemudian memiliki perilaku menantang karena salah satunya adalah kelebihan apa tadi, overload sensory ya.
1: Sensory.
0: Nah yeah. Ini kenapa bisa terjadi overload sensory ini dan bagaimana cara mungkin orang tua meminimalisir itu?
1: Iya. Jadi ada di mekanisme saraf otaknya anak dengan spektrum autisme itu yang dia mengalami kesulitan untuk memilah sensori, Mbak. Jadi ada dua tadi ya, dia ada yang kalau kita itu menangkap sensorinya itu pada dalam kondisi normal, gitu. Nah, anak dengan spektrum autisme itu bagaimana merespon sensor itu ada di over responsif atau dia di unresponsif. Nah, ini yang mesti kita tahu. Kalau anak itu over responsif, maka dia akan cenderung untuk menghindari respon itu. Karena kalau dia over responsif, respon atau sensor yang masuk ke dalam saraf otaknya dia itu sebenarnya biasa saja, normally untuk kita, tetapi menurut dia respon sarafnya itu sangat banyak sekali. Sehingga dia cenderung untuk menghindar itu. Nah, kalau anak yang unresponsif, maka dia menangkap sensornya sepertinya itu normally, biasa aja kalau kita orang yang tidak dengan spektrum autisme, maka sensor sarafnya anak ini menganggap itu sangat load, too much gitu, sangat berlebihan banget. Sehingga dia harus menghindar dari sensor itu. Nah, untuk mengetahui ini, maka kita mesti harus memetakan preferensi sensori pada anak dengan autisme. Karena ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan challenging behavior atau perilaku yang menantang pada anak dengan spektrum autisme. Jadi mesti harus ada observasi nih, baik itu dari profesional ataupun orang tua. Anakku ini ada di mana? Peta sensorinya, preferensi sensorinya. Apakah dia unresponsif? Apakah unresponsif dengan sensor apa? Kemudian apakah overresponsif? Overresponsif dengan sensor apa? Gitu. Jadi kalau dia unresponsif, misalnya unresponsif dengan taktil, maka dia itu pengecapannya dia itu, kalau kita itu katakan mengecap makanan itu pada saat kita mau mengunyah makanan, ya, karena kita kan just right gitu ya, menangkap sensor itu. Maka anak-anak dengan spektrum autisme ini yang dia unresponsif, maka dia kurang banget, sehingga dia maunya ngunyah terus, ngecap terus gitu ya. Sehingga itu yang muncul kan, jadi perilaku kayak misalnya dia suka ngowe-ngowe, kemudian dia makan gitu ya, semua dimasukkan ke mulut, mungkin odol, mungkin yang berasa-berasa itu kayak apa itu cairan apa ini lantai, ya, pembersih lantai dan seterusnya, ya, karena dia unresponsif dengan sensor taktilnya ini. Nah, inilah kemudian supaya tidak muncul perilaku yang itu tadi misalnya, ya, jadi challenging. Kalau misalnya itu kita larang kan dia, karena pengennya dia ngunyah terus. Jadi kita kalau tahu, oh, anak ini memang dia unresponsif dengan sensor taktilnya, sehingga dia butuh sesuatu yang mungkin crunchy-crunchy, gitu ya, mungkin keripik-keripik, atau mungkin sesuatu yang bisa dia kunyah tapi itu aman, misalnya cuicup misalnya, gitu ya. Jadi itu mesti kita harus tentukan preferensi sensorinya. Gitu.
0: Terus untuk sensorinya tadi itu ada apa aja selain taktil?
1: Sensor kita ada 7 ya, berarti ya, kita ada taktil, kemudian ada pembauan, ya. Kemudian ada sensor penglihatan, kemudian ada sensor apa lagi, perabaan, ya, perabaan tadi, ya, perabaan. Terus kemudian ada apa lagi, penglihatan, kemudian pembauan, pengecapan, perabaan, vestibular, dan proprioceptif. Ya, ada 7 lah sensor itu.
0: Jadi semua indera ya.
1: Semua indera
0: untuk apa namanya, sensor tadi. Nah, kemudian apakah semua sensor tadi yang sudah disebutkan Bu Retno ini memang memiliki potensi untuk menyebabkan si anak menjadi memiliki perilaku yang menantang?
1: Iya, bisa punya potensi kalau itu tidak terpenuhi pada diri anak. Jadi kalau misalnya dia under, maka dia akan mencari. Kalau proses mencari sensor itu dia tidak dapatkan, padahal itu kebutuhannya dia, karena dia butuh ya. Orang yang unresponsive maka dia harus mendapatkan sensor yang berlebih supaya dia tetap siaga tubuhnya. Sama seperti kalau kita ngantuk kita butuh kopi. Karena kalau kita nggak ngopi maka kita akan tidur. Padahal tugas kita lagi banyak, misalnya seperti itu gitu ya. Jadi sama dengan anak-anak dengan spektrum autisme, ketika dia unresponsif supaya dia tetap siaga, dia bisa merespon lingkungan ini dengan cukup baik, maka dia perlu mendapatkan sensor itu. Nah untuk yang overresponsif, supaya dia tetap alert, tetap siaga, maka dia harus menghindari sensor itu gitu, supaya ya itu tadi, dia untuk menyeimbangkan. Kalau misalnya saya over banget sama ini cahaya ini kok banyak sekali, jadi masuk ke saya itu kayak nusuk-nusuk mata saya apa segala macam itu, sehingga saya perlu meredupkan. Tolong redupkan ini. Karena kalau tidak mata saya sakit, saya nggak nyaman sekali. Akhirnya saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa beraktivitas, saya tidak bisa melakukan sesuatu dan seterusnya. Sehingga saya butuh sesuatu yang redup. Misalnya seperti itu. Sehingga kadang kalau itu tidak terjadi oleh lingkungan, maka yang terjadi adalah dia suka di bawah kolong meja misalnya. Sedangkan kalau di kelas, kamu kok di kolong meja? Berarti kamu gak bisa ngerjakan sesuatu dong. Kamu gak bisa dong belajar, karena kamu maunya di kolong meja. Padahal di kolong meja itu karena dia unresponsif dengan penglihatan ini.
0: Gitu. Tapi apakah itu bisa, apa istilahnya, mungkin disembuhkan ya? Apa akan terus berlangsung seumur hidup seperti itu?
1: Sebenarnya ini bukan perkara untuk bagaimana dia sembuh atau tidak, tapi bagaimana dia merespon itu menjadi lebih pas untuk dirinya. Jadi misalnya ketika dia over dengan suara, bisa jadi mungkin hanya suara-suara tertentu. Mungkin misalnya suara blender atau suara bor misalnya gitu ya. Nah kalau itu masih kita bisa intervensi dengan, kalau saya istilahnya kalau dalam psikologi itu ada desensitisasi sistematik misalnya gitu. Jadi pelan-pelan katakan misalnya kita akan intervensi nih karena dia, kita tahu dia over dengan suara blender. Oke, coba kita kasih tahu dulu ini blendernya. Setelah itu kemudian blendernya itu pelan-pelan kita tombol tapi yang tidak memunculkan suara gitu ya. Jadi enggak ada isinya gitu kan, kan enggak bersuara banget tuh, enggak terlalu bising banget. Dia masih bisa enggak dengan itu? Nah, kalau dia betul-betul dia memang sangat over banget, jadi respon sarafnya ini betul-betul dia tidak bisa banget menerima itu, ya kita harus hentikan. Dan kita mesti harus cari bagaimana dia tetap nyaman ketika ada bunyi blender yang lalu lalang ke dalam dirinya. Jadi bisa jadi Oke, misalnya di kelas atau di rumah lah, Kak, Bunda mau blender nih gitu. Kamu boleh ke kamar, tutup pintu kamar. Kamu boleh dengerin musik atau boleh pakai headphone misalnya seperti itu. Itu kalau memang dia tidak bisa sama sekali mentoleransi dengan itu. Tapi kalau bisa ditoleransi, ya bisa kita intervensi.
0: Nah, apakah semua anak dengan spektrum autis ini memang harus dikhususkan gitu, kalau sekolah harus di SLB? Atau mungkin ada kriteria-kriteria yang memang anak autis misalkan dengan apa namanya, mungkin kayak gak terlalu parah gitu, itu bisa disekolahkan di sekolah biasa atau seperti apa?
1: Sebenarnya untuk yang inklusi, sekolah inklusi itu bisa untuk semuanya gitu ya. Tidak mesti harus bahwa anak spektrum autisme itu harus ke sekolah luar biasa seperti itu gitu. Jadi tergantung juga dari sekolahnya bagaimana dia bisa mampu menangani anak-anak dengan spektrum autisme itu. Jadi dia akan lebih ketika sekolah itu, baik itu sekolah luar biasa maupun sekolah inklusi atau sekolah umum yang dia bisa menangani anak-anak dengan berkebutuhan khusus, itu bisa menangani anak dengan spektrum autisme, ya itu bisa aja gitu maksudnya. Jadi memang, dan memang itu inklusivitas kan sekarang lagi jadi pusat pemerintah gitu ya, untuk bagaimana anak itu bisa setara dengan anak-anak yang lainnya. Barangkali itu ya. Saya sebenarnya kalau masalah apakah yang autisme misalnya level 1 level ada 3 level autisme ya, ada level 1 level 2 level 3. Jadi yang level 1 misalnya itu di sekolah inklusi atau sekolah umum, kemudian level 2 sampai level 3 bisa di sekolah luar biasa. Itu juga kembali lagi ke masalah bagaimana sekolah itu mampu menangani. Ketika sekolah inklusi atau sekolah umum mampu menangani anak spektrum autisme di level 2, ya kenapa tidak, itu bisa dimasukkan ke sekolah inklusi. Seperti itu gitu sih. Mbak, jadi yaitu bisa, tidak mesti harus dipetakan seperti apa. Okay. Gitu.
0: Untuk menentukan anak autis ini level 1, 2, dan 3 ini seperti apa? Apakah harus memang ke profesional atau gimana, Bu Ratu?
1: Iya, jadi masih harus ke profesional untuk melihat apakah dia ada di level 1, level 2, dan level 3, karena ranah diagnosa kan memang ada di ranah profesional gitu. Mm-hmm. Ya Mbak Rahayu. Jadi untuk itu bisa tahu kalau level 1 itu anak yang dia hambatannya sangat ringan sekali. Mm-hmm. Dia tidak punya hambatan kognitif, kemudian verbalnya muncul ya, keluar gitu, maksudnya banyak gitu ya, sehingga dia tidak membutuhkan support yang terlalu banyak. Mm-hmm. Seperti itu. Mm-hmm. Nah, itu di level 1. Kalau level 2 berarti dia supportnya sudah banyak gitu ya, bantuan yang harus diberikan. Kemudian mungkin secara komunikasi dia juga kurang, ranahnya terganggu cukup luas seperti itu, sehingga dia membutuhkan bantuan yang cukup gitu. Nah, mm-hmm. kalau level 3 itu sudah pure banyak sekali bantuan yang harus dilakukan. Dan ya mungkin kalau di level 3, kalau di sekolah umum barangkali itu akan agak kesulitan ya untuk SDM-nya di sekolah umum.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Selain disekolahkan di sekolah khusus seperti SLB, apakah penting untuk anak-anak dengan spektrum autis ini didampingi oleh profesional nanti hingga dewasa?
1: Iya, jadi karena autis ini kan memang dia neurodivergent ya. Anak-anak yang punya pola pikir, pola pandang yang berbeda, yang memang itu berbeda gitu. Mm-hmm. Jadi kalau menurut saya memang bantuan profesional itu akan dibutuhkan sepanjang memang anak ini membutuhkan bantuan itu. Mm. Jadi misal nih, anak dengan autisme yang dia katakan dia sudah bisa bekerja di sektor publik, kemudian dia akhirnya menikah, berkeluarga, karena dengan sekian banyak karakteristik yang melekat pada dirinya, hambatan selain komunikasi, dia juga punya hambatan di executive function-nya dia, theory of mind-nya dia juga seperti itu, sehingga itu akan kesulitan ya untuk problem solving. Mungkin akan bagaimana dengan pasangan, bagaimana kalau dia dengan lingkungan masyarakat dan seterusnya, maka mungkin dia akan membutuhkan layanan bantuan untuk konsultasi, misalnya pendampingan gitu ya. Ya itu menurut saya itu penting banget untuk anak dengan spektrum autisme.
0: Oke.
1: Okay. Atau dewasa dengan spektrum autisme.
0: Baik.
1: Iya.
0: Baik, tadi Bu Retno sempat katakan bahwa anak autisme ini kalau misalkan ada perubahan begitu ya, tadi misalkan ganti guru atau ini akan butuh regulasi gitu. Nah, ini apa yang terjadi ketika memang sering ada perubahan-perubahan seperti itu?
1: Iya, jadi anak dengan autisme itu karena executive function-nya dia itu perkembangannya itu tidak sama dengan anak tipikal pada umumnya, maka dia tidak bisa atau kesulitan untuk memprediksi gitu ya. Mm-hmm. Memprediksi apa yang terjadi berikutnya, terus menerus apa dan seterusnya. Sehingga kalau yang berikutnya lagi dia itu rutin dan struktur ya. Mm-hmm. Anak autis itu, Mbak Rahayu. Sehingga pada saat ada perubahan yang itu dia tidak ketahui, itu membuat sistem neurologisnya menjadi kacau balau. Mm-hmm. Gitu. Yang tadinya ini, terus kok kenapa jadi seperti ini? Nah, itu kalau dia tiba-tiba gitu ya, ya bisa jadi dia anxiety jadinya, dia cemas banget gitu. Kenapa kok muncul begini? Nanti aku bisa apa tidak ya? Nanti Bu itu nanti ngerti aku enggak ya? Nanti Bu itu nanti akan nyubitin aku apa enggak ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi itu yang muncul. Jadi kayak kecemasan itulah yang membuat dia kemudian memunculkan perilaku yang menantang tadi itu. Karena kecemasannya memang betul-betul berlebih pada saat perubahan itu ada dan tidak dikomunikasikan. Jadi rasa was-was, jangan-jangan Bu Rahayu enggak akan ngajar aku lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jangan-jangan itu kalau mainan pinjem tanpa dikasih tahu misalnya, jangan-jangan itu hilang, gak akan bisa kembali lagi ke aku. Atau misalnya ketika dia harusnya ini itu jadwalnya dia misalnya berenang, ternyata itu diganti, gak dikasih tahu misalnya, dia sudah muncul, jangan-jangan aku gak akan berenang lagi. Jangan-jangan aku gak akan ke kolam renang itu lagi. Terus kapan aku kesananya? Nah, itu makanya pentingnya kita mengelola perubahan. Bukan berarti mereka tidak bisa lentur ya, bukan berarti mereka itu sangat straight gitu anaknya. Bisa, tetapi harus kita kelola perubahan itu. Kita beritahukan dia di awal gitu ya, bahwa kamu hari ini gak ke kolam renang loh, karena pelatihmu lagi sakit. Jadi kamu nanti akan diganti di 2 hari lagi misalnya. Kalau 2 hari lagi pelatihnya masih sakit, jadi kasih tahu aja sebelumnya, ini pelatihmu masih sakit, ada kemungkinan lagi nanti di sini ya. Gitu. Pasti dia akan regulasi, bukan berarti kemudian dia menerima oke-oke aja ya. Bisa jadi dia mungkin regulasi, regulasinya macam-macam tergantung dari respon anak itu. Bisa jadi regulasinya marah ya, bisa jadi. Bisa jadi regulasinya begitu marah dia akan membanting sesuatu, tapi ya itulah regulasinya dia. Nanti kita bisa tenangkan. Tapi setelah itu dia akan belajar di apa? Saraf otaknya itu akan menerima bahwa oke, akan ganti dengan Bu ini, akan ganti dengan Bu ini ya, gitu. Setelah itu dia bisa.
0: Jadi ini semacam overthinking ya, kalau misalkan ya, ada kecemasan-kecemasan semacam itu.
1: Iya, mungkin lebih bisa ya, itu tadi overthinking untuk dia.
0: Tapi dari kecemasan-kecemasan tadi, misalkan kayak ganti guru, terus kira-kira si ibu ini akan nyubitin aku enggak ya, kalau kira-kira dia akan marahin aku enggak ya? Itu kan pastinya ada apa ya? Ada faktor sebelumnya gitu. Ada pemicunya begitu. Kenapa sampai akhirnya dia merasa mungkin nanti aku akan dicubit atau aku akan dimarahin begitu?
1: Itu lebih ke contoh ini ya, misalnya kecemasan, bentuk kecemasan dia. Tapi bisa jadi dia ada hal yang masuk ke dalam memorinya dia. Ada guru yang lain misalnya yang melakukan kekerasan misalnya. Jadi bisa jadi juga seperti itu gitu.
0: Oke. Ini kalau kita ngomongin soal kekerasan nih, ketika ada hal yang memang terjadi seperti itu, ada guru melakukan kekerasan terhadap anak dengan spektrum autis, apa yang biasanya terjadi, Bu Retno? Kepada anak tersebut.
1: Oh, kepada anak itu ya. Pastinya trauma dong. Iya. Jadi anak autisme itu juga proses traumanya justru malah lebih lebih sangat ngena banget gitu ya, dibandingkan dengan anak-anak yang tipikal gitu, atau anak-anak bukan spektrum autisme. Jadi dia akan trauma gitu. Jadi bisa jadi dia akan ketakutan, atau dia kalau melihat sosok itu bisa jadi dia ya sudah, dia akan nge-freeze gitu misalnya gitu ya, karena itu tadi. Jadi takut kepada seseorang bukan karena dia patuh sebenarnya, tapi karena dia takut untuk dikerasi atau dilakukan terjadi kekerasan kepada dirinya seperti itu.
0: Jadi apa yang bisa dilakukan orang tua ketika ada hal-hal seperti itu?
1: Kembali lagi ke observasi berarti ya. Jadi anak ini kenapa ya? Biasanya kalau anak trauma itu kan respon yang muncul adalah kalau dia tidak ketakutan, maka dia akan nge-freeze itu tadi ya. Jadi ketemu seseorang bisa jadi dia akan langsung berlari misalnya, atau dia menghindari orang itu gitu ya, atau dia akan diem saja seperti itu. Nah, ini berarti orang tua yang perlu menggali informasi, mengobservasi kenapa gitu, apa yang sebenarnya terjadi, apakah ada kemungkinan terjadi kekerasan secara fisik, ataukah mungkin ada sesuatu yang lain, karena bisa jadi dia nge-freeze bukan berarti karena ada faktor kekerasan dari seseorang misalnya ya, karena mungkin dia ya entah apa yang dia pernah alami sebelumnya, maksudnya seperti itu. Jadi perlu lagi ini investigasi yang mendalam.
0: Oke. Gitu. Baik. Nah, ketika anak-anak menunjukkan anak-anak dengan spektrum autis ini menunjukkan perilaku yang menantang, bagaimana mungkin orang tua bisa tetap mendampingi dengan tetap tenang, karena kan mungkin orang tua juga kadang bingung mau bagaimana menghadapi anak-anak yang tantrum gitu. Kalau misalkan emosinya juga dia suka meledak-meledak, dia bisa emosi ya, marahin anaknya justru gitu. Nah, ini gimana biar tetap tenang?
1: Iya, jadi tipsnya ya untuk orang tua, yang pertama memang harus tetap tenang gitu. Gak tenang tapi harus tetap tenang.
0: Bagaimanapun ya, pokoknya harus dipaksa tenang.
1: Bagaimanapun harus tetap tenang. Jadi ketika anak itu kita mesti juga harus membedakan dia tantrum atau dia udah dikategori dia meltdown nih gitu. Kalau tantrum kayak tadi kan berarti ada sesuatu yang dia ingin dapatkan, ada sesuatu yang dia inginkan seperti itu, atau ada sesuatu yang dia ingin hindari sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau kita sudah ketemu apa yang ingin dia dapatkan, tinggal kita kasih, oh kamu mau ini gitu, ya kan. Nah, itu tadi sekali lagi perkuat ke skill komunikasinya gitu. Jadi pakai alat bantu visual yang dia bisa menunjuk, mungkin dia bisa menulis, dia bisa ngetik, dia bisa menyatakan itu kepada orang tua gitu. Oh, aku sebenarnya maunya apa itu, bubble misalnya ya, atau aku mau plastisin. Ternyata kok enggak ada plastisin, atau mungkin plastisinnya disembunyikan sama orang tuanya karena kok dia main plastisin terus misalnya. Dia pengin itu ya, tinggal diberikan itu sebenarnya gitu. Okay. Ditunjuk gitu. Nah, terus kemudian tetapkan harapan. Jadi beri dia reward positif yang dia betul-betul inginkan, kayak gitu.
0: Okay.
1: Terus kemudian berikutnya, kalau dia meltdown, ini udah nggak bisa diapa-apain, anak meltdown. Kalau anak tantrum, dia suka mau sesuatu, dikasih sesuatu, dia selesai. Mm-hmm. Tapi kalau anak meltdown, karena itu ada respon neurologis, mm-hmm. maka ya biarkan sarafnya relax dulu.
0: Okay.
1: Gak usah diapa-apain. Berarti mm-hmm. kalau dia udah mukul kepala sampai gak karu-karuan gitu ya, karena mm-hmm. sudah overload mm-hmm. tadi, sensorinya mungkin mesti marahi orang tuanya, terus ada yang dia masuk, semuanya masuk, dan seterusnya. Jadi yang perlu kita perhatikan ini dilakukan orang tua misalnya ketika itu di rumah, berarti carikan tempat yang aman untuk dia, gitu ya. Hindarkan yang bisa melukai, membuat dia cedera, kayak gitu. Tungguin gitu sampai otot apa salah-salahnya itu relax, baru terus kemudian dia kasih sesuatu.
0: Okay.
1: Entah itu dipeluk, entah itu kemudian ditenangkan, entah itu kemudian dilakukan sesuatu, misalnya apa yang dia inginkan, seperti itu baru diberikan.
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Jadi apakah anak-anak dengan spektrum autis ini memang tidak boleh dimarah atau dihukum ketika melakukan sesuatu yang mungkin udah di luar batas nih, gitu?
1: Ya, jadi yang perlu kita bedakan, ketika misalnya anak autis itu melukai dirinya atau mungkin dia membuang sesuatu yang menyebabkan lingkungan itu rusak, itu kita boleh stop ya, gitu. Yeah. Kita boleh stop untuk menghindari kerusakan itu lebih parah. Tetapi yang perlu kita sadari, bukan berarti kita nggak boleh memarahi gitu ya, menegasi barangkali ya. Karena kalau marah itu jadi kayak kita ngomel-ngomel dari karuan, padahal dia nggak paham apa yang kita omongkan. Jadi mau kita ngomel segerbong itu dia nggak akan paham. Okay. Beda sama anak tipikal kan. Kalau kita ngomel yang ada pasti, kalau nggak dia dia stres kalau kita ngomel terus gitu ya, dia nggak ngerti maksudnya.
0: Okay.
1: Jadi dia nggak bisa menangkap maksud itu, gitu Mbak Rahayu. Jadi yang perlu adalah ya itu tadi, kita stop gitu kalau memang dia itu butuh kita stop, dan setelah itu baru kita kasih tahu gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita tegasi. Okay. Kita perlu melakukan ketegasan kalau dia sudah self injury gitu ya, perusak itu ya, kita stop. Stop tidak melakukan itu gitu ya. Nah, bolehnya apa itu yang kita harus tahu kan. Okay, dia sebenarnya kesenangannya apa sih gitu. Apakah apa kesenangan itu kita cut dan seterusnya.
0: Okay.
1: Tetapi yang perlu disadari oleh orang tua maupun profesional bahwa seperti tadi ya, perilaku itu tidak muncul tiba-tiba. Tidak akan muncul perilaku itu langsung eskalasi. Gitu. Pasti kalau langsung eskalasi, langsung memuncak gitu maksudnya. Pasti ada eskalasinya kan, gitu, kayak eskalator itu kan. Dari tangga pertama, kedua, ketiga sampai dia ke puncak. Ya, tangga pertama, kedua, ketiga inilah yang kita harus waspadai supaya tidak muncul perilaku itu tadi.
0: Okay.
1: Misalnya, anak sudah mulai tangannya dikepal-kepal, keringat dingin, mungkin kayak jantungnya berdebar-debar, atau dia sudah mulai gitu, ya kita harus tahu, okay, mungkin saatnya kita breaks dulu. Kamu boleh breaks, kamu boleh mainan stress ball, kamu boleh di ruang pojok relaksasi misalnya, kamu boleh baca-baca, kamu boleh mainan sensori yang kamu butuhkan untuk merilekskan diri kamu, seperti okay. itu.
0: Jadi itu juga bisa menjadi cara untuk mengajarkan si anak untuk mengelola emosi.
1: Betul,
0: ya?
1: Iya. Retno. Betul.
0: Baik, Retno, sebagai closing statement, mungkin ada satu hal mungkin yang ingin Bu Retno sampaikan mungkin kepada keluarga yang saat ini sedang mendampingi anak dengan spektrum autis.
1: Iya. Kalau untuk keluarga ataupun profesional, berbaik hatilah dengan anak dengan spektrum autisme gitu ya. Karena memang salah satu dari anak neurodivergent itu adalah spektrum autisme gitu. Dan dia anak dengan gangguan komunikasi, sehingga penting untuk mengajarkan komunikasi untuk mereka gitu ya. Jadi baik hatilah deh sama mereka.
0: Baik, terima kasih Bu Retno. Okay. Luar biasa sekali. Semoga perbincangan kita pada siang hari ini tentunya bisa menambah pemahaman kita terkait dengan anak dengan spektrum autis, khususnya untuk para orang tua ya, dengan anak-anak penyandang spektrum autis tadi. Sekali lagi terima kasih Bu Retno. Dan untuk pendengar, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Malang.

kedua Piala Dunia 2020. Kalahkan Thailand, timnas voli putra Indonesia menjaga asa lolos ke semifinal AFC Cup Men 2026.

Liga Italia. Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara permanen. Mancini sebelumnya membawa Italia juara Euro 2020 sebelum mengundurkan diri pada 2020.

Dari arena tenis, Aldila Sutiaji melaju ke perempat final ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 4-6, 10-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Melichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua, di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Dia namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
1: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua mereka di penyisihan grup L Piala Dunia 2026 yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Massachusetts dini hari tadi. Usai laga, pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut pertandingan dengan Inggris menjadi laga yang krusial. Walau di atas kertas skuad The Three Lions dianggap lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekedar teknik dan taktik.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.
1: Sementara itu, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menyebut Ghana memberikan mereka salah satu perlawanan terbaik. Setiap skema serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Star.
3: It is what it is. We tried to break
4: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan Ghana. Saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin, dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan. From a team defending.
1: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nirab Dulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu hasil di laga grup K lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pebalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria dan Brno. Marquez membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Ya.
1: Sepertinya kalau mungkin kita mungkin apakah dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oceania, Australia dan New Zealand gak ada.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realistis.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respati. Rian.
1: Dengar, saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sports Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
2: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia. Prajurit Indonesia, tentara Indonesia selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri. Benar, berapa juta nelayan? Betul. Katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah, untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu. Sekarang masih muda juga. Muda dalam semangat. yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian tuh. Enggak enak kalah gitu. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI. Saya menghadap Menko Perekonomian. Waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri.

Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau janganlah mengimpor beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia ini, kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri tapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara sekalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai, dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu,
saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya, Menko Pangan, Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara sekalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan? Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar. Benar ya? Ya. Saudara-saudara sekalian, pembangunan harus dilaksanakan dengan baik. Para petani dan nelayan harus kerja keras. Harus kerja keras dan tidak boleh minta untung besar-besar ya. Dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar enggak? Daripada ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

0: sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka enggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, main demo. Ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita mendukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau enggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih kepada pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa, aku ya, aku ini manager ya kan, aku yang manager, aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka enggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita. Ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, enggak ada irigasi jadi, enggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor ini sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya ini dapat apa ya? Saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar saking pinternya dia tahu cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan, saudara-saudara sekalian. Saya bertekad bersama tim saya untuk menghentikan kekayaan Indonesia dicuri. Saudara-saudara sekalian, mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti, sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar, saudara-saudara sekalian. Bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju NDG itu. Harusnya mereka yang enggak setuju NDG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, NDG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, NDG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. Dua tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih. Indonesia punya surplus pupuk. Dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang, jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta pupuk dari kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara-saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat. Sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam mencari jalan yang terbaik supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani, nelayan, buruh. bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Mereka biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya.
2: Ya pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Peringatlah Anda ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami di Malang siang ini. Masih bersama saya, Ray Jafar, yang masih akan menemani Anda di Malang siang ini nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, kami sampaikan informasi kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N4414ABA atas nama pelapor Yanto, atas nama STNK Rano Eko Widodo, beralamat di Majen Sungkono 6 RT 6 RW 1 Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Nomor telepon yang bisa dihubungi di 0899 8802 922. Sekali lagi di 0899-8802-922. Hilang di sekitar wilayah Kecamatan Lowogwaru. Untuk Anda yang menemukan pendengar, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Rianto dengan nomor tadi, atau bisa langsung ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di nomor telepon 081-3333-674. Berita kehilangan selanjutnya, telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2462ACB atas nama pelapor Yanto, atas nama STNK Reza Rizky Pratama, beralamat di Teluk Gerajakan RT 5 RW 2 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dengan nomor telepon di 0899-8802-922, hilang di sekitar wilayah Kecamatan Lowokwaru. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Rianto dengan nomor tadi, atau bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha di 081-3333-674.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas informasi siang pendengar, libur sekolah KAI ingatkan bahaya bermain di rel kereta api. Informasi selengkapnya dilaporkan Hanum Oktavia. Hanum.
3: Ya, saudara pendengar, masa libur sekolah menjadi momen yang dinantikan anak-anak untuk menghabiskan waktu di luar rumah. Namun di balik meningkatnya aktivitas tersebut terdapat risiko keselamatan yang perlu mendapatkan perhatian serius, salah satunya kebiasaan bermain di sekitar jalur kereta api. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 mengingatkan masyarakat, khususnya orang tua dan pelajar di Kota Malang dan Kabupaten Malang, agar tidak menjadikan area rel kereta api sebagai tempat bermain maupun beraktivitas selama masa liburan sekolah. Pelaksana harian Manajer Humas KAI 28 Renor Parulian Napitupulu mengatakan, jalur rel merupakan kawasan terbatas yang hanya diperuntukkan bagi operasional perjalanan kereta api. Aktivitas seperti bermain layang-layang, bersepeda, berjalan kaki, duduk-duduk hingga bersuah foto di sekitar rel dinilai sangat berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Menurutnya, banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa kereta api memiliki karakteristik berbeda dibandingkan kendaraan lain. Kereta api melaju dengan kecepatan yang tinggi serta membutuhkan jarak pengereman yang panjang sehingga tidak dapat berhenti secara mendadak ketika terdapat orang atau benda yang ada di jalur rel. Kondisi ini menjadikan setiap aktivitas di sekitar rel memiliki risiko yang tinggi. Selain membahayakan keselamatan diri sendiri, keberadaan masyarakat di sekitar rel juga berpotensi mengganggu operasional perjalanan kereta api. Karena itu, KAI terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi di sekolah, kemudian komunitas dan juga lingkungan sekitar jalur rel. Hingga Juni 2026, KAI 28 telah melaksanakan sebanyak 55 kegiatan sosialisasi keselamatan yang menyasar pelajar, pengguna jalan di perlintasan sebidang, serta masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar jalur kereta api di wilayah Malang Raya. Selain mengingatkan bahaya bermain di rel, KAI juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan perjalanan kereta api seperti vandalisme terhadap fasilitas perkereta apian maupun pelemparan benda ke arah kereta yang sedang melintas. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: Baik, terima kasih Hanum. Selamat bertugas kembali. Pendengar, kita beralih ke Kota Batu. Pemkot Batu dukung sekolah rakyat perluas akses pendidikan. Akan disampaikan oleh Rizky Darmawan. Rizky, silakan.
4: Ya, baik pendengar, pemerintah Kota Batu terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Salah satu bentuk dukungan tersebut tunjukkan melalui kunjungan Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 14 Kota Batu. Dalam kunjungan tersebut, Heli Suyanto meninjau langsung berbagai kegiatan pembelajaran dan pembinaan yang diikuti oleh para siswa. Tidak hanya berfokus pada pendidikan akademik, sekolah ini juga memberikan pembinaan karakter dan keterampilan yang menjadi bekal penting bagi masa depan peserta didik. Berbagai aktivitas ditampilkan oleh para siswa, mulai dari latihan baris berbaris, permainan tradisional egrang, seni budaya bantengan, kaligrafi, membatik, hingga budidaya tanaman pangan. Kegiatan tersebut dirancang untuk membentuk siswa yang disiplin, mandiri, kreatif, serta memiliki keterampilan hidup yang bermanfaat. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengapresiasi konsep pendidikan yang diterapkan di SRMP 14 Kota Batu. Menurutnya, keberadaan sekolah rakyat menjadi solusi penting dalam memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Heli Suyanto mengatakan, sekolah rakyat tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga membekali siswa dengan karakter, keterampilan, dan kedisiplinan sebagai bekal menghadapi masa depan. Dia menilai pendekatan tersebut sangat penting dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Selain meninjau aktivitas siswa, Heli juga melihat langsung sarana dan fasilitas pendukung yang tersedia di lingkungan sekolah. Secara umum, fasilitas yang ada dinilai sudah mampu mendukung proses belajar mengajar dengan baik. Sementara itu, Kepala SRMP 14 Kota Batu Yuliana menjelaskan, saat ini sekolah tersebut menampung sebanyak 148 siswa yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Seluruh siswa merupakan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN Desil 1 dan 2. Sekolah rakyat hadir sebagai sekolah berasrama gratis yang memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak yang rentan putus sekolah. Program ini menjadi salah satu langkah nyata untuk memperluas pemerataan akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Demikian, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Baik, terima kasih Rizky, selamat bertugas kembali. Mendengar demikian Lintas Informasi Siang.

Pendengar lepas, menit kedua lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saatnya Pesona Malang kan temani Anda di siang hari ini. Dan kami akan membagikan informasi-informasi seputar tempat-tempat wisata, juga informasi-informasi sejarah di kota Malang. Untuk itu tetaplah bersama kami mendengar. Kami akan temani Anda selama satu jam ke depan di Pesona Malangan.

Pendengar, kembali kami informasikan informasi kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi M3480EFB atas nama pelapor Hermawan, atas nama STNK Anisatul Fajriah, beralamat di Dukuh Semanding RT 4 RW 1 Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, dengan nomor telepon yang bisa dihubungi di 0811-3682-002. Sekali lagi di 0811-3682-002. Hilangnya di sekitar Ngantang. Untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasama untuk mengembalikan kepada Hermawan dengan nomor tadi, atau bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha dengan nomor telepon di 0813333-6074.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Berikan di Pesona Malangan. Kali ini kita mau bahas tipis-tipis ya tentang sejarah perjalanan musik pop ya, peralihan musik pop ke musik rock yang ada di Kota Malang. Perjalanan sejarah pelantikan musik pop di Kota Malang ini memang cukup panjang, mendengar penuh liku dan tentunya amat mengesankan begitu ya, terutama dari aspek kegigihan, kreativitas para musisi dan juga pecinta lagu dalam menciptakan aransemen musik dan lagu yang tentu saja tidak luput dari berbagai tantangan. Arief Wibisono, seorang penulis buku 4 dekade sejarah musik Kota Malang era 60-90, mengatakan bahwa jatuh bangunnya para musisi dan pencipta lagu adalah hal yang cukup lumrah di setiap dekade dan sebelum akhirnya mencapai puncak popularitas. Secara garis besar, mendengar mulai periode 60-an boleh dikatakan sebagai masa transisi dari musik orkes atau alat musik manual ke peralatan musik elektronik atau lazim juga disebut dengan band. Ya, band pengiring pada era 60-an di belantika musik pop di Kota Malang bermunculan sejumlah band pengiring seperti band Eka Dasa Taruna, kemudian ada Vias, Tornado yang kemudian banyak berjasa dalam sejarah kebangkitan musik pop Kota Malang di era 60-70-an. Kemudian ada band Bentul, spesialis menjadi band pengiring di perusahaan rokoknya dalam merekam lagu-lagu artis penyanyi solo sejak tahun 1969 hingga 1972. Bentul Band banyak mengiringi artis-artis tenar seperti Henny Purwonegoro, kemudian Emilia Contessa dan juga banyak penyanyi lain di era tersebut, dan sempat juga tampil di Jakarta Fair tahun 1972. Di samping itu juga pendengar, band Bentul sempat merilis beberapa album. Saat itu band Bentul sudah masuk daftar band profesional kreatif yang produktif pada saat itu dan sampai tahun 1975 dengan formasi terakhirnya sempat mengorbitkan vokalis rock Mickey Michael Bird atau yang dikenal dengan Mickey Jaguar. Soalnya sebelum di band Bentul sempat juga gabung dengan band Jaguar. Band panggung sejak era Kus Plus, jenis musik rock sebenarnya memang ini sudah diperkenalkan secara tidak langsung. Istilah musik ngik-ngok yang dikecam oleh Presiden Soekarno ya, Presiden pertama Indonesia dulu, yang diadaptasi oleh Kus Plus adalah cikal bakal musik rock di Indonesia. Lagu Kelelawar Kus Plus misalnya, di sini diyakini sebagai mulainya era musik rock atau kemudian dikenal di Indonesia dengan nama musik cadas. Ya kalau misalkan orang-orang dulu pasti kalau musik rock itu pastinya wah cadas-cadas gitu ya. Nah itu artinya musik rock. Batu cadas ya. Dan ditambah lagi dengan band asal Inggris Deep Purple. Di sini kedua band ini merupakan cikal bakal jenis musik baru yaitu heavy metal. Demikian juga dengan Yes, Genesis, Pink Floyd. Mereka ini membuat musik rock tidak hanya sekedar bising di telinga namun memadukannya dalam sebuah harmoni musik yang indah. Muncul lagi istilah art rock atau lebih dikenal dengan istilah progressive rock. Pergerakan atau perkembangan musik rock di barat berimbas juga ke Indonesia. Dan ini bak jamur ya, ditumbuh di musim hujan. Band-band pun bermunculan, banyak yang bermunculan. Gaya para musisi rock di luar negeri juga diadaptasi oleh para anak-anak muda dengan rambut gondrong, kemudian celana cutbray, celana kulit, baju ketat lusuh juga menjadi identitas anak-anak muda di Indonesia pada saat itu pendengar. Tidak lupa juga band Kota Malang pada waktu itu mereka pun menamakan band-band mereka dengan nama-nama barat seperti Ogle Eyes, kemudian Bad Session, ada Darkness, ada Curate, ada Critus, ada Arfak, ada Avianada, Elvira, dan masih banyak lagi. Mereka inilah kemudian yang dianggap sebagai generasi pertama pemusik cadas di Kota Malang yang penuh bakat dan inovatif pastinya. Bersamaan juga pada saat itu muncul majalah Aktuil yang memang mengkhususkan diri sebagai majalah musik dan gaya hidup pada saat itu. Jadi kalau kita misalkan ingat zaman dulu tuh, apalagi waktu kecil-kecil saya ya, memang banyak majalah karena kita belum punya
dunia digital belum secanggih sekarang, kita belum bisa baca artikel di internet gitu. Jadi kita masih membeli majalah-majalah, tapi kalau dipikir-pikir membeli majalah, membaca majalah justru kayak apa ya, sesuatu hal yang luar biasa begitu ya pada saat itu. Dan ya, salah satu hal yang mendasar pendengar dari penampilan di panggung di sini, balik lagi kita ke persoalan musik di Indonesia, khususnya di Kota Malang. Jadi para personel band harus dapat menggambarkan keadaan tema serta karakteristik dari lagu melalui aksi panggung yang apa ya, mungkin dinilai nakal gitu ya, bisa disebut nakal. Misalnya akan dapat menutupi kesalahan-kesalahan atau kekurangan yang terjadi dalam nyanyian musiknya. Aksi sensasi di panggung merupakan juga salah satu hal yang penting dalam pembentukan musik rock. Terkadang dapat mendongkrak juga popularitas dari pemusik itu sendiri. Sebagai sebuah bentuk seni pertunjukan, pertunjukan musik rock ini memiliki gaya aksi tersendiri. Kebebasan dalam bermain musik yang bercorak khas terlihat menabrak batasan-batasan umum, baik musik, lagu maupun gaya pertunjukannya. Nah, aksi panggung para Kugiran atau grup musik rock dekade 1970-an ini umumnya cenderung bersifat teatrikal. Terkadang mereka juga menyuguhkan aksi panggung bakar-bakaran gitar seperti yang dilakukan oleh gitaris Deep Purple atau Richie Blackmore dan Jimi Hendrix pada saat itu. Ya, kira-kira begitu informasi sedikit tentang peralihan ya musik pop ke musik rock pada era 60-an ke 90-an, mulai dari barat sampai dengan Indonesia hingga Kota Malang. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan temani Anda lewat lagu-lagu berbahasa Jawa di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Malang Siang ini, juga di Pesona Malangan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pesona Malang kan. Pendengar, ini ada beberapa informasi tentang festival yang akan digelar dalam waktu dekat ya di Kota Malang. Di sini ada Brawijaya Street Food Festival 2026 yang akan digelar nanti pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Juli 2026 di Museum Brawijaya Jalan Besar Ijen Kota Malang. Acara ini pendengar di gratiskan ya, free HTM, dan akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti bazar UMKM, kemudian ada pagelaran seni lintas tradisi hingga penampilan bintang tamu. Selanjutnya nanti ada bazar kuliner dan UMKM, ini termasuk juga pusat jajanan dan menu-menu kekinian. Hiburannya di sini ada pertunjukan barongsai kabarnya ya, kemudian ada kuda lumping, atraksi rampak, dan parade tarian Nusantara. Ada live music juga, special perform yang akan menampilkan bintang tamu seperti Kidnap Flanela dan juga DJ Rani di sana nanti ya. Dan ada juga lomba-lomba mewarnai, lomba anak seperti lomba mewarnai, kemudian menggambar dan juga melukis. Nanti kita kita nantikan ya ke terlaksananya event yang satu ini, kayaknya memang seru banget ya, apalagi kalau dilaksanakan di Museum Brawijaya di Jalan Besar Ijen. Kemudian juga ada Light Wonderland ya, ini udah terlaksana dari awal Juni kemarin. Ini kabarnya juga akan berlangsung hingga 1 bulan ke depan. Ini jutaan pasang lampu mengubah kawasan GOR di Ken Ora Kota Malang. Kemudian pastinya disulap menjadi destinasi dengan beragam warna-warni lampu hias. Nah, ini Festival Cahaya Lampu merupakan gelaran yang dinamakan Light Wonderland, ini akan berlangsung hingga 19 Juli mulai dari tanggal 12 Juni kemarin. Direksi PT Lumileen Wonderland Indonesia, Eko Ardi Nugraha, di sini mengatakan pemasangan 5 juta lampu langsung dihadirkan dari Guangzhou, China. Perakitan lampu ini membutuhkan waktu sekitar hampir 14 hari. Untuk menutup kawasan Gor Ken Arok seluas 2,5 hektar tersebut. Dan menurut Eko, Light Wonderland ini merupakan penyelenggaraan ketujuh Festival Lumileen Indonesia, dan Kota Malang dipilih karena memiliki potensi wisata yang besar sekaligus mendorong program wisata malam dan peningkatan lama tinggal wisatawan di Kota Malang. Selain hamparan lampu, festival ini juga menghadirkan 9 zona tematik seperti kawasan astronot, kemudian lorong waktu, lorong cinta. Khususnya di Malang, pengunjung juga dapat menikmati wahana laser interaktif yang memungkinkan mereka berinteraksi langsung dengan proyeksi visual. Dan penyelenggara juga membagikan tiket gratis secara bertahap kepada 50 ribu pelajar SD di Kota Malang. Guru di Malang Raya dan Jawa Timur juga dapat masuk gratis dengan menunjukkan identitas guru atau kartu PGRI. Dan festival ini dibuka setiap hari mulai pukul 17 hingga 23 waktu Indonesia Barat dengan harga tiket Rp35.000 untuk orang dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Anak-anak usia di bawah 3 tahun tidak dikenakan biaya masuk. Dan penyelenggara menargetkan di sini ada 50.000 hingga 60.000 pengunjung selama penyelenggaraan. Ada yang sudah pernah ke sana mungkin? Kalau ada, nanti kita mungkin kalau mau berbagi cerita nanti bisa di 100% Indonesia segmen request ya. Dan jangan kemana-mana karena nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadir dalam Warta Berita Siang. Saya Rahayu Japar mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di Malang siang ini. Dan Pesona Malangan harus usai di sini pendengar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Persatu RRI Malang.

Sari berita, pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang pastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMP 2026 berjalan aman dan lancar. Ribuan masyarakat meriahkan ngerak banteng satu suro di Pasar Wisata Senggoriti, Kota Batu. Itulah diantara topik informasi yang akan kami sajikan dalam berita siang edisi hari Rabu 24 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rayu Jafar.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 berjalan lancar tanpa kendala berarti. Hingga memasuki tahapan jalur prestasi akademik, Disdikbud mengaku tidak menerima banyak keluhan dari masyarakat baik melalui media sosial maupun layanan pengaduan yang telah disediakan. Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan kelancaran proses penerimaan siswa baru dapat dilihat dari minimnya aduan yang masuk selama tahapan pendaftaran berlangsung ini. Dan saat ini SPMB Kota Malang tengah memasuki tahap pendaftaran jalur prestasi akademik yang berlangsung mulai Senin hingga Rabu hari ini. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada Jumat mendatang.
1: Dengan baik, lancar, barometernya lancar, tidak ada masyarakat yang protes baik di medsos maupun di mana-mana, di TikTok. Berjalan dengan baik. Ini kan minggu ini kan untuk yang jalur prestasi akademik. Senin sampai Rabu pendaftarannya, nanti diumumkan hari Jumat. Minggu depan untuk jalur prestasi non akademik nanti diumumkan. Itu saja. Berjalan dengan baik. Kemarin yang periode apa yang tahap kedua juga yang afirmasi mutasi GTK kan juga berjalan dengan baik.
0: Untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai selama proses penerimaan siswa baru, Disdikbud Kota Malang membuka posko layanan dan pengaduan di seluruh sekolah negeri, baik jenjang SD maupun SMP. Posko tersebut tidak hanya beroperasi selama masa pendaftaran, tetapi juga akan tetap dibuka hingga kegiatan masa orientasi siswa selesai dilaksanakan. Selain di sekolah, Disdikbud juga menyediakan posko utama di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang berlokasi di Jalan Veteran. Dan menurutnya keberadaan posko tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi orang tua maupun calon peserta didik yang mengalami kendala selama proses pendaftaran.

0: Pendengar dan pemirsa, berkat kejelian petugas lapas Blitar berhasil bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Informasi selengkapnya disampaikan Dinda Alipia.
1: Kejelian petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR, 25 tahun, saat agenda kunjungan warga binaan pada Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswandi, mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung, yaitu DR dan MAW, yang datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung. Petugas lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut. Setelah dibuka bersama petugas kepolisian diketahui, bungkusan yang dibalut menggunakan alat kontrasepsi itu berisi 624 butir pil double L. Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Blitar Kota. Dari hasil pendalaman, hanya DR yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukum.

0: Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, pemerintah Kota Malang memastikan saat ini tidak ada lagi kasus pemasungan terhadap penyandang disabilitas mental. Dinas Sosial P3P2KB Kota Malang menyebut capaian zero pasung menjadi bagian dari upaya memberikan hak dan layanan yang layak bagi penyandang disabilitas mental. Kepala Dinsos P3P2KB Kota Malang, Doni Sandito, mengatakan sebelumnya pihaknya telah melakukan pendampingan dan pembebasan terhadap sejumlah penyandang disabilitas mental yang mengalami pemasungan. Menurutnya, penanganan penyandang disabilitas mental tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Dukungan keluarga menjadi bagian penting agar mereka mendapatkan perawatan yang tepat dan tidak mengalami kondisi yang lebih berat. Doni menjelaskan apabila penyandang disabilitas mental masih memiliki keluarga serta identitas kependudukan, maka pelayanan kesehatan dilakukan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Sementara penyandang disabilitas mental yang terlantar dan tidak memiliki keluarga, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Doni berharap penguatan peran keluarga dapat mencegah munculnya stigma, kekambuhan hingga tindakan yang berisiko terhadap penyandang disabilitas mental maupun lingkungan sekitar.

0: Bergeser ke Kota Batu, pendengar, reporter Rizky Darmawan melaporkan ribuan warga meriahkan garak banteng satu suro di pasar wisata Singgoriti Kota Batu. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kirab garak banteng satu suro Empu Supo 18/2026 berlangsung meriah di pasar wisata Singgoriti Kota Batu. Kegiatan budaya yang menjadi agenda tahunan tersebut disaksikan ribuan masyarakat yang memadati kawasan acara sejak siang hingga malam hari. Antusiasme masyarakat terlihat sepanjang pelaksanaan kirab yang menampilkan berbagai kelompok seni bantengan dari Kota Batu dan daerah sekitarnya. Kegiatan ini sekaligus menjadi upaya pelestarian budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kota Batu. Wali Kota Batu Nurrohman menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya sebagai jati diri daerah. Menurutnya, seni dan budaya lokal harus terus diwariskan kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan berkembang.
2: Tentu pemerintah harusnya terus memberikan kebijakan-kebijakan, keberpihakan-keberpihakan sehingga semua seni budaya yang ada di Kota Batu betul-betul mendapatkan porsi kebijakan, betul-betul mendapatkan kehadiran pemerintah, merasakan betul kebijakan pemerintah, karena inilah yang harus kita tunjukkan pada Indonesia, pada dunia, bahwa kita punya budaya, kita punya seni yang sangat-sangat luar biasa.
1: Keberpihakan pemerintah terhadap seni budaya menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Batu. Selain itu, budaya lokal juga menjadi daya tarik yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menilai tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa kesenian bantengan memiliki tempat istimewa di hati masyarakat. Oni menyebut kegiatan tersebut selalu dinantikan oleh masyarakat setiap tahunnya.
3: Dan kalau melihat antusiasme dari masyarakat yang sangat luar biasa, ini tentu sesuatu hal yang memberikan. Memang nggak salah, sampai dengan saat ini kita untuk bantengan itu menjadi salah satu warisan budaya tak benda di Kota Batu. Dan juga kami selama beberapa minggu ini banyak dari masyarakat itu yang menanyakan melalui berbagai media, kapan pelaksanaan terkait bantengan ini. Artinya ini memang event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
1: Kegiatan budaya tahunan tersebut diikuti sekitar 50 kontingen dari berbagai kelompok seni dan masyarakat. Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan ngarak banteng satu suro telah berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan konser unik, Festival Musik Tahunan Patri Libur bersiap menghadirkan pengalaman baru bagi para penikmat musik di Jawa Timur. Berikut laporan William Nathan selengkapnya.
4: Patri Libur bersiap menghadirkan pengalaman baru bagi para penikmat musik di Jawa Timur. Festival Musik Tahunan

0: Ini dijadwalkan bakal digelar selama 2 hari berturut-turut pada 1 dan 2 Agustus 2026 di Batu Naik Spektakuler atau BNS Kota Batu dengan mengusung konsep unik bertajuk Karavan. Founder Partai Libur sekaligus promotor musik Gatan Torik membenarkan hal itu dalam sesi press conference eksklusif dan private gigs yang digelar di High Five Long Malang. Gatan menjelaskan bahwa gelaran Partai Libur kali ini dirancang dengan atmosfer yang sepenuhnya berbeda dari konser-konser musik konvensional. Festival ini memadukan pertunjukan musik dengan elemen hiburan alternatif yang atraktif. Partai Libur menerapkan limited seat atau kuota penonton terbatas yang dipadukan dengan berbagai wahana permainan, penampilan sulap, serta sentuhan konsep gipsy. Pemilihan BNS di Kota Batu sebagai lokasi acara juga bukan tanpa alasan. Ini merupakan pertama kalinya Partai Libur diselenggarakan di Kota Batu selama 2 hari penuh. Gatan menilai daya tarik Kota Batu yang lengkap sebagai kota wisata sangat mendukung intimasi konser yang ingin mereka bangun. Kota Batu memiliki fasilitas yang lengkap dan pengalaman menonton konser di dalam area wahana ini jelas akan memberikan sensasi yang sangat berbeda bagi pengunjung. Meski mengusung kuota penonton yang terbatas, festival ini tetap menyajikan line up yang megah.
1: Dan memang konser kita itu ada limited seat-nya, limited tiketnya. Sehingga apa? Ketika memang sudah cukup untuk kita, kita nggak akan kejar. Kapasitas yang kita harapkan sebenarnya per harinya itu di 5.000 sampai 7.000. Dan itu menurut kita akan bisa diakomodir dan tidak begitu berat dibandingkan dengan konser-konser yang berada di stadion yang butuh puluhan ribu. Itu akan sangat-sangat berat, tapi kita ingin bikin konser ini sold out duluan.
0: Pihak promotor membocorkan bahwa akan ada puluhan band yang siap menggetarkan panggung Partai Libur 2026. Untuk deretan musisi nasional, puluhan nama besar telah dikonfirmasi akan meramaikan festival ini, di antaranya The Upstairs, Seringai hingga Moka. Hindia juga baru saja dirilis sebagai pengisi utama Partai Libur 2026 di BNS Kota Batu. Tidak hanya musisi nasional, Partai Libur juga tetap memberi ruang intim bagi panggung lokal dengan menghadirkan puluhan band Malang. Dua di antaranya adalah band legendaris asal Malang, Tani Maju dan Begundal Lawaru. Partai Libur menghadirkan solo performance vokalis Koljak Sambada saat press conference di High Five Long. Para suara hadir sebagai penutup dalam private gigs di High Five Long, Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengaran pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Warta Berita Siang edisi kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Raja Pan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Aku wanita biasa dari miliknya Kris Dayanti baru saja membuka perjumpaan kita di 100% Indonesia segmen request. Seperti biasa, yang mau request lagu bisa langsung WhatsApp SMS di 081-555-9915 dan telepon di 0341495850. Saya akan temani Anda nanti selama 1,5 jam ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita angkat telepon dulu karena udah ada yang masuk kejap sekali. Selamat siang. Selamat siang. Oke.
1: Halo.
0: Selamat siang. Ya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Masuk ya?
0: Ya.
1: Oke, sebentar, tak kecilkan radioku ya supaya nggak masuk. Nah, begini. Halo?
0: Iya, baik, ya, Pak Santos.
1: Aman ya?
0: Iya.
1: Aman ya?
0: Iya.
1: Kabarnya sehat, Pak ya?
0: Alhamdulillah. Walaupun rada sehat, sedikit ya. Flu ya.
1: Iya, sejak pagi tadi aku tak chat. Kemarin, kapan aku nge-chat? Tadi pagi kemarin sepuluh ya, agak suaranya agak pilek-pilek bindeng gitu.
0: Iya, sekarang juga masih pilek bindeng, cuman iya, udah agak mendingan.
1: Iya, memang kalau dingin begini harus banyak minum merangat ya. Kalau sore pasti dingin. Ternyata musim kemarau lebih dingin dibanding musim hujan ya.
0: Yes, sepakat.
1: Iya, kalau musim kemarau ternyata lebih dingin, terutama menjelang sore hari dingin. Dari sampai pagi dingin.
0: Iya, mulai jam-jam 5 ke atas itu udah mulai dingin ya.
1: Iya, betul Kak. Selalu sudah aku merasakan sudah satu setengah bulan ini begini. Kalau sore pasti dingin sampai pagi. Jadi malas. Kalau lagi jam 1 malam itu bangun, aduh malas gitu ya. Udah tidur lagi aja deh, masih Pak. Masih gelap juga kan ya.
0: Iya. Mas Buranti mau request agama Pak.
1: Lagu dari Ada Band, Masih Adakah Cinta. Ada ya?
0: Masih Adakah Cinta. Coba saya cek dulu, Masih Adakah Cinta apakah ada di playlist? Coba kita lihat bersama.
1: Atau di daftar putar ya.
0: Iya.
1: Kan
0: Masih Adakah putar, Cinta ya judulnya. Oh, ada.
1: Vokalis,
0: ada
1: vokalisnya
0: banget.
1: Vokalisnya Doni.
0: Masih Doni. Sibarani. Doni Sibarani. Ya. Masih ada Pak.
1: Siapa ya? Dia udah keluar, masih ada ya.
0: Mm-mm.
1: Salam ya buat Faris di Batu, buat Render di Jember, buat semua pendengar dan akhirnya buat Kak Widihar Jafar, semoga baca bukunya ya.
0: Terima kasih Pak Suranto.
1: Sampai jam 3 ya.
0: Sampai jam 3, iya.
1: Iya, nanti pulang langsung istirahat ya, enggak sampai jam 6 ya.
0: Oh, iya.
1: Tapi kalau gitu nyalakan AC enggak kalau bilang gue seperti nyalakan AC enggak?
0: Tetap nyala AC-nya, cuman di suhunya dinaikin sedikit biar enggak terlalu dingin.
1: Oh, tiap ruangan ada AC ya? Tiap ruangan program ada AC.
0: Iya,
1: ya?
0: Tetap program karena kan mixer harus ada AC.
1: Oh iya.
0: Kalau enggak nanti panas mixernya.
1: Oh, apalagi sekarang kan anu ya, Piala Dunia kan hampir 24
0: jam. Iya, betul Pak.
1: Iya loh, aku bayangkan berarti harus petugas yang berarti harus selalu awas petugas tekniknya ya.
0: Mm-mm.
1: 24 jam Piala Dunia kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke deh Kak, gitu aja gak berlama-lama ya. Selamat bertugas
0: yeah.
1: Tetap sehat, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Suranto, ditunggu lagunya ya. Baik ya, untuk Anda pendengar yang ingin request lagu seperti Pak Suranto tadi bisa SMS WhatsApp ya di nomor Pro 1 biasa 081-555-9915. Saya tunggu Anda nanti hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia kali ini. Ini dia, kalau gitu langsung aja kita putarin satu buah lagu dari miliknya Ada Band dengan Masih Adakah Cinta untuk Pak Suranto yang ada di sofa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, lagu Miss You mungkin buat Anda yang saat ini sedang merasakan rindu pada seseorang ya. Entah itu teman, kekasih, atau mungkin keluarga orang tua ya. Semoga bisa cepat ketemu biar rindunya bisa terobati gitu ya. Dan Anda pasti bersama kami di 100% Indonesia segmen request. Selamat siang aja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Yang mau request lagu boleh langsung WhatsApp dan SMS aja di 081-555-6016 atau juga bis 915 maksudnya, dan juga bisa di line telepon 0341495850. Kita masih ada waktu sekitar 60 menit lagi ya, karena kita masih akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia di 100% Indonesia segmen request kali ini nanti hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan mau baca request yang sudah masuk dari WhatsApp dulu. Ini dari Rara, katanya yang ada di Lowok Waru pengen dengerin lagunya GMA atau Good Morning Everyone. Judulnya Secepat Mungkin. Ini lagu udah lama banget kayaknya ya. Ada mungkin hampir 10 tahun kali ya lagu ini. Tapi memang lagu ini sampai saat ini kayak masih enak aja gitu didengar, kayak gak legang termakan waktu. Ya, dan kita mau baca WhatsApp ke selanjutnya. Maksudnya ini assalamualaikum musik 100% Indonesia. Bukan Mbak Diah Laras ya, saya Rai Jafar. Mas siapa ini? Mas Afif Mukminin. Jadi hari ini bukan Mbak Laras tapi Mbak Ayu ya. Katanya pengen dengar lagunya Isyana Saraswati ya. Terima kasih dariku yang rilis tahun 2026. Salamnya buat seluruh penyiar Persatu Malang. Terima kasih dan selamat bertugas. Oke, nanti ditunggu lagunya. Kalau misalkan sudah masuk playlist, nanti coba saya cariin ya. Kalau misalkan belum ada, nanti coba saya puterin lagunya Isyana yang lain dulu. Nanti saya coba bilang sama MD-nya biar lagunya dimasukin. Dan kalau gitu langsung aja kita putar satu lagu dari miliknya, Good Morning Everyone, dengan Secepat Mungkin. Untuk Anda semua pendengar, khususnya untuk Kak Rara yang ada di Lokwaru.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Aku jatuh cinta dari miliknya Evoice. Tapi ngomongin soal jatuh cinta, ketika sudah berjalan gitu ya hubungannya, kadang ya pasti ada jenuhnya gitu ya. Karena memang jenuh ini sebenarnya manusiawi sih. Tergantung bagaimana nanti kita menyikapi itu, bagaimana akhirnya kita membuat semuanya menjadi baik-baik lagi, gak jenuh lagi, dan bisa dijalankan seterusnya gitu ya. Dan seperti lagu yang akan saya putarkan kali ini dari miliknya Rio Febrian dengan Jenuh. Untuk Anda semua pendengar Prosa TRRI Malam.

100% Indonesia, segmen request mendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan juga selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Kita mau langsung aja baca WhatsApp yang sudah masuk, karena kita waktunya tinggal 30 menit lagi. Ini dari Mas Amin di Sumber Puncung, minta lagunya Bondan. Salah. Ini yang Monday kemarin, yang today adalah Mas Amin minta lagu Kotak Lupa Ingatan ya. Semangat bekerja kakak, sehat terus, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Amin. Ditunggu lagunya dari miliknya Kotak ya, dengan Lupa Ingatan. Selanjutnya ada Mbak Herlina di Pasuruan. Assalamualaikum, selamat siang. Lagu dari Samson ya, Kenangan Terindah. Salamnya untuk kru persatu dan semuanya. Buat Mbak Rayu, keluarga, semoga sehat bahagia selalu. Selamat bertugas, terima kasih Mbak Herlina. Ditunggu lagunya ya, nanti kita puterin habis lagunya Kotak ya, yang Lupa Ingatan tadi, karena Mas Amin Sumber Pucung request duluan. Kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama lagi, karena waktunya juga sudah mau usai ya, kita langsung ke lagu aja. Ini dia dari miliknya Kotak dengan Lupa Ingatan, spesial buat Mas Amin yang ada di Sumber Pucung.

Masih di 100% Indonesia segmen request. Masih bersama saya juga Rahayu Jafar. Dan saya masih akan temani Anda hingga pukul 15, menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ini sudah menit ke-41 ya, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu sekitar ya kurang dari 20 menit ya untuk kebersamaan kita di 100% Indonesia segmen request kali ini. Jadi yang ingin request langsung aja WhatsApp, SMS atau WhatsApp call bisa di 081-35-600-915. Tuh ada yang mungkin mau kirim-kirim salam juga ya untuk teman-teman yang sedang berada di luar kota mungkin ya, di luar jangkauan cih. Atau mungkin ya lagi di tongkrongan, silakan langsung aja WhatsApp ke sini. Nggak request lagu juga nggak apa-apa, nanti lagunya saya tambahin. Yang mau cerita-cerita sedikit mungkin pengalaman hari ini juga boleh banget ya di segmen request 100% Indonesia segmen request kali ini. Jangan lupa di 081-35-600-915 saya tunggu Anda nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya akan putarkan satu buah lagu lagi dari miliknya Adrian Marta Dinata. Lagu ini udah cukup lama banget ya, bukan cukup lama lagi tapi udah lama banget, dan lagu ini kayaknya masih terngiang-ngiang gitu sampai saat ini di telinga saya karena masih hafal juga lirik dan musiknya. Salah satu menjadi salah satu lagu favorit saya juga pada saat itu, sehingga saat ini bahkan ya. Semoga ini juga menjadi salah satu lagu favorit Anda atau anthem song yang mungkin pernah berjaya pada masanya ya. Kalau gitu langsung aja, ini dia Adrian Marta Dinata dengan Ku Ingin Kau Tahu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Pernah kepikiran gak sih lingkaran yang biasanya ada di kotak obat itu artinya apa? Sini aku kasih tahu. Kalau lingkarannya berwarna hijau, artinya obat tersebut adalah obat bebas. Biasanya sering ditemukan pada obat-obatan yang dijual di warung-warung atau di apotek karena memang boleh untuk diperjualbelikan dan dikonsumsi. Kalau lingkarannya warna biru dengan garis tepi berwarna hitam, artinya obat tersebut masuk dalam kategori obat keras. Akan tetapi, masih bisa dijual serta dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Sebagai obat keras, maka penggunaan obat ini dibatasi untuk setiap takarannya. Ada lagi obat dengan logo lingkaran pada kemasan obat berwarna merah dan memiliki sebuah tanda khusus pada logo berupa huruf K. Obat ini hanya diperjualbelikan di apotek dengan menyertakan resep dokter.
1: Pendengar, saat lagi kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat bersiap untuk Anda menjalankan ibadah sholat asar untuk yang menjalankan.
0: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Berikan telah kami kemenangkan azan asar untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang beragama Islam. Dan pendengar, saya Raja Pers sekaligus pamit dari ruang dengar Anda di 100% Indonesia segmen request kali ini. Juga Malang siang ini, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia kali ini. Setelah ini akan ada Diah Laras yang temani Anda di Malang sore ini, yang akan diawali dengan Dialog Indonesia Cerdas dengan topik mendidik disiplin dengan cita. Untuk itu jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami. Saya Raja Pramit, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Untuk informasi sore hari ini, WTP 15 kali pemerintah Kota Malang sebut hasil kolaborasi eksekutif dan legislatif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Malang Awang Sukmawan. Awang, silakan laporan Anda.
1: Sebenarnya pemerintah Kota Malang sedari meraih topi diwajar tanpa pengecualian atau WTP dan pemeriksa keuangan kita. Jadi tersebut menjadi yang ke-12 kali secara berturut-turut bagi pemerintah Kota Malang. Wakil Wali Kota Malang, Wakil Hidayat dengan Pak Paripurna, NCG, laporan tentang kehidupan, Wali Kota Malang 2025 di Gedung Presidensi Kota Malang yang dari Raja Gopay dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil dari pengelolaan keuangan daerah yang sesuai aturan dan regulasi yang berlaku. Menurutnya, laporan tentang kehidupan APBD tahun 2025 tidak terlepaskan dari evaluasi pemerintahan BPK yang menjadi dasar penyusunan laporan. Wahyu menyebut tahun antara 2025 memiliki sejumlah tantangan termasuk adanya efisiensi anggaran dan pemotongan transfer ke daerah BPKD, namun pemerintah Kota Malang tetap mampu menjalankan berbagai program. Dia menambahkan bahwa keberhasilan tersebut jadi efisiensi antara pemerintah daerah dengan BPKD Kota Malang. Itulah perasaan awal kita juga untuk

0: dan terus berkarya bersama kami dalam Malang sore ini.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Malang sore ini hadir untuk menemani segala aktivitas Anda. Saya Diah Laras akan ada dalam Malang sore ini hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita awali dengan Indonesia Cerdas. Satu jam ke depan begitu ya. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu bagaimana mendidik disiplin dengan cinta. Hari ini akan ada narasumber yang akan hadir di studio Pro 1. Ada Dr. Martina Silviarini Suryawidarti. Beliau adalah dokter parenting dan juga direktur Rumah Cerdas Malang. Oleh karena itu pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Pro 1 RRI Malang. Ya pendengar, namun sebelumnya kita informasikan terlebih dahulu telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N1349UG atas nama Koperasi Transportasi Tumpang SA dengan alamat di Jalan Punta Dewa nomor 107 RT 8 RW 11 Desa Tumpang Kabupaten Malang. Hilang di sekitaran Tumpang menuju ke Malang ya. Bagi Anda yang menemukan bisa mengembalikan kepada Saudara Jarwo. Anda bisa hubungi di 082257743802 atau juga bisa ke RRI Malang. Anda bisa hubungi kami di 081-34-6074. Kemudian juga telah hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N2449GY atas nama Samsul Anuri. Alamatnya Bunder RT 8 RW 3 Karangploso Malang. Hilang di sekitaran Ampel Dento Karangploso. Pendengar, bagi yang menemukan Anda bisa mengembalikan kepada Saudara Samsul atau Saudara Samsul ya, Anda hubungi di 0895-3710-60731 atau juga bisa ke RRI Malang, Anda hubungi kami di 081-34-6074. Kemudian informasi terakhir, hilang satu lembar STNK dengan nomor polisi N1243 ADD atas nama Ahbab Muhammad Hilmi, beralamatkan Jalan Kolonel Sugiono 7C nomor 40 RT 7 RW 2 Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, Anda bisa mengembalikan kepada Saudara Ahbab. Anda hubungi di 0812-6000-5506 atau juga bisa ke RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Silakan hubungi kami di 081-34-6074.
2: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik

Siaran yang kolaboratif dan berdampak hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Asta Cita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada. Senang sekali karena sore hari ini seperti biasa kami pukul 15 hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan program prioritas nasional Indonesia Cerdas hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa juga kami akan kedatangan narasumber ya di studio Pro 1 untuk sore hari ini. Tema kita adalah tentang mendidik disiplin dengan cinta. Ada Dr. Martina Silviarini Suryawidarti yang akan membahas lebih dalam ya, yang sudah menjadi pakarnya. Beliau adalah dokter parenting dan juga direktur Rumah Cerdas Malang. Karena kalau kita tahu ya, di era digital seperti saat ini memang banyak orang tua kayaknya ini tantangannya udah lebih-lebih nih ya, terutama untuk menanamkan disiplin kepada anak. Nah, di satu sisi anak perlu memahami aturan dan tanggung jawab, tapi di sisi lain orang tua juga pengennya bisa membangun hubungan itu yang hangat, kayak teman gitu ya, dekat, penuh kasih sayang gitu. Nah, tapi gimana cara untuk mendidik anak supaya mereka disiplin tanpa harus menggunakan kemarahan atau hukuman yang berlebihan? Nah, oleh karena itu kita akan bahas lebih dalam sore hari ini. Ada Dr. Vivi, sapaan akrabnya, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang. Assalamualaikum Dr. Vivi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Laras.
0: Kabar baik sore hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa, dahsyat.
0: Dahsyat, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke Pro 1 sore hari ini. Kemudian juga membahas tentang tema yang sebenarnya ini cukup menarik juga ya dokter. Karena bisa dibilang ini banyak keresahan dari para orang tua, terutama yang pengennya anaknya tuh disiplin, tapi itu kita nggak dengan mode VOC katanya sekarang ini. Ada parenting, ada gentle parenting, sama ada VOC katanya gitu ya. Nah, gimana sih dokter, mungkin untuk mengawali ya, konsep disiplin sebenarnya untuk membangun rasa cinta dan kasih sayang kepada anak tuh yang seperti apa sih?
1: Oke, jadi kalau kita bicara disiplin tuh jangan identik sama hukuman ya. Bahwa disiplin itu sebenarnya tentang bagaimana membimbing anak agar dia paham mengenai aturan dan seharusnya dia harus bagaimana. Jadi bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya, punya kontrol diri, mengenal dirinya dan ikut dengan aturan. Jadi kalau kita bahas disiplin, jangan horor dulu bahwa disiplin itu identik dengan hukuman, dengan bentakan, dengan amarah. Jadi disiplin itu kita tetap bisa bicaranya baik-baik saja, tetap dengan smiling voice gitu ya. Tetapi anak itu paham gitu yang kita maksudkan dan akhirnya melakukan yang seharusnya dia lakukan gitu.
0: Oke. Nah, tapi sekarang ini kan PR-nya tadi bahwa tentang sekarang digital, apalagi sekarang lagi libur sekolah nih dokter, kan gak ada kegiatan kegiatan belajar itu minim. Mungkin kalau misalnya mau didisiplinkan, tapi itu kayak anak kan lagi pengen liburan gitu ya, liburan sekolah. Nah, ini agak-agak susah juga karena ini peluang untuk dia main gadget kan juga lebih tinggi. Nah, gimana sih caranya supaya anak-anak ini juga fokus dan mau mendengarkan kita untuk bisa disiplin ya tadi ya, mungkin gimana dokter?
1: Jadi kita harus lihat dulu tahapan perkembangannya ya. Anak ini tahapan berapa nih? Ada di tahapan pertama 0-7. Tentu akan beda banget dong kalau di anak 7-14 tahun dan anak 14-21 tahun. Kalau 0-7 nih, tahapan perkembangannya itu di situ anak adalah raja gitu. Raja itu memang dilayanin, penuh perhatian, gak dimarah-marahin. Jadi tahapan usia ini itu memang tahapan di mana dia itu akunya diunggulin. Jadi kalau ketika akunya dia itu udah terpenuhi nih di usia 0-7, nanti 7

0: 14 tahun akan lebih mudah dia ikut aturan. Okay. Karena udah puas egonya, terpuaskan. Hmm. Hmm. Nah, kalau 7 sampai 14 tahun tuh anak itu tawanan perang, pembantu.
1: Okay.
0: Maka di situ pelatihan kemandirian di situ tuh. Hmm. Dia bisa cuci baju sendiri, dia mulai kenal setrika, ambil masak nasi, ambil baju, tata baju itu di usia itu tuh. Hmm. Jadi di situ dia diajari bagaimana life skill untuk hidupnya sendiri terutama.
1: Okay.
0: Nah, kalau yang di usia 14 sampai 21 tahun, itu anak itu adalah sahabat.
1: Oh, baik.
0: Bahkan perdana menteri ya. Jadi ngomong sama anak usia ini itu tentu kita kayak bestie sejajar ngomong. Enggak bisa kita perintah-perintah ya, tunjuk-tunjuk sambil jalan lagi ngomongnya enggak bisa. Jadi minta dia pendapatnya, diskusi bareng. Bahkan untuk anak-anak laki-laki remaja, pastikan ibunya modal dikit nih ngomong sama mereka ya. Kenapa? Kalau ngomong sama anak laki-laki harus kenyang dulu terutama
1: perutnya.
0: Oh, oh, karena nggak ada logika tanpa logistik ya. Jadi mampir bakso dulu deh, ngebakso enak, kenyang, ngobrolin deh yang sekiranya bundanya ingin tahu. Tapi tentu nggak kayak menginterogasi ya, kamu. Oh, nilainya berapa? Kamu udah belajar belum? Kamu bisa gak sih sebenarnya? Jangan, nyantai aja. Eh, kira-kira misal nih kita penasaran dia tuh ada yang disenengin gak sih di kelasnya gitu ya. Kira-kira di kelasmu ada yang menurutmu cantik gak sih? Ada dong bun, gitu misalnya. Nah, disitulah terbentuk bonding. Karena di usia 14-21 tahun orang tua tuh harus jadi bestie anak sehingga dia percaya. Maka disitu hindarin marah-marahin, hindarin dekte-dekte. Tapi kita bicara sebagai layaknya bestie. Jadi nih Mbak Laras, program disiplinnya lihat dulu nih usia berapa nih yang mau kita disiplin. Gak bisa disamaratain kayak gitu deh.
1: Karena memang tadi di usia 0-7, 7-14, 14-21 memperlakukannya beda.
0: Berbeda
1: gitu ya, Dokter Vivi. Oh ini nih, berarti memang kita tuh gak bisa kayak menganggap bahwa gimana dokter, misalnya kita tuh punya metode parenting sendiri nih, menurut kita ini nih cara yang paling benar gitu. Nah itu gimana sih, apakah memang panduan ini sejauh ini sudah dilakukan apa istilahnya penelitian atau seperti apa, dan ini yang paling valid, yang paling manjur bisa dilakukan gitu.
0: Iya, proses parenting itu kan sebenarnya proses turun temurun ya. Kalau kita gak mau belajar lagi gitu ya. Misal dulu nih orang tua kita bilang ke kita gini, ih kamu tuh nakal banget sih, nakal banget sih, nakal banget, sehari 3 kali nih ya. Kayak minum obat, bayangin. Jadi kalau seminggu kan udah 21 kali ya. Kemudian 21 kali 4 udah 84 kali. Setahun kalikan 12 bulan kira-kira 1200 kali lah. Bayangin nih kalau anak itu umur 10 tahun berarti udah 12.000 kali info kamu nakal tuh masuk. Dan itu jadi hanya konsep diri dia, oh aku nakal kok.
1: Okay.
0: Jadi ketika orang tuanya nyuruh, ngapain bantu? Aku nakal lah gitu. Itu namanya proses hypnoparenting. Maka kita tuh perlu ini ya, perlu bertumbuh gitu ya untuk dengan belajar. Karena kan beda generasi, beda zaman, beda tantangan. Ada generasi baby boomer ya. Ada generasi yang kolonial tadi ya, zaman perang. Ada generasi X, Y, Z, bahkan alpha. Maka di sini pentingnya orang tua mau bertumbuh, mau belajar mengenali perbedaan generasi itu. Dan kita bisa untuk mengajarkan mereka disiplin tentunya dengan cinta. Jadi disiplin dengan cinta kita itu intinya anak itu bisa mengendalikan dirinya ya. Jadi tetapkan aturan yang jelas dan konsisten. Misal nih, ini anak-anak pada libur kan malah ya,
1: betul.
0: Aduh, gadget itu rasanya kayak dewa buat mereka ya, kan. Maka kita buat kesepakatan nih, libur adek ada 3 minggu nih. Kita buat kesepakatan ya. Kesepakatan ini usia berapa misalnya? 7-14. Maka anak ini kan tawanan perang ya. Sebenarnya dia tawanan kita. Dia perlu aturan. Maka kamu boleh pegang gadget jika udah. Nah, gitu ya. Misalnya dia tugasnya emang nyapu atau dia buang sampah terus apa. Kemudian kita juga bisa berikan dia kegiatan-kegiatan. Pentingnya holiday activity, cariin.
1: Oke. Harus di luar rumah gitu ya?
0: Jadi atau kita boleh di luar rumah, boleh di dalam. Tapi dia punya kegiatan yang jelas gitu ya. Dan baru jam berapa boleh gadget. Nah kita berikan informasi itu ke anak. Oke, sepakat. Oh dia pasti akan nawar di usia itu kan. Nah di proses tawar negosiasi ini sebenarnya kita sedang melatih dia high order thinking skillnya. Jadi otak manusia itu kan ada reptil, mamalia, neokortek ya. Kalau kita perintah-perintah kayak kolonial tadi, tidur, ayo makan, ayo berdoa, ayo sholat gitu. Itu di otak reptil. Reptil itu kadal aja juga punya gitu. anak yang terbiasa dilatih di reptil, kalau nggak ada perintah dia diem aja, ketap, ketip, ketap, nggak punya inisiatif. Nah berikutnya adalah kita nggak mau nih di otak reptil, naiklah ke otak berikutnya namanya mamalia. Dia diterima, dihargai, diapresiasi gitu ya. Ketika itu udah terpenuhi, maka otak namanya neocortex thinking, otaknya berpikir terbuka. Nah ini Mbak Laras nih, otaknya manusia nih di sini nih.
1: Oh, baik.
0: Jadi makanya kenapa kita menerapkan disiplin pun kita diskusi. Gimana kalau gitu nih? Nanti kalau dia emang udah bisa melakukan, kita bisa berikan apresiasi nih. Misalnya kupon. Kupon itu misalnya boleh buat main gadget 15 menit misalnya. Nah, dia kalau mau main gadget harus ngumpulin kupon itu tuh dengan poin-poinnya. Tapi intinya memang orang tua zaman sekarang harus kreatif ya untuk menyalurkan kreativitas anak yang luar biasa, karena energinya gede. Maka kita perlu buat rencana liburan. Barang siapa yang gagal berencana, dia yang pasti merencanakan kegagalan. Bisa kita berlibur ke rumah nenek, kakek di desa, mungkin masih di desa, atau ke rumah saudara, sepupu, atau ikutin holiday camp. Nah itu kita udah tata sebelum mereka liburan. Dan itu kita bicara, bukan hanya sekedar perintah ya. Menurut mama gini gitu. Kalau dia memang mau ikutin, misal kita bisa berikan reward. Kita buat program habit positif nih. Selama liburan nih habit positif nih, kalau gosok gigi misalnya sebelum tidur, nggak pakai diperintah, kita dapat reward nih, dapat satu kupon misalnya atau satu bintang. Bintangnya kalau udah 6 boleh ditukar satu kupon. Itu jadi challenge buat anak. Emang harus kreatif sih Mbak Laras ya, membuat hal-hal seperti itu. Karena anak-anak sekarang itu kan memang anak-anak popcorn brain ya, yang otaknya meletup-letup kadang lihat scroll HP terlalu cepat. Maka kita harus juga beri aktivitas yang menyenangkan, menantang, membahagiakan, yang membuat dia itu jadi tertantang dan tertarik gitu. Nah seperti itu ya. Kemudian kalau kita bicara disiplin lagi, orang tua tuh harus walk the talk. Walk the talk itu bukan berarti orang tua ngomong sambil jalan-jalan, bukan ya. Artinya orang tua melakukan dulu sebelum menyuruh. Jadi kalau kita bilang nih, kita kalau sebelum makan harus cuci tangan nih, anak harus lihat kita cuci tangan nih, mama cuci tangan nih, mama baru makan gitu. Jadi kita lakukan dulu, anak melihat dia akan lakukan. Anak nggak akan respect kalau kita bilang, jangan nonton TV dong, sana pergi ke masjid. Ibunya buka gadget TikTok, karena itu anak udah nggak banget deh. Anak zaman sekarang kan begitu. Gitu.
1: Oke, jadi nggak bisa kalau sekedar suruh-suruh aja gitu ya, tanpa melakukan apa ya, misalnya jadi teladan juga gitu ya, Dr. Vivi ya.
0: Karena copy paste serok, fotokopi
1: alat. Oke, copy paste. Nah ini jadi kalau misalnya memang ini PR juga, berarti kan yang perlu adanya perubahan evaluasi itu juga diskusi adalah orang tua gitu ya, dokter ya. Bagaimana untuk bisa membuat anak itu disiplin, ya orang tuanya harus disiplin dulu gitu ya, dokter.
0: Pakai contoh.
1: Pakai contoh dulu gitu. Nah, oh ya, terus untuk menerapkan disiplin ini kan tadi juga nggak melulu tentang hukuman, kemudian dengan ada yang keras begitu ya. Nah, ini kan juga kalau saya lihat juga banyak nih para orang tua itu yang pro kontra juga tentang gentle parenting katanya gitu ya. Ada diskusi dulu, ada negosiasi dulu dengan anak gitu. Tapi ada juga yang menganggap bahwa pola asuh ini tuh menjadikan anak-anak tuh jadi lebih apa ya, terlalu bebas karena dia juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan seperti itu. Kemudian lembek gitu. Akhirnya sebenarnya gimana sih dokter? Ada yang bilang kayak didikan yang keras tuh ternyata masih penting juga di era sekarang ini. Nah, kalau melihatnya untuk pengasuhan yang lembut ini di era sekarang ini seperti apa sih, dokter?
0: Jadi sebenarnya kita harus jelas batasannya ya. Kita ini di setiap keluarga pasti punya value, nilai-nilai yang diusung ya. Misal keluarga si A, nilai-nilainya adalah kejujuran ya, misalnya ya, spiritual yang tinggi, kemudian misalnya rajin. Itu value keluarga kita. Jadi orang tuh juga harus perlu ngomong nih. Jadi ketika dia misalnya nih sholatnya telat-telat ya, kemudian misalnya dia pulang malam, orang tuh bilang, mama udah kasih batasan, ini value keluarga kita, gak boleh dilanggar. Jadi kalau seperti itu mama akan hukum. Nah seperti itu. Jadi kita ada batasan tegas ya. Misal tapi kalau anak ya, apalagi yang udah level perdana menteri, dia mau kuliah mah di mana, mau ambil jurusan apa, kita perlu diskusi, kan itu hidup dia bukan hidup kita. Dan kita gak titip cita-cita kan ke dia, kita perlu bicara. Jadi ibaratnya mendidik anak itu ibarat menerbangkan layang-layang. Kadang kita lepas dia untuk bereksplorasi, dia bisa mencoba-coba dan dia paham konsekuensi. Kalau misalnya dia hujan-hujanan, aku mau gak maunya hujan-hujanan, oke boleh. Eh, abis itu dia pilek, dia paham sebab akibat.
1: Iya.
0: Ya. Kemudian kita baru diskusi nih. Jadi menurut kamu aman nggak sih kalau kita itu hujan-hujanan, kalau waktu hujan lebat, ternyata enggak pun, ternyata aku jadi pilek. Yes, itu diskusi seperti itu akan bermakna gitu. Jadi sesekali kita berikan, intinya masih dalam kontrol aman ya. Bukan dia di anak kecil kita suruh nyebrang jalan besar juga enggak dong ya. Jadi masih kontrol aman. Jadi dia misalnya orang tua sering kan kadang-kadang kayak sirine pemadam kebakaran kalau bangunin pagi. Ya enggak kan? Alas ya. Eh bangun dong kamu kok telat gimana? Kalau kamu telat gimana dong? Kalau kamu telat kamu nanti enggak boleh masuk kelas, kalau kamu enggak boleh masuk kelas kamu enggak naik kelas. Tahu kalau enggak naik kelas kamu besok gede jadi apa? Wow gitu ya, menghayati banget gitu. Ada itu kan belum terjadi ya.
1: Iya betul.
0: Sesekali kalau dia dibangunkan, malam kita tanya, besok mau dibangun jam berapa nih? Jam 4 bud, oke. Kita bangunin dia deh, jam 4 deh. 4:15 udah kita bangunin. 4:15 udah dibangunin. Jam 5 kita bangunin. Akhirnya dia baru bangun jam 5. Aduh gimana sih benar gak dibangunin? Mama udah bangunin tadi. Gitu ya. Akhirnya dia siap-siap sholat, buru-buru persiapan dan terlambat.
1: Oke.
0: Okay. It's okay terlambat itu. Itu pelajaran kehidupan.
1: Oke.
0: Akhirnya dia mengenal, habis setelah dia terlambat dia dihukum gurunya ya, dihukum lingkungan ibaratnya ya, aturan lingkungan, konsekuensi dia misalnya di kelas jadi gimana ada beberapa konsekuensi. Gimana tadi di sekolah kita tinggal gitu, terlambat. Jadi menurut kakak sebaiknya kalau bangun jam berapa supaya nggak terlambat, itu diskusinya di situ.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya high order thinking skillnya, analisanya jalan kan dia. Jadi oke, aku nggak akan bangun siang deh, karena kesadaran Mbak Laras, bukan ya, karena teriakan.
1: Ya betul.
0: Harimau di pagi hari.
1: Karena pagi udah hektik ya, nyiapin sarapan.
0: Belum
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Ibunya darah tinggi deh karena teriakan itu ya. Aduh, darah tinggi. Jadi nggak apa-apa, anak tuh sesekat, dan itu ada di fase-fase biasanya 7-14.
1: 7-14 ya. Baik. Nah, dokter, ini kan kalau misalnya saat ini juga mungkin di beberapa keluarga juga ada dalam satu keluarga ini tidak hanya keluarga inti, dokter. Mungkin ada nenek, kakek yang ikut tinggal bersama juga begitu ya, atau ditambah juga dengan orang tua pekerja. Nah, ini bagaimana sih untuk menerapkan supaya disiplin cinta ini kan kalau misalnya baby boomers ibaratnya itu kan punya pengasuhan cara yang punya cara sendiri, kemudian mungkin yang milenial punya cara sendiri juga. Nah, bagaimana sih supaya bisa bersinergi? Anak ini nggak merasa kayak aku lebih nyaman didikannya misalnya sama nenek karena udah kayak rasa disayang banget nih gitu. Tapi gimana supaya dia tahu bahwa oh memang semuanya emang sama seperti ini gitu, dokter?
0: Iya, jadi itu memang PR banget ya buat keluarga yang tidak hanya keluarga inti.
1: Iya.
0: Yang penting diingat bahwa anak nggak mungkin milenial, nggak mungkin asetin baby boomer ya, kualat ya. Jadi kita tugasnya ke orang tua adalah baik, senyum dan sebagainya. Nah, ketika ternyata aturan kita nggak sama sama orang tua, kita lagi disiplinin nih, kan dia mau es krim, mama es krim, saya gitu, batuk nggak boleh, anak itu apalagi 2-4 the terrible tuh, 2 tahun yang mengerikan, nggak ada rotan akar pun jadi, dia teriak papa mau es krim, papi itu terkopo-kopo, apa dia es krim, jadi papa beliin, mamanya ngelirik, ding gitu ya, papa langsung, oh nggak boleh, nanti ya gitu, ada dia langsung, wah si nenek keluar, ayang, oh aku mau es krim, aduh anak kecil pagi kok udah dibuat nangis sih, akhirnya menanya, sama nenek aja deh pergi beli es krim.
1: Nah, gitu
0: ya. Itu sering terjadi. Nah, disitulah proses nanti bertahap. Jadi bisa anaknya yang milenial tuh cerita kayak yang ternyata tuh ya, kalau anak minta teriak-teriak tuh yang ternyata itu nanti lama-lama polanya kan gitu, yang kata sekolah yang gitu. Jadi cerita atau ajain juga sih yang ikut parenting ya, dengerin kan banyak sekarang juga di YouTube ya. Oh ternyata loh yang jadi kita tuh hanya menginfo, nanti orang tua kita mau iya atau enggak tuh kita nggak bisa ngubah ya, di luar kendali ya. Kita doa aja ya Allah lembutkanlah hati ibu saya ya Allah mendengar gitu. Yang ternyata tuh kalau gini anaknya bisa gini. Jadi kita bicara aja sama orang tua kita. Kita gak bisa itu di luar kendali kita emang. Jadi tugas kita tetap bersikap baik, kita tetap tenang ya. Maka di situ ibu juga perlu makan ya sebelum nasihatin anaknya. Karena kalau lapar tuh ibu akan marah-marah. Jadi di situ kita tenang. Dek, sekarang waktunya apa? Yang kalau dia minum es krim pilek gimana dong yang? Jadi kita tanya ke Eyang tuh. Bukan ya enggak boleh. Tentu tersinggung ya orang tua. Jadi di pola komunikasi kita tanya, yang kalau pilek, kalau minum es krim pagi itu ternyata udah pilek loh dia, yang alergi kan dia. Oh iya ya, udah dah, besok ya sebulan lagi. Nanti yang ngomong gitu. Jadi dipola komunikasi sih.
1: Oke, siap. Nah ini nih, jadi memang perlu ada komunikasi yang enak tadi ya, jangan sampai bikin tersinggung juga ya, yes. Gitu ya, dokter. Nah kemudian ini nih dokter, tadi kan kalau misalnya apa namanya dari pengasuhan yang dengan penuh cinta, harapannya kan anak udah mulai tahu ya tanggung jawabnya dia harus ngapain gitu, dokter, menjadi anak yang disiplin. Nah ketika ada anak nih yang merasa kayak apa ya, dia mungkin pernah melakukan kesalahan terus gak mau dimarahin gitu ya, nah kemudian dia melakukan kebohongan untuk menutupi supaya dia gak dimarahin gitu, yes. Nah sebagai orang tua supaya tetap menunjukkan cintanya, walaupun misalnya orang tua ini kan agak apa ya, kenapa anakku jadi bohong, pasti ada rasa sedih, rasa kecewa juga, tapi supaya tetap menunjukkan bahwa tetap sebuah pengertian cinta ini, gimana sih supaya anak gak merasa, dia tuh gak sendiri, dia merasa aman gitu di rumah.
0: Oke, jadi bohong itu muncul, jadi ketidakjujuran anak itu muncul karena tekanan. Jadi ketika dia itu melakukan kesalahan dan kita tidak memberikan tekanan lebih kemarahan di dia, insya Allah dia akan jujur. Misalnya ya, anak pecahin gelas. Bang, mana gelas bunda ya, kok gak ada? Dia bilang, anak tuh awal mesti ngomongnya jujur. Aku pecahin bun, tadi kesenggol gak sengaja. Nah, respon pertama ibu di situ menentukan dia akan jujur enggak seumur hidup loh. Gini, gimana sih gelas bunda itu mahal loh dari Thailand misalnya gitu ya. Ya ampun itu. Dia kaget loh. Segitunya ya kalau buat salah ya, dia gitu ya. Akhirnya suatu saat nih, misalnya laki-laki tetap aja dia main bola di rumah dan pecah lagi kelas 1. Ibunya udah marah-marah. Ini pasti gara-gara kamu yang pecah. Dia bilang gini, enggak, aku gak tahu, baru datang juga kok. Terus siapa yang mecahin ya, kata bunda gitu. Dia mikir langsung, oh aku gak dimarahin ya. Maka dia berpikir, oh berbohong itu jalan terbaik untuk tidak dimarahin. Maka ketika ada benda pecah, kita nanya, kok pecah, saya pecahin? Aku bun, kenapa tadi kok dipecahin? Aku tadi main bola di dalam bu, gak sengaja, maaf ya. Oh ya udah gak apa-apa deh. Namanya benda itu kan punya ini ya, punya umur sama kita, ya udah lega aja, itu aja. Yuk sekarang apa yang kita lakukan nih kalau ada barang pecah? Ayo ambil sapu, ambil cikrak, kita ambil, masukin di dus, kita selotip, kita tulis gelas pecah supaya Pak Pasukan Kuning nggak luka kakinya. Nah di situ sebenarnya ilmu masuk, Mbak Laras.
1: Oh baik ya,
0: jadi
1: siap.
0: Semua orang di dunia ini nggak ada yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi ketika ada kesalahan itu, yang terpenting bagaimana bisa ambil hikmah dan dapat ilmu dengan tidak mengulang lagi. Tapi kalau kita marah-marah, teriak-teriak, melotot, gak nyelesain masalah. Anak merasa gak nyaman sama orang tuanya, ketakutan. Maka dia kan seorang anak tuh gak pingin ya buat orang tuanya kecewa sebenarnya. Maka dia akan lakukan hal terbaik apa? Dia pikir berbohong, karena ternyata kalau berbohong mamanya gak marah. Dan itu akan jadi kebohongan yang tambah besar ketika anak itu besar. Jadi terima, oke. Hati-hati ya, lain kali selesai. Gelas beli berapa sih?
1: Daripada menorehkan luka ya, ya ke anak ya.
0: Kalau ke pengasuhan tuh bisa menjadi dia menjadi orang yang pembohong seumur hidup, menjadi orang yang gampang cemas jika ada benda pecah, gampang cemas di tempat kerja, takut melakukan kesalahan, akhirnya dia gak punya inisiatif karena dia takut dimarahi, tegang terus membahani hidup. Dari luka-luka kecil waktu masih kecil, jadi masukkan disiplin tuh bukan berarti kita membiarkan dia seenak dengan cinta tuh dengan membiarkan, tidak. Kita tetap diskusi sama anak, yuk kita kesepakatan nih, kita nonton TV-nya jam berapa, berapa jam. Kalau sesuai kesepakatan kita kasih bintang misalnya, 6 hari baru kita kasih reward kupon tadi. Kalau kamu melanggar kesepakatan, kira-kira apa konsekuensinya? Itu bicara sama anak, dia yang bilang konsekuensinya. Jadi kita gak serta-merta kayak VOC tadi ya, kamu mama kutuk jadi kodok, gak gitu kan. Tapi apa konsekuensinya di, kalau kamu langgar? Oke deh, aku gak dapat uang jajan misalnya berapa hari. Tapi dia yang bilang. Gitu.
1: Oke, konsekuensi itu dia sendiri yang bilang. Jadi ketika itu terjadi, dia harus menerima konsekuensinya. Tapi ini orang tua juga berarti harus tahan-tahan ya, dokter. Kadang kan ada yang aduh kasihan
0: ya, nih anak apa-apa deh. Kelaparan sekali ini ya, mama maafin sekali ini. Itu enggak membuat dia tinggal disiplin. Karena baik, kita langgar aturan yang udah kita buat sendiri.
1: Disepakatin ya.
0: Yes, aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dipajang.
1: Nah, itu dia nih. Mungkin ini juga menjadi pengingat juga ya, mungkin untuk para orang tua kadang tuh rasa kasihan justru malah nggak mengajarkan disiplin itu tadi ya, dokter ya. Oke, saya juga mengundang Anda pendengar untuk gabung sore hari ini hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat di WhatsApp ya, 081-555-600-915. Silakan, mumpung ada dokter Vivin ya, misalnya mau nanya-nanya apa. Ini usianya tadi bisa di 0-7, 7-14, atau dari usia 14-21. Karena ternyata pola pengasuhannya itu berbeda-beda gitu ya, dari 3 fase ini gitu tadi menurut dokter Vivi. Nah, kemudian juga bicara tentang kemampuan untuk anak-anak ini supaya bisa disiplin, kemudian juga untuk mengendalikan emosi begitu ya, mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, ini memang menjadi bekal yang sangat penting ya, terutama untuk anak-anak. Nah, ini juga cukup menarik karena biasanya anak-anak yang disiplin ini biasanya juga punya tanggung jawab khususnya di bidang akademik begitu ya. Mereka nggak kepengen punya nilai yang apa istilahnya nilai yang jeblok gitu ya. Mereka pasti udah tahu kapan harus belajar, kapan dia harus mengerjakan PR, kapan waktunya main, mereka udah tahu banget nih. Nah, tapi ada juga yang merasa bahwa kayaknya akademik nih lebih penting nih. Orang tua mungkin udah ngelesin anaknya berbagai mata pelajaran gitu ya supaya dapat prestasi akademik di sekolah, tapi soal kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian pengendalian emosinya masih belum mateng nih. Nah, menurut dokter Vivi ini seperti apa sih? Sama pentingnya gak sih antara prestasi akademik dengan mengajarkan anak-anak atau kemampuan disiplinnya, pengendalian emosi, kemudian juga rasa tanggung jawab dengan tadi prestasi akademik, seberapa penting, sama gak?
0: Ya, jadi itu sebenarnya kalau mendidik manusia itu holistik ya. Gak bisa aja dia IQ-nya tinggi tapi kecerdasan emosionalnya gak ada. Gak bisa senyum ke tetangga, gak bisa bersosialisasi, gak bisa. Jadi kalau di tahapan perkembangan anak itu kan ada yang namanya domain-domain tahapan perkembangan. Ada perkembangan afeksi itu bagaimana dia trust, percaya diri, bagaimana self-esteem-nya dia, self-concept-nya dia, bagaimana punya inisiatif, bagaimana menghasilkan karya dengan bermutu, itu di efektif. Ada lagi perkembangan intelektual, bagaimana dia berpikir kritis tentang, tentu tentang ilmu-ilmu sains dan segala hal ya, intelektual ya, bahasa dan perkembangan. Ada lagi bahasa, kemampuan mendengar, kemampuan bicara, kemampuan reseptifnya dia. Ada lagi kemampuan sosialisasi dan social skill. Orang yang aman itu semuanya terbangun tahapan perkembangannya. Sehingga ketika dia menjadi seorang manusia di masyarakat, dia bisa bermanfaat, berguna, dan dia tidak merugikan orang lain. Seperti Mozart ya, dia ahli banget musik gitu, tapi ternyata kecerdasan matematikanya sangat buruk. Apa yang terjadi, akhirnya dia bunuh diri. Maka tahapan-tahapan kecerdasan di anak tuh dibangun secara baik gitu, diisi semua tahapannya. Karena jika tahapan itu tidak diisi, walaupun usia itu dia udah misalnya 12 tahun, tapi kelakuannya masih kayak anak TKB, bisa jadi karena dari tahapan waktu usia kecil yang harusnya bermain, melatih tanggung jawab, kemandirian, keberanian, percaya diri, disuruh kalistung terus di PGTK. Itu yang membuat dia di SD dia nuntut gitu, tahapan bawahnya belum diisi, yang harusnya kelas 6 dia ujian, fokus TKA, dia maunya main, layangan, sepedaan, bahkan dia gak mau megang buku capek katanya dia. Kenapa? Karena ada hak-hak anak yang belum diberikan. Jadi menurut saya itu adalah tahapan-tahapan yang semuanya perlu diisi, Mbak. Jadi bukan mana yang lebih penting, semuanya penting.
1: Semuanya penting ya. Oke, untuk bekalnya mereka nanti ya. Oke.
0: Iya, oke. Dan kalau pinter aja di ChatGPT pinter banget ya. Tapi yang enggak bisa di ChatGPT bagaimana mereka mempunyai empati, hati nurani, bisa membedakan yang baik dilakukan dan yang tidak, bisa bergaul di masyarakat, bisa bilang minta tolong, permisi, dan itu semua perlu dilakukan tentu untuk dia aman ketika dia hidup bermasyarakat.
1: Oke, siap. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi untuk para orang tua berarti fokusnya jangan hanya di prestasi akademik begitu ya, dokter, tapi juga di sisi-sisi lain tadi tadi tentang social skillnya, kemudian juga tadi tentang apa secara emosional ya pengendaliannya itu juga penting sekali itu untuk modal mereka nanti ya ketika sampai yeah. mereka dewasa. Ini ada yang gabung dokter di okay. WhatsApp, coba saya bacakan dulu di 081555600915. Ada Ibu Rina di Singosari. Assalamualaikum dokter, anak saya laki-laki usia 8 tahun kelas 2 SD, dia tuh suka banget main game di handphone. Kalau diminta berhenti sering marah dan kadang banting barang. Saya dan suami sudah coba ambil handphonenya tapi justru malah bertengkar setiap hari. Gimana cara ngurangin ketergantungan gadget tapi hubungan kita dengan anak tanpa membuat hubungan kita dengan anak jadi buruk gitu. Monggo.
0: Yes. Jadi sebenarnya anak tuh bisa beli gadget sendiri enggak?
1: Enggak bisa.
0: Enggak bisa kan? Jadi siapa yang pertama kali ngasih gadget?
1: Orang tua.
0: Orang tua. Nah, sekarang ketika udah kecanduan anaknya kita bingung ya. Nah, sekarang gini nih. Pertama kita itu sadarin bahwa kita salah. Okay. Dulu ya. Nah, kalau saya nih kadang-kadang kita bilang sama Allah, ya Allah tolong bantu saya ya Allah, karena kita yang sudah salah di awal. Kemudian kita mulai bicara ke anak ya, ini tadi, buat rencana banyak berhubungan dengan alam dulu ke anak. Jadi entah di, apalagi anak usia 7-14 tahun ya Bu, perkembangan otot, perkembangan tulang tuh masih berkembang banget. Kalau mager eman banget yeah. Bahkan anak-anak sekarang tuh kalau akhil balik tuh semakin mundur ke usia muda ya yeah. Kalau dulu yang usia-usia saya tuh ya, kalau menstruasi usia 12 tahun ke atas.
1: Betul.
0: Ini anak-anak ada yang 8 tahun udah menstruasi loh. Kenapa? Karena mager. Karena mager itu makan protein tinggi, itu jangka mempercepat dia hormon seksualnya, hormon pertumbuhannya, hanya dia balik lebih cepat. Lebih basah lebih cepat, terusan mens lebih cepat. Lihat gadget, gadget lihat kemana-mana yang dalam tanda kutip pornografi itu gak aman banget. Nah sekarang gimana ngomong sama anak, bicara sama anak, ya biar tantrum. Oke, awalnya tantrum memang Bu. Jadi kok biasanya dia gadget berapa jam dulu? 5 jam misalnya. Turunin dulu 4 jam. Dan ada sejam yang nganggur, cariin kegiatan. Entah dia itu futsal anak-anak, berenang. Sehingga memang harus ada substitutnya. Gantinya gadget harus kita pikirin, jangan cuma ngelarang. Ngelarang terus kita suruh bengong, anak sekarang mah gak bisa.
1: Yeah.
0: Apalagi dia udah main gadget itu popcorn brain ya. Yeah. Maunya semuanya cek-cek-cek, dia maunya disentuh ganti gambar, disentuh ganti gambar. Yeah. Jadi dia bosen gitu dengan kehidupan nyata yang cuma ngomong biasa, disuruh ini, baca buku, udah enggak banget. Maka dari 5 jam turunin 4 jam. Turun 1 jamnya kita misalnya futsal, pilih deh, renang atau apa. Nanti kalau dia melakukan itu, kita kasih reward, Bu. Reward itu nggak langsung diberi ya, jangan pakai mental uang becak. Jadi kita kasih kupon, nanti dikumpulin nih, kuponnya bisa membeli sesuatu yang dia inginkan, misalnya. Kemudian setelah 4 jam, kita turun lagi 3 jam, 2 jam. Jadi kalau sudah mulai ranahnya 1 jam, 2 jam, dia bisa mulai diajak bicara tentang aturan. Tapi gini ya, kalau kita larang anak pakai gadget, misal di jam 7 sampai jam 8 di rumah, atau jam 7, jam 9 kita gak gadget supaya nanti tidur kita bisa tidur dalam ya. Bagus untuk kualitas otak kita. Maka kita juga gak pegang gadget tuh Mbak Laras
1: ya.
0: Kalau nyuruh gini, ya kita jangan pegang gadget. Kemudian itu tadi, alihkan ke kegiatan, dampingi dia. Usia 8 tahun tuh usianya pinter-pinter banget Bu, mau masukkan berbagai macam ilmu. Jadi sayang kalau direnggut sama gadget. Karena kalau dia sedang main gadget, otak prefrontal cortex sama otak bagian belakangnya tertutup. Jadi pasti kosakata bicaranya gak banyak. Pasti dia akhirnya jadi mager. Kemudian dia jadi gak empati sama orang. Dia lihat orang, semua orang gak asik. Asikannya di gadget. Dan di gadget itu game-game sudah didesain untuk membuat anak kecanduan semua game. Jadi kalau di dunia nyata ya, misalnya anak pas baju terus ambil taruh bajunya di tempat baju kotor, orang tua biasanya gimana? Ya udah betul, gak ada pujian, gak ada apa. Tapi kalau di game nih, dia main game di stage 1, di level 1, dia lihat mesti menang, memang dibuat menang.
1: Okay.
0: Level 2 di game itu pasti juga dibuat menang. Level 3 baru mulai kalah nih Mbak Laras. Ketika kalah apa yang terjadi tuh? Muncul top score 1 sampai 10. Anak kita nomor 7 tuh, nomor 7. Gimana rasanya anak kita adrenalinnya? Ih, gimana caranya aku jadi nomor 1 dong? Ayo continue gitu kan, pasti pertanyaannya gitu ya. Yesnya tuh besar, no-nya tuh kecil, kadang gak kelihatan. yes, mulai dia main lagi. Dan ketika dia menang, muncul pialanya, muncul reward, muncul apa. Saya pernah ngobrol sama orang-orang kecanduan game, ternyata di game itu ada kasta-kastanya ya, sampai mistik ya, sampai segala macam lah. Terus saya tanya, kalau Anda udah dapat kasta tertinggi, emang dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa sih, senang aja. Jadi intinya sebenarnya anak tuh butuh diapresiasi.
1: Nah, ya.
0: Maka kita orang tua jangan mager nggak apresiasi anak. Dan berada kegiatan, kita mau repot-repot susah sekarang apa susah nanti? Kalau di usia remaja udah main game nggak mudah Mak Laras ambil. 8 tahun masih bisa Bu diambil, tapi arahin dia kegiatan yang lain. Kita sadar penuh, hadir penuh di sini kini sama anak kita.
1: Oke.
0: Terus siapin buku sebelum tidur yang memfasilitasi atau memotivasi dia untuk bisa banyak insight dalam hidupnya. Ikutin klip robotik atau apa. Jadi siapin, sibukin anak memang di usia itu. Ya gede banget apalagi kalau anak laki-laki.
1: Nah, itu dia. Mungkin emang melelahkan ya, dokter ya, mendampingi, apalagi energi anak-anak tuh kayak enggak habis-habis gitu, dokter ya. Mungkin kita yang pulang kerja atau mungkin orang tua yang di rumah kegiatannya banyak, udah lelah, tapi jangan sampai nanti itu tadi yang katanya dokter Vivi bilang, mau ribet sekarang atau ribetnya nanti gitu ya.
0: Itu pilihan ya.
1: Nah, itu pilihan gitu. Nah, dokter, ini enggak kerasa kita hampir di penghujung acara. Mungkin sebagai penutup ya, ketika anak-anak nanti udah dewasa, menurut dokter sebenarnya apa sih yang lebih apa ya, mungkin mereka akan ingat gitu, aturan yang kita bikin atau cara kita memperlakukan mereka saat mengajarkan aturan itu?
0: Jadi anak itu akan copy paste dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Ketika hari ini kita mendidik anak kita, sebenarnya kita sedang mendidik cucu kita. Jadi disiplin yang dibangun dengan cinta itu akan melahirkan karakter, bukan sekedar kepatuhan sesaat. Maka hari ini ketika kita mau bersusah payah, sebenarnya esok nanti kita tinggal menikmati hasilnya.
1: Ah, itu dia. Wah, keren banget ini closingnya. Terima kasih banyak Dokter Vivi untuk waktunya sore hari
0: Sama-sama.
1: Ini. Ilmu-ilmu parentingnya ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi apa pencerahan ya dokter ya, terutama untuk para orang tua yang saat ini sedang mendengarkan. Dokter Vivi, terima kasih, mudah-mudahan bisa ketemu lagi dokter ya.
0: Siap.
1: Kita bahas pembahasan yang lain lebih menarik lagi.
0: Siap.
1: Terima kasih Dokter Vivi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pendengar, demikian perbincangan kita dalam Indonesia Cerdas, program prioritas nasional bersama dengan Dokter Vivi atau Dokter Martina Silviarini Suryawidarti. Beliau adalah dokter parenting dan juga direktur Rumah Cerdas Malang, tentang bagaimana mendidik disiplin dengan cinta kepada anak ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini, pendengar yang sudah gabung di SMS, untuk yang sudah menyimak juga untuk sore hari ini, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima.

delapan janji presiden. Kata Asta berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti delapan dan cita berarti harapan. Menariknya, delapan cita ini disusun seperti arah mata angin, artinya pembangunan Indonesia harus merata dari pusat sampai ke desa. Asta Cita juga menekankan bahwa kekuatan Indonesia bukan hanya sumber daya alam, tetapi karakter manusianya. Jujur, bekerja keras, dan berani berdiri di kaki sendiri. Jadi, Asta Cita bukan hanya soal pemerintah bekerja, tetapi kita semua harus bergerak bersama.

0: bisa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Canipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Sampang, Madura. Pemprov Jatim terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya Diah Laras.

0: pelestarian budaya lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Kota Batu. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya sebagai jati diri daerah. Menurutnya, seni dan budaya lokal harus terus diwariskan kepada generasi mendatang agar tetap hidup dan berkembang. Pihakan pemerintah terhadap seni budaya menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas Kota Batu. Selain itu, budaya lokal juga menjadi daya tarik yang dapat diperkenalkan kepada masyarakat luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto menilai, tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa kesenian bantengan memiliki tempat istimewa di hati masyarakat.
1: Itu menjadi salah satu warisan daerah benda di Kota Batu. Dan juga kami selama beberapa minggu ini banyak dari masyarakat itu yang menanyakan melalui kapan pelaksanaan bantengan. Ini memang event yang sangat penting.
0: Tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Ngarak Banteng Satu Suro telah berkembang menjadi agenda budaya yang dinantikan sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya unggulan di Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bergeser ke Blitar, berkat kejelian petugas, Lapas Blitar berhasil bongkar upaya penyelundupan 624 pil LL. Ninda Alivia melaporkan.
3: Kejelian petugas Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil LL ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil LL ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR, 25 tahun, saat agenda kunjungan warga binaan pada Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Blitar, Iswandi, mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung, yaitu DR dan MAW, yang datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung.
4: Di kemaluannya disimpan pakai kondom, ada menonjol, ditarik keluar, ternyata ada bungkusan. Bungkusan dari kondom itu. Nah, terus karena mencurigakan, kita bawa masuk pengunjungnya yang dua itu, yang perempuan dua orang itu, dan langsung kita panggil Polres Kota Blitar untuk memeriksa. Kita buka sama-sama dengan polisi apa isi bungkusan itu, ternyata isinya pil LL yang berjumlah tuh 624.
3: Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil LL tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur info prima, RRI Malang jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Gita Ayu. Gita, silakan.
5: Baik, terima kasih si Laras. Pendengar dan pemirsa, langkah besar dalam memperkuat konektivitas antar wilayah kembali ditorehkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah sepanjang 1.151 km di hari ini di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Imam Fadilah melaporkan.
6: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
7: Kehadiran

0: Jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
1: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
2: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara efisien dan berkelanjutan.
1: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
3: Baik, info selanjutnya, reporter Imam Muhlis melaporkan terkait Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto melakukan serah terima hasil program bedah rumah milik warga di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang. Berikut informasi selengkapnya.
4: Polres Sumenep meresmikan hasil program bedah rumah milik Musinten, warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumenep, Wakapolres Sumenep Kompol Haris Dharma Sucipto, jajaran pejabat utama Polres Sumenep, unsur Forkopimka Batang-Batang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan rumah yang telah selesai direnovasi. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk bakti sosial Polres Sumenep dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak.
5: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini memang kita ada program bedah rumah. Jadi kita melihat dari masyarakat yang kiranya nenek ini kan sendiri kan tinggal sebatang kara di sini sendirian pun rumahnya awalnya cuman sebatas apa ya kayak bambu-bambu yang dirajut itu ya, bambu yang dirajut kurang layak lah. Jadi kami atas nama Polres dan karena keridhaan semuanya dari Allah dan kuasa Allah semuanya mencoba memperbaiki, membedah rumah, kita bongkar, kita bangun dari awal agar supaya nanti nenek ini nyaman tinggal dan juga untuk beribadah lebih khusyuk lagi.
4: Kapolres Sumenep berharap rumah yang telah direnovasi bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup penerimanya beserta keluarga. Program tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Kehadiran jajaran Polres Sumenep bersama Forkopimka, tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai menjadi wujud sinergi dalam membantu warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Imam Muhlis melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun bersama Miftah El Karim. Miftah, silakan.
6: Terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, pengambilan sumpah pegawai negeri sipil PNS dan pelantikan pejabat fungsional di lingkup pemerintah Kota Madiun dilakukan. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun meminta seluruh pejabat dapat memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Kita ikuti laporan ADSDK berikut ini.
7: Pemerintah Kota Madiun menggelar prosesi pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil PNS sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat fungsional di Rumah Dinas Wali Kota. Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bagus menegaskan bahwa jabatan fungsional memiliki peran yang sangat krusial dalam roda pemerintahan daerah. Oleh karena itu, ia menyatakan akan memantau secara berkala kinerja para PNS yang telah mengikrarkan sumpah jabatan mereka. Ada beberapa poin penting yang ditekankan oleh Bagus kepada para abdi negara tersebut. Di antaranya adalah kewajiban menepati sumpah dan janji yang telah diucapkan, bekerja memberikan pelayanan publik secara optimal, serta mampu beradaptasi dan mengikuti ritme kinerja pemerintah Kota Madiun.
8: Walaupun fungsional, saya pasti hari ini juga akan mengamati. Karena fungsional ini justru yang punya peran besar dalam istilahnya menstabilkan di setiap OPD. Begitu. Nah, tentunya dengan pengambilan sumpah ini, saya harapkan seluruh yang hari ini dilantik itu bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah janji. Yang kedua, bahwa mengikuti ritme yang sekarang di pemerintah kota yang baru. Gitu. Sehingga ritme-ritme ini nanti untuk percepatan pembangunan. Yang lebih penting adalah bahwa selaku ASN, tugasnya adalah mengabdi ke masyarakat. Yang ini yang harus ditekankan. Sehingga adalah melakukan pelayanan pada masyarakat yang nanti harus maksimal. Ya iya, kinerja itu jadi nomor satu. Penilaian itu kinerja adalah poin nomor satu.
7: Sebagai informasi, total pejabat yang mengikuti prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan berjumlah 69 orang. Sebanyak 51 PNS yang diambil sumpahnya merupakan mereka yang mengikuti seleksi pada tahun 2025. Sementara 18 orang sisanya merupakan pejabat fungsional yang resmi dilantik. Lebih lanjut, Bagus juga menjelaskan rencana strategis dalam waktu dekat, di mana pemerintah Kota Madiun akan segera melakukan penataan di lingkup struktural, khususnya untuk mengisi posisi jabatan yang saat ini masih kosong atau masih diisi oleh pelaksana tugas PLT. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
6: Demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Silakan Eti.
9: Baik, terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa Universitas Jember ciptakan inovasi penutup mata aromaterapi untuk bantu tingkatkan kualitas tidur. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Deborah.
10: Di tengah meningkatnya masalah kesulitan tidur dan insomnia yang dialami masyarakat Indonesia, sekelompok mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember menghadirkan sebuah inovasi yang menggabungkan fungsi relaksasi dan aromaterapi dalam satu produk. Inovasi tersebut diberi nama Toru, sebuah penutup mata aromaterapi yang dirancang membantu pengguna mendapatkan tidur yang berkualitas. Ketua tim Alif Maidina Rosa dan anggota menjelaskan bahwa produk tersebut lahir dari keprihatinan terhadap masalah insomnia dan kesulitan tidur yang masih banyak dialami masyarakat.
11: Ditemukan 11% masalah insomnia dan sekitar 33% masalah kesulitan tidur tingkat ringan hingga tingkat sedang. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami membuat inovasi produk yaitu 2-in-1 dengan nama Toru Aircare yang harapannya bisa membantu relaksasi, meningkatkan kualitas tidur, baik permasalahan insomnia. Jadi produk Toru ini dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas, dipadukan dengan flaxseed yang dapat digunakan baik di terapi hangat maupun di terapi dingin, dengan dipadukan dengan berbagai macam varian essential oil yang dapat dipilih nantinya sesuai dengan preferensi masing-masing penggunanya.
12: Setelah dituangkan aromaterapi yang sudah kalian pilih variannya, maka akan digunakan seperti yang sudah diperagakan oleh rekan saya dan bisa digunakan pada saat tidur atau hanya relaksasi saja.
10: Sementara itu, pembina tim Dr. Dewi Rohma SKMMKes mengatakan bahwa pengembangan Toru merupakan kelanjutan dari inovasi yang telah dirintis sejak tahun sebelumnya.
13: Nah, untuk tahun 2026 ini merupakan tahun kelanjutan dari tahun yang lalu, yaitu di 2025, di mana tim Toru mengembangkan sebuah produk lampu aromaterapi, dan kemudian di tahun yang kedua ini, di 2026, kita mengembangkan produk baru berupa penutup mata yang membantu relaksasi dalam proses seseorang untuk istirahat atau melepaskan semua beban secara psikologis ya setelah seharian beraktivitas.
10: Bagi Tintoru, inovasi ini bukan sekedar produk, melainkan upaya menghadirkan solusi sederhana untuk membantu masyarakat memperoleh kualitas hidup yang lebih baik. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
9: Ya, pendengar dan pemirsa dari Jember, kita menuju ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Celia, silakan.
14: Terima kasih, Eti. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Jawa Timur terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Berikut laporan Anik Hasana.
15: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Jatim, terus mendorong keterlibatan aktif komunitas pondok pesantren atau PONPES dalam membentuk tim pesantren tangguh bencana atau PESTANA. Kepala Biro Kesra Pemerintah Provinsi Jawa Timur Agung Subagio menuturkan, Jatim memiliki lebih dari 7.000 pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota. Namun baru 10 kabupaten kota yang telah membentuk tim PESTANA. Oleh karena itu, BPBD Jatim Kadin bersama BPPD Kabupaten Kota memperluas pembentukan tim pes tanah untuk meminimalisir jumlah korban bila mana terjadi bencana.
16: Jadi ada 7.425 pesantren kurang lebih di Jawa Timur, 6.000 lebih diantaranya itu punya kerentanan bencana yang cukup tinggi. Sehingga bagaimana kita memitigasi yang 6.000 ini karena hidup di pesantren yang komunal.
15: Keterlibatan komunitas pesantren agar tangguh dari bencana ini juga bekerja sama dengan program siap siaga. Manajer program dan kemitraan program siap siaga Jawa Timur Mamba Usuut menuturkan, pes tanah ini sebagai upaya pengurangan resiko bencana.
17: Ya, program siap siaga kan secara mandat memang mendukung upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini di Provinsi Jawa Timur memiliki program pesantren tangguh bencana. Sehingga sebagai mandat untuk membangun ketangguhan masyarakat, maka kami dari program siap siaga juga turut dalam membantu memperkuat program ini agar semua elemen, baik itu sekolah, pesantren, desa, dan semua elemen komponen yang lain.
15: Pes tanah akan mengoptimalkan peran pesantren dalam memberikan edukasi pengurangan resiko kebencanaan di lingkungan pesantren melalui pembentukan tim siaga bencana. Andi Hasana melaporkan.
14: Pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi eks Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli mendatang. Ermina Jen melaporkan.
18: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan soft launching kawasan revitalisasi eks Taman Hiburan Rakyat Hightech Mall akan dilakukan pada 5 Juli 2026. Pada tahap awal, pengoperasian difokuskan di lantai basement dan lantai dasar sebagai pusat food and beverage, industri kreatif, serta ruang komunitas anak muda. Pada saat inspeksi mendadak ke proyek revitalisasi kawasan XTHR Hightech Mall, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa setelah soft launching, proses penyempurnaan kawasan akan terus dilakukan hingga seluruh area berfungsi optimal. Ia juga menyebutkan sejumlah investor dari luar Surabaya telah menyatakan minat untuk bergabung dalam pengembangan kawasan tersebut.
19: Macam-macam customer kita juga undang, terus industri kreatif. Jadi kita memang memperkenalkan Hightech Mall. Jadi kita gerakan yang lantai dasar dulu ya, sampai basement itu. Yang kedua, kita juga menyelesaikan gedung pertemuan. Jadi gedung pertemuan ini insya Allah ya, di bulan-bulan Agustus itu sudah selesai semua.
18: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, Iman Kristian, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa setiap lantai di THR memiliki fungsi berbeda dalam konsep revitalisasi kawasan. Ia menjelaskan lantai basement difungsikan untuk industri kreatif, custom mobil dan motor, serta aktivitas anak-anak. Lantai dasar juga diperuntukkan bagi komersial komputer dan koridor industri kreatif.
19: Jadi untuk lantai dasar ini kan sudah ada komersial yang komputer ya, existingnya, dan ada koridor kreatif, industri kreatif di sisi koridor sayap utara ya, sayap utara ada. Kemudian nantinya lantai satunya dipakai buat industri kreatif juga, lantai duanya dipakai buat perkantorannya Bangkok, lantai tiga tadi yang Bangkok.
18: Iman menambahkan saat ini area basement hampir rampung dan hanya membutuhkan tahap pembersihan akhir. Di area tersebut telah masuk sekitar 18 tenan food and beverage serta sekitar 30 tenan industri kreatif yang sudah terisi. Ermina melaporkan.
14: Pendengar, informasi dari Sidoarjo, reporter Januar Fahmi bawa kabar wilayah padat penduduk dan tekanan ekonomi, dominasi kasus orang dengan gangguan jiwa, ODGJ berat berada di Sidoarjo. Berikut laporan selengkapnya.
20: Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan tekanan ekonomi yang besar masih menjadi kantong utama kasus orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat di Kabupaten Sidoarjo. Dinas Kesehatan setempat mencatat sebanyak 5.325 ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025 dengan sebaran terbesar di kawasan perkotaan dan daerah penyangga Surabaya. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Laksmi Herawati mengatakan, tingginya jumlah kasus di sejumlah wilayah tidak lepas dari kompleksitas persoalan sosial, ekonomi, serta besarnya jumlah penduduk yang harus dilayani. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan program kesehatan jiwa dan pemerataan layanan kesehatan di seluruh Pukismas di Sidoarjo.
21: Kita harus melakukan penyuluhan.
0: sosialisasi begitu ya. Dan kalau misalnya memang sudah ada rasa-rasa bahwa saya membutuhkan konseling, kita upayakan ada konseling di puskesmas. Nanti kita kolaborasi dengan psikolog klinis, dengan rumah sakit untuk melakukan konseling itu bagi masyarakat yang membutuhkan.
20: Berdasarkan rekapitulasi pelayanan kesehatan wilayah kerja Puskesmas Taman, menjadi daerah dengan jumlah ODGJ berat terlayani terbanyak, yakni 413 orang, disusul Puskesmas Sidoarjo sebanyak 397 orang. Kedua wilayah tersebut merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang relatif kompleks. Dinkes menilai tekanan ekonomi, persoalan keluarga dan beban pekerjaan serta dinamika kehidupan di kawasan perkotaan menjadi faktor yang dapat meningkatkan kerentanan gangguan kesehatan jiwa. Karena itu, penguatan layanan kesehatan jiwa berbasis puskesmas dan pendampingan masyarakat terus dilakukan untuk pencegahan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
14: Pendengar, kita bergeser ke Lamongan. Ribuan peserta aksi damai sampaikan aspirasi ke pemerintah Kabupaten Lamongan dukung berkelanjutan program makan bergizi gratis. Farin Regi melaporkan.
21: Ribuan peserta yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis di depan kantor Pemkab Lamongan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan MBG yang merupakan program strategis pemerintah Presiden Republik Indonesia. Mereka menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan mendukung tumbuh kembang generasi muda. Salah satu peserta aksi, Solikin, mengatakan bahwa aksi damai murni merupakan aspirasi para relawan yang menginginkan program MBG tetap berlanjut.
22: Program Pak Presiden Prabowo itu program yang mulia dan perlu dilanjutkan. Itu dari aspirasi aksi dan kita bisa lihat berapa yang daftar hari ini. Semuanya adalah para relawan yang jadi beli. Semuanya dari hati nuraninya sendiri.
21: Ketua DPRD Lamongan, Freddy Wahyudi, hadir langsung menemui peserta aksi dan mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan. Menurut Freddy, pelaksanaan program tersebut bukan persoalan setuju atau tidak setuju di tingkat daerah, sebab MBG merupakan program yang telah menjadi komitmen pemerintah dan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
22: Tapi menurut saya begini, ini bisa. Harusnya menentukan misi-misi dari Presiden, maka yang dibawa hanya sekedar tetap mengawal tronang menentukan apa yang terjadi misi-misi.
21: Aksi damai yang berlangsung di depan gedung Pemkab Lamongan berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi dan mendapatkan tanggapan langsung dari Ketua DPRD Lamongan. Farin Reki melaporkan.
14: Mendengar serangkaian haul Sunan Bonang Tuban, sebanyak 65 anak mengikuti kegiatan hitan massal. Berikut laporan Witra Adila.
23: Serangkaian peringatan haul ke-517 makam Sunan Bonang Kabupaten Tuban diisi dengan kegiatan hitanan massal. Sebanyak 65 anak telah mengikuti proses hitanan massal yang diselenggarakan di Kompleks Masjid Astana Makam Sunan Bonang. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Sunan Bonang, Jamal, menjelaskan bahwa mayoritas peserta ini berasal dari Kabupaten Tuban. Namun, antusias masyarakat dari luar daerah juga tampak dengan partisipasi peserta dari Kabupaten Bojonegoro dan Gresik. Sebagai bentuk apresiasi dan dukungan agar anak-anak merasa senang pasca tindakan, panitia memberikan bingkisan berupa seperangkat alat sholat serta uang tunai kepada seluruh peserta.
24: Yang pertama pagi hari ini adalah hitanan massal, dan alhamdulillah hitanan massal itu kurang lebih ada 65 anak yang akan dihitan, dan mereka juga kita kasih yakni bingkisan berupa seperangkat alat sholat, kemudian apa namanya yang lain ada istilahnya adalah uang senang untuk mereka. Dan tadi jenengan lihat sendiri banyak yang menghasilkan apa namanya ucapan terima kasih kepada mereka. Kemudian memang dari 65 itu juga ada yang dari luar kota, tapi mayoritas keberadaannya mereka berada di dalam kota.
23: Salah satu orang tua peserta, Agus Wito, warga Kelurahan Karangsari, mengucapkan rasa syukurnya. Ia menuturkan bahwa keikutsertaan putranya dalam kegiatan ini merupakan keinginan sang anak sendiri.
1: Maksudnya bukan sekarang, nunggu kelas 6 atau kelas 5 naik ke kelas 6. Ternyata anaknya minta sendiri, jadi kita enggak, ya itulah ya. Mau gak ngikutin ya gak enak ya. Kalau pendaftarannya itu kemarin kita mendadak, ya memang itu permintaan dari anak. Dan kebetulan dari saudara kita sendiri itu ada yang ke panitia gitu loh.
23: Dengan mengusung tema merawat tradisi, memperkuat eksistensi, dan menjaga harmoni, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Dia Lara. Silakan Dia.
2: Terima kasih Celia. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
3: Se-Jawa Timur.
2: Sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya soroti pentingnya aspek kesehatan jemaah. Oni Arianto mengabarkan selengkapnya.
4: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya menyoroti pentingnya penguatan aspek kesehatan jemaah haji sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Perbaikan layanan kesehatan khususnya terkait istitoah kesehatan dinilai menjadi kunci agar jemaah haji dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lebih aman dan lancar. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya As'adul Anam Rabu siang mengatakan, evaluasi pelaksanaan haji sejauh ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif dalam memastikan kesiapan kesehatan calon jemaah haji sejak sebelum keberangkatan.
5: Saya kira untuk evaluasi setelah kita melihat pada aspek data, ini yang paling penting adalah perbaikan terkait dengan layanan kesehatan, terkait dengan istitoah, sepertinya begitu. Jadi nanti istitoah ini akan lebih kita mintakan sebagai kebijakan yang lebih komprehensif lagi sehingga jamaah-jamaah kita nanti akan lebih sehat seperti itu.
4: Sementara itu, proses pemulangan jamaah haji melalui Debarkasi Surabaya hingga hari ke-23 sebanyak 86 kelompok terbang atau kloter telah tiba di tanah air. Jumlah tersebut mencakup 32.563 jamaah haji dan petugas atau sekitar 74% dari total rencana kedatangan sebanyak 44.000 jamaah haji. Selain itu, sebanyak 343 petugas kloter juga telah kembali melalui Debarkasi Surabaya. Oni Arianto melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Se-Jawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

keliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Malang sore ini, saya Diah Laras temani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan pendengar untuk setiap pertandingan Piala Dunia 2026 yang sudah berlangsung sejak beberapa waktu lalu ya. Untuk Anda yang sudah mengikuti jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026, dan untuk besok di hari Kamis 25 Juni 2026 Anda dapat saksikan pertandingan di grup C di grup B ya. Itu untuk Swiss melawan Kanada pada pukul 2 dini hari pendengar, atau Anda juga bisa debar atau dengar bareng pertandingan Swiss versus Kanada pada pukul 2 dini hari melalui Pro 1 RRI Malang, karena kami akan relay dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung bagaimanakah pertandingan untuk setiap pertandingan yang ada di Piala Dunia 2026 ya. Untuk besok itu Swiss versus Kanada ini untuk grup B yang akan bertanding di BC Place Vancouver pendengar. Kemudian juga pada pukul 5 pagi Anda juga bisa menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Skotlandia melawan Brazil dari grup C yang akan bertanding di Stadion Miami untuk besok ya, pada hari Kamis 25 Juni 2026. Jadi untuk Anda yang tidak ingin ketinggalan jalannya pertandingan Piala Dunia, kami hadirkan untuk Anda debar atau dengar bareng setiap pertandingan yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan dirilai oleh Pro 1 di seluruh Indonesia pendengar. Jadi jangan lewatkan untuk esok pertandingan dari Piala Dunia pada hari Kamis 25 Juni 2026. Sekali lagi pukul 2 dini hari ada Swiss versus Kanada dari grup B yang akan bertanding di BC Place Vancouver. Dan juga pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat ya, ada pertandingan antara Skotlandia versus Brazil di grup C, yaitu mereka akan melakukan pertandingan di Stadion Miami. Oleh karena itu tetap bersama kami pendengar agar tidak ketinggalan ya serunya pertandingan dari Piala Dunia 2026.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

Para ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami pentingnya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami. Anda masih mendengarkan 94,6 FM Pro 1 RRI Malang. Yang lagi di Probolinggo juga Anda bisa mendengarkan kami di 88,3 FM. Kemudian juga yang gak ingin ketinggalan berbagai informasi yang kami hadirkan, Anda bisa simak berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang kami putarkan untuk menemani aktivitas Anda melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Dan juga Anda bisa menggunakan aplikasi RRI Digital ya, yang bisa Anda download di Play Store ataupun App Store di smartphone Anda. Anda bisa dengarkan Radio Republik Indonesia di mana saja, kapan saja, di seluruh Indonesia, begitu ya. Nah, kemudian juga untuk yang saat ini lagi ada di jalan, selamat sore, selamat petang kali ya, yang baru pulang kerja di hari Rabu ini, tetap semangat menuju ke akhir bulan atau menuju besok payday untuk yang gajian di tanggal 25 Juni. Sabar, mohon bersabar gitu ya, karena tinggal satu hari aja untuk bisa bernafas lagi gitu ya. Nah, oh iya ya, ini untuk Anda yang biasanya aktivitas sehari-hari yang menggunakan bus Trans Jatim untuk koridor 1 Malang Raya, ini kabarnya sekarang udah makin menjadi pilihan masyarakat gitu ya, karena minat warga ini terlihat tinggi karena jumlah penumpang yang konsisten untuk menggunakan bus Trans Jatim ini sudah menembus angka 80 ribu orang dalam 2 bulan terakhir di wilayah Malang Raya, pendengar. Apakah Anda juga termasuk salah satunya? Nah, dari data operator bus Trans Jatim dicatat bahwa sejak mulai beroperasi di tanggal 20 November 2025, jumlah penumpang ini mengalami dinamika dari bulan ke bulan ya. Jadi pada bulan November tahun lalu, layanan bus Trans Jatim ini melayani kurang lebih 38.800 penumpang. Kemudian melonjak tajam menjadi 103.200 penumpang di bulan Desember 2025. Kemudian masuk di bulan Januari 2026, jumlah pengguna juga masih tergolong tinggi, sekitar hampir 86.000 penumpang ya, tapi sempat turun juga di periode Februari-Maret begitu. Nah, kemudian juga karena adanya penurunan ya, karena waktu itu di momentum Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, jadi kondisi ini membuat masyarakat berkurang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Namun ada tren kenaikan setelah periode ini, dan di April 2026 itu jumlah penumpang sudah mencapai 83.000, dan di bulan lalu, bulan Mei, itu sudah meningkat juga menjadi 87.700 penumpang. Wah, jadi memang bus Trans Jatim ini semakin diterima oleh masyarakat sebagai moda transportasi alternatif begitu ya. Dan ini juga saking tingginya angka penumpang juga bisa menjadi indikator untuk meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik yang nyaman dan juga terjangkau lebih tepatnya ya. Nah, sementara itu juga dari Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputra, juga menambahkan bahwa pertumbuhan jumlah pengguna bus Trans Jatim ini masih ada dalam tren yang positif, pendengar. Bahkan tingkat keterisian pada sejumlah armada juga bisa mencapai kapasitas maksimal begitu. Jadi 100% semua kursi digunakan begitu ya. Nah, jadi melihat tingginya animo masyarakat, maka evaluasi secara berkala juga akan dilakukan terhadap fasilitas di dalam bus dan juga sarana pendukung seperti shelter dan juga titik pemberhentian.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: FC menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Piala FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

Sobat RRI, jauh sebelum Papua dikenal dunia seperti sekarang, tanah di ujung timur Nusantara ini telah lebih dulu menarik perhatian para penjelajah Eropa. Mereka datang membawa kapal, peta, dan buku catatan, lalu menulis Papua sebagai wilayah misterius, liar, dan penuh keajaiban. Siapa saja mereka?

Dan bagaimana Papua digambarkan dalam catatan penjelajah Eropa abad ke-19? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Pada abad ke-19, Papua masih menjadi wilayah yang nyaris kosong dalam peta Eropa. Garis pantainya sebagian dikenal, namun bagian pedalaman sama sekali belum terjamah. Dalam arsip Eropa, Papua sering disebut sebagai New Guinea, nama yang diberikan sejak abad ke-16 karena orang Eropa menganggap penduduknya mirip dengan masyarakat Afrika. Bagi dunia Barat, Papua adalah terra incognita, tanah tak dikenal yang membangkitkan rasa penasaran sekaligus ketakutan. Salah satu tokoh penting adalah Alfred Russel Wallace, naturalis Inggris yang menjelajah Nusantara pada pertengahan abad ke-19. Dalam bukunya The Malay Archipelago, Wallace mencatat Papua sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati luar biasa, terutama burung cendrawasih yang memikat dunia Eropa. Selain Wallace, ada Luigi Maria de Albertis, penjelajah asal Italia yang menyusuri Sungai Fly pada tahun 1870-an. Catatannya menggambarkan alam Papua yang keras, namun juga penuh kekaguman terhadap kehidupan masyarakat lokal. Penjelajah lain seperti Thomas Forrest, John Moresby, dan Octavius Stone turut mencatat wilayah pesisir Papua serta interaksi awal antara penduduk lokal dan kapal-kapal Eropa. Selain penjelajah ilmiah, Papua juga dikunjungi oleh beberapa misionaris dan administrator kolonial. Nama seperti Nicholas Mikloho Macleay, seorang antropolog Rusia, menjadi penting karena pendekatannya yang lebih manusiawi. Ia tinggal bersama masyarakat Papua, belajar bahasa mereka, dan menolak anggapan bahwa orang Papua adalah masyarakat primitif. Namun tidak semua catatan seobjektif itu. Banyak laporan kolonial Belanda dan Inggris menggambarkan Papua dari sudut pandang superioritas Eropa, tanpa memahami struktur sosial, adat, dan filosofi hidup masyarakatnya. Ilustrasi dan tulisan para penjelajah ini kemudian beredar luas di Eropa. Papua digambarkan sebagai tanah eksotis, manusia berhias tubuh, hutan lebat, dan ritual yang dianggap aneh. Sayangnya, gambaran ini sering dilepaskan dari konteks budaya. Papua menjadi objek penelitian, bukan subjek peradaban. Padahal, jauh sebelum kapal Eropa datang, masyarakat Papua telah memiliki sistem kepemimpinan adat, pengetahuan lingkungan, dan jaringan perdagangan antar pulau. Sobat RRI, hari ini kita perlu membaca ulang catatan penjelajah Eropa dengan kacamata yang lebih kritis. Catatan Wallace, de Albertis, Mikloho Macleay, dan lainnya bukan hanya kisah perjalanan, tetapi juga cermin cara pandang kolonial pada zamannya. Dengan memahami bias sejarah, kita bisa melihat Papua bukan sebagai wilayah tak dikenal, melainkan sebagai tanah dengan peradaban yang kaya dan bermartabat. Papua pernah ditulis sebagai misteri oleh dunia luar. Kini, kita punya tanggung jawab untuk mengenalnya dengan cara yang lebih adil dan manusiawi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: mengambil tas siaga bencana dulu.
1: Wah, Bapak.
2: Wah, Bapak sempet ya keluar bawa tas. Aku aja udah gak sempet nih, Pak, mau ngambil apa-apa. Aduh, barang aku banyak yang di sana lagi.
0: Alhamdulillah, Mbak. Karena saya selalu menyiapkan tas siaga bencana yang saya letakkan di ruang tamu.
2: Hah? Tas siaga bencana? Apa itu, Pak?
0: Tas siaga bencana diisi dengan surat-surat penting. Pakaian untuk kurang lebih 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan, alat bantu, penerangan, uang cash, peluit, masker, dan perlengkapan mandiri. Jadi, ketika ada gempa bumi seperti ini, akan memudahkan kita.
2: Wah, boleh deh. Besok-besok juga aku akan meniru Bapak aja ya, sepertinya. Jadi, nanti aku akan menyiapkan tas siaga bencana agar lebih mudah mengangkut barang-barang penting ketika terjadi bencana seperti ini.

menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang dalam Malang sore ini. Pendengar, kalau bicara tentang FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026, memang hadir ya saat ini sedang ramai di tahun 2026 ini karena memang 4 tahun sekali diadakan. Dan yang cukup menarik adalah setelah pertandingan ya kemarin dari Portugal ya melawan Uzbekistan, yaitu di tim Portugal ada Cristiano Ronaldo yang mencetak sejarah gol di Piala Dunia, karena dari 2006 dengan adanya Piala Dunia ini dia terus mencetak gol begitu ya. Total ada 10 gol di Piala Dunia selama 6 kali dia mengikuti Piala Dunia dari tahun 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 dan juga 2026 begitu pendengar. Jadi ini cukup menarik begitu ya, karena ini menjadi pemain pertama yang mencetak gol di 6 piala dunia berbeda pendengar. Namun dari Cristiano Ronaldo sendiri juga menyatakan bahwa dia sedang tidak mengejar rekor begitu ya, tapi ingin mencetak sejarah begitu pendengar. Wah, ini cukup menarik. Mungkin Anda yang terus update informasinya untuk fansnya Cristiano Ronaldo terutama ya, jadi bukan grupnya ya, lebih ke pemainnya gitu. Jadi untuk Anda yang menyaksikan bagaimanakah keseruan untuk pertandingan Piala Dunia di 2026 kemarin ya, di mana ada Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol kemarin di pertandingan Piala Dunia 2026 kemarin melawan Uzbekistan ya, di hari Rabu dini hari pendengar, yang dilaksanakan di Stadion Houston ya untuk hari Rabu kemarin. Nah, Anda juga bisa terus menyimak dengan pertandingan Piala Dunia 2026 bersama dengan Radio Republik Indonesia, karena Pro 1 akan menyiarkan ya beberapa pertandingan seperti nanti di hari Kamis besok kami akan putarkan untuk dengar bareng pertandingan Piala Dunia pukul 2 dini hari. Ada Swiss dengan Kanada dari grup B yang nantinya akan dilaksanakan di BC Place Vancouver. Itu disiarkan Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kemudian juga pada pukul 5 pagi ada pertandingan Piala Dunia antara Skotlandia melawan Brazil dari grup C pendengar, yang nantinya juga akan dilaksanakan di Stadion Miami begitu ya. Jadi jangan sampai terlewat. Kami akan hadirkan debar atau dengar bareng. Kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dan disiarkan serentak ya di Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk tim kesayangan Anda untuk mendengarkan keseruan pertandingan mereka.

0: Boros amat nen nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550.
0: Duit, wae. Nggak dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

Ya pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, karena sesaat lagi Anda akan ditemani Diana Riza dalam Malang malam ini hingga menjelang pukul 12 malam dengan berbagai program yang kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda pendengar. Dan nanti juga akan ada Ruang Rindu Berjaringan Nasional, di mana kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Dan jangan lewatkan juga, karena sesaat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat kami juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Saya Diah Laras pamit undur diri dari Malang sore ini. Selamat beristirahat, selamat mendengarkan berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
3: Presiden juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan. Menurut Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan maju apabila seluruh rakyat terus bekerja bersama membangun negeri. Sementara itu, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, Yadi Sofian Nur mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada tokoh yang dinilai memiliki perhatian besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta Penas ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
4: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
3: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Penas ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
2: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia.

0: Sebenarnya kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi yang disampaikan reporter kami Magdalena Krisnawati karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.
1: Thank you.

0: Ini diungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamen Sesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
0: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad

0: Nya epicentrum penempatan pada penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air. Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
1: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
2: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
1: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Penguatan lini lapangan...
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
4: Penguatan lini lapangan 17,734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lusi Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lusi menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
6: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
5: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemenduk Bangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zahrotin Aljana melaporkan.
7: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
5: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan.

0: dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
1: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
0: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
2: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan kabur semuanya ke sekolah rakyat.
0: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
5: Ya, pendengar, dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Kemenhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
6: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak terbang. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
5: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal Abab Lamatang Ilir, dan Palembang, serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
7: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Indim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
8: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
7: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Inim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban selama berada di asrama haji.
9: Kami menghimbau kepada jamaah haji belum memasuki asrama haji agar mematuhi SOP-SOP yang sudah ditentukan oleh panitia.
7: Arkan menambahkan, seluruh jamaah kloter 15 diarahkan ke asrama haji Sumatera Selatan untuk menyelesaikan proses administrasi akhir dan menerima air zam-zam sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Australia telah mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knights Beach, Semenanjung Fleury, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
10: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
11: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
10: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
11: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years yang menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
12: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama sehingga program latihan akan terus bergulir.
11: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi years segera diwujudkan melalui peraturan presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubek melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Malang malam ini terus temani Anda dengan informasi.

0: Telah kita ikuti bersama saudara warta berita dari Pro3 Jakarta dalam rangkaian Malang malam ini, dan sesaat lagi kami akan hadirkan mimbar Hindu untuk Anda saudara-saudara kami umat Hindu dengan pembahasan tentang refleksi diri dalam Hari Raya Galungan untuk mencapai kehormatan hidup, yang akan disampaikan oleh Pak Ruby Suprianto SAG MSI yang sudah tersambung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat malam Pak Ruby.
1: Selamat malam Ibu.
0: Baik, sehat ya Pak malam hari ini?
1: Mas Tungkara sehat Ibu.
0: Siap, untuk malam hari ini kami persilakan untuk memberikan pembahasan terkait tentang refleksi diri dalam Hari Raya Galungan untuk mencapai kehormatan hidup. Silakan Pak Ruby.
1: Terima kasih Ibu. Baik, umat Hindu, pendengar setia RRI Pro 1 Malang, izinkan di sini kami berbagi ilmu terkait mimbar Hindu yang kami angkat dengan judul Refleksi Diri dalam Hari Raya Galungan untuk mencapai keharmonisan hidup. Tapi sebelum itu, izinkan kami mengaturkan sungkem pangayubagyo, Om Swastiastu. Om Saraswati Namostubhyam Varadikamarupini Siddharastu Karaksami Siddharbhavantumesadam. Oh Yang Widi, engkau yang berwajah cantik indah berandeng, berkuasa mempengaruhi kami, selalu berkuasa pada serba dunia. Izinkan kami pada malam hari ini untuk bisa berbagi ilmu kepada umat Hindu Sedharma yang terkait dengan refleksi diri dalam Hari Raya Galungan untuk mencapai keharmonisan hidup. Bapak Ibu pendengar setia RRI Pro 1 Malang yang tak lupa, yang sangat kami hormati, majelis kami, majelis BADI Kota Malang, BADI Kota Malang, para tokoh umat, para pengurus pura serta umat Hindu yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa mengaturkan puja astiti bakti kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah kita dapat melaksanakan tugas dan karya yang sudah digariskan oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Kedua kalinya, tak lupa kita aturkan rasa puja dan puji kita kehadapan para sadhu, kehadapan para bujangga, kehadapan para resi, utamanya Maharesi Wiyasa yang telah menuntun kita dalam jalan Dharma yang sudah tersurat dan tersirat dalam pustaka suci Weda. Bapak Ibu Mats Dharma yang berbahagia, sebelum kita mengupas tentang refleksi diri dalam Hari Raya Galungan ini, izinkan saya menyampaikan pantun guna untuk bagaimana nantinya kita mampu mengupas tentang galungan tersebut. Bunga cempaka tumbuh di taman, mekar indah terkena cahaya. Galungan mengajarkan kebijaksanaan, menuntut hidup penuh bahagia. Penjor menjulang di depan rumah, lambang syukur kepada Sang Pencipta. Galungan bukan sekedar perayaan meriah, namun saat menata kembali jiwa kita. Dua pantun tersebut adalah suatu hal yang dalam hal ini perlu kita bahas bersama, perlu kita kupas bersama bagaimana cara kita menata jiwa kita pada Hari Raya Galungan. Bapak Ibu Mats Dharma yang saya cintai, Ketika hari raya Galungan tiba, rumah-rumah dihiasi penjor yang menjulang tinggi. Jalan-jalan menjadi indah. Kita mengenakan pakaian sembahyang terbaik, mempersiapkan bebanten, menghaturkan persembahan, serta berkumpul bersama keluarga. Namun, di balik semua kemeriahan itu, ada pesan yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana kita merayakan Galungan, bagaimana kita memahami Galungan, yaitu kemenangan Dharma melawan Adharma yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Artinya, Bapak Ibu, kemenangan Dharma melawan Adharma, bagaimana kita melawan Adharma yang ada dalam diri kita. Sering sekali kita memahami Galungan sebagai kemenangan kebaikan atas kejahatan di luar diri kita. Padahal sesungguhnya musuh terbesar bukanlah orang lain, melainkan sifat-sifat negatif yang bersemayam dalam hati dan pikiran kita. Bapak Ibu, umat Sedharma yang berbahagia, Hari Raya Galungan mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya sudah menjadi anak yang berbakti kepada orang tua? Apakah saya sudah menjadi orang tua yang memberi teladan yang baik? Apakah saya sudah jujur dalam pekerjaan? Apakah saya masih menyimpan rasa iri, dengki, kebencian, atau dendam kepada sesama? Dan apakah saya sudah menjalani ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar refleksi diri pada hari raya Galungan ini. Makna kemenangan Dharma dalam diri di dalam ajaran agama Hindu, konsep bagaimana kita memerangi sifat-sifat negatif dalam diri kita yang sudah sangat terkenal, yaitu bagaimana kita melawan 6 musuh yang ada dalam diri kita masing-masing, atau kita sering menyebut dengan sebutan Satribu. Kama, Loba, Kroda, Mada, Moha, dan Matsarya. Kita sering merasa telah menang dalam banyak hal, tetapi belum tentu menang melawan Satribu yang ada di dalam diri kita. Sebagai contoh, ada orang yang berhasil secara ekonomi tetapi masih mudah marah. Artinya, Kroda masih menguasai dirinya. Ada orang yang sangat dihormati tetapi masih menyimpan kesombongan. Mada akhirnya yang masih menyelimuti di dalam dirinya. Ada orang yang rajin sembahyang tetapi masih sulit memaafkan kesalahan pada orang lain. Karena itu, Bapak Ibu umat Sedharma, kemenangan sejati pada Hari Raya Galungan adalah ketika kita mampu mengalahkan sifat-sifat negatif yang ada di dalam diri kita masing-masing dan menggantikannya dengan kebajikan. Refleksi diri ini sebagai jalan menuju keharmonisan. Umat Hindu mengenal ajaran Trihita Karana, yaitu tiga penyebab kebahagiaan dan keharmonisan hidup: parayangan, hubungan harmonis dengan Ida Sang Yang Widi. Tetapi yang perlu kita ingat, galungan mengingatkan kita untuk memperkuat bakti, bukan hanya dengan persembahan yang megah, tetapi juga dengan hati yang tulus. Tuhan tidak melihat besar kecilnya Banten, aturan yang dihaturkan oleh umat, melainkan ketulusan hati umat yang menghaturkannya. Yang kedua, yaitu pawongan, hubungan harmonis kepada sesama manusia. Saat galungan, banyak keluarga saling mengunjungi dan saling memaafkan. Namun, pertanyaannya saat ini, apakah kita benar-benar sudah berdamai dengan sesama? Masih adakah saudara yang tidak kita sapa karena konflik lama? Masih adakah teman yang kita jauhi karena kesalahan di masa lalu? Hari Raya Galungan ini mengajarkan bahwa keharmonisan tidak akan tercipta jika hati masih dipenuhi kebencian. Yang ketiga, yaitu pelemahan hubungan harmonis dengan alam. Penjor yang berdiri tegak menggantung makna rasa syukur atas suara nugraha dari Sang Yang Widi dan alam semesta. Oleh karena itu, umat Hindu hendaknya menjaga kebersihan, tidak merusak alam, dan menggunakan sumber daya secara bijaksana. Keharmonisan dengan alam merupakan bagian dari praktik dharma yang nyata. Bapak Ibu umat dharma yang berbahagia, pada hari raya Galungan ini perlu kita introspeksi di tengah tantangan zaman. Saat ini kita hidup di era digital yang penuh kemudahan, tetapi juga penuh tantangan. Media sosial sering membuat orang mudah marah, mudah menghakimi, dan mudah menyebarkan kebencian. Ingat Bapak Ibu umat Dharma, tidak sedikit keluarga yang tinggal serumah, tetapi jarang berkomunikasi karena sibuk dengan telepon genggam masing-masing. Banyak orang terlihat bahagia di media sosial, tetapi sebenarnya sedang kehilangan kedamaian dalam dirinya. Karena itu, galungan mengajak kita berhenti sejenak untuk melakukan refleksi. Apakah teknologi membuat kita semakin dekat dengan Dharma atau justru menjauhkan kita dari nilai-nilai kehidupan? Apakah kesibukan mencari materi membuat kita lupa membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk kita renungkan bersama agar kehidupan tetap seimbang. Bapak Ibu umat Sedharma pendengar setia RRI Pro 1 Malang, untuk memulai perubahan dari diri kita sendiri itu adalah hal yang utama dan pertama. Seringkali kita ingin mengubah orang lain, tetapi lupa memperbaiki diri sendiri. Kita ingin keluarga harmonis, tetapi belum bisa mengendalikan emosi. Kita ingin masyarakat damai, tetapi masih suka menyebarkan gosip. Kita ingin lingkungan bersih, tetapi masih membuang sampah sembarangan. Sesungguhnya, perubahan besar selalu dimulai dari perubahan kecil dalam diri. Hari Raya Galungan menjadi momentum yang tepat untuk membuat komitmen. Komitmen tersebut adalah bagaimana nantinya kita lebih sabar menghadapi masalah, lebih jujur dalam bekerja, lebih hormat kepada orang tua, lebih peduli kepada sesama, lebih rajin sembahyang dan membaca ajaran-ajaran suci, lebih menjaga alam dan lingkungan. Jika setiap umat melakukan perubahan kecil ini, maka keharmonisan hidup akan terwujud. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, Galungan adalah momentum bagaimana kita bisa benar-benar merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma yang harus kita perangi dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita sebagai manusia yang beradab, yang memiliki pikiran, yang dianggap paling makhluk paling sempurna, mampu mengendalikan satripu, mampu menjalankan ajaran-ajaran Dharma. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, hal terpenting bagaimana nantinya kita bisa benar-benar mampu merayakan, membawa kemenangan, membawa keharmonisan hidup, dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu dalam diri kita masing-masing. Jika itu sudah dapat kita lakukan, maka disitulah makna kemenangan Dharma melawan Adharma sesungguhnya. Dan jika kita mampu melaksanakan itu untuk bisa mengarahkan orang lain, akan lebih mudah dengan kita memberikan contoh yang ada dalam diri kita masing-masing. Umat Sedharma yang berbahagia, pendengar setia RRI Pro 1 Malang, mari kita jadikan Hari Raya Galungan bukan sekedar perayaan seremonial, tetapi sebagai momentum refleksi diri untuk memperkuat Dharma dalam kehidupan. Kemenangan Dharma tidak hanya ditandai dengan berdirinya penjor atau meriahnya perayaan, tetapi ditandai dengan hati yang semakin bijaksana, pikiran yang semakin jernih, dan perilaku yang semakin mencerminkan ajaran Hindu. Semoga melalui refleksi pada Hari Raya Galungan, kita mampu mengalahkan adharma dalam diri, mempererat hubungan dengan Tuhan atau Sang Hyang Widi, mempererat hubungan dengan sesama manusia, dan mempererat hubungan dengan alam semesta, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan. Mana prasada sarwa duka winasyati, pikiran yang tenang dan suci akan menghancurkan segala penderitaan. Bapak Ibu, pendengar setia RRI Pro 1 Malang, serta umat Hindu yang berbahagia, demikian tadi sedikit secuil hal-hal yang mampu kita berikan pada refleksi dari perayaan Galungan. Semoga ini menjadi momentum baru kita untuk bisa melangkah kepada hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om Nuwun.
0: Baik, terima kasih sekali Pak Ruby Suprianto sudah berbincang bersama kami malam hari ini, menyampaikan pembahasan terkait tentang refleksi diri dalam Hari Raya Galungan untuk mencapai kehormatan hidup. Selamat beristirahat malam ini Pak Ruby, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Yang baru saja kami hadirkan untuk Anda, Saudara Mimbar Hindu, bersama dengan narasumber kami, Pak Ruby Suprianto SAG MSI, tentang refleksi diri dalam Hari Raya Galungan untuk mencapai kehormatan hidup untuk Anda, saudara-saudara kami umat Hindu. Dan kami akan lanjutkan Malang malam ini untuk Anda, saudara. Sesaat lagi, tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantora Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo, menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati, si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Yang membawakannya gitu ya. Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas,
0: kenapa?
1: Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Tuh, semangat
0: begitu ya,
1: berkarya,
0: termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya
2: semangat
1: dong.
2: 45.
0: Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantora.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget gitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian. Sampai ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap
2: ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah berderet-deret
1: ngantri.
0: Sudah
1: ngantri, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke, okay, gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mungkin karena saya masih rutin
1: menyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu
2: iya,
1: Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Kendilmas.
1: Mantap Dino, mantap.
0: Di Kendilmas juga.
2: Terus nyanyi wedding-wedding saya biasanya, Sabtu Minggu, wedding.
1: Yeah, mantap. Bagi-bagi dong jobnya Dino.
2: Baita mah banyak dong.
1: Bisa aja nih
0: Dino. Oke. Terus lagu terbaru ini gimana ceritanya ya, Bang Dino?
1: Single terbaru ini gimana ceritanya Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Ranggazan.
1: Ranggazan
2: dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hey, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show.
2: Oh.
1: Mas Dwiki ya.
2: Krakatau.
1: Oh ya, Dino, ini merupakan single

0: solo yang keberapa setelah selain bersama Kantora Paramita?
1: Single solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
0: Pokoknya banyak ya, wah.
2: 8.
0: Ya.
2: 8 ya.
0: Luar biasa.
2: Bukan ini. Main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
0: kita
2: ke penelpon ya, Mbak Ita ya.
0: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
2: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
0: malam Bang Albert.
2: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap aktif untukmu.
0: Tetap aktif maksudnya ya Bang ya.
3: Iya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
0: Iya.
2: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, ya, maksudnya bagaimana?
0: Oke, nanti dijawab ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada ternyata tidak ada begitu.
2: Oh begitu. Bisa aja.
0: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
0: Oke Bang. Salam.
3: Iya ya.
2: Oke itu aja ya. Baik.
0: Oke Bang Albert.
2: Siap, terima kasih.
0: Bang Albert ini ditawari salam-salam malah sudah enggak usah.
2: Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
0: Oke, kita ke Manado. Ada Bung Benny Jo.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Bung
4: Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang merbati rindu. Memori lewat lagu karya anak bangsa.
2: Siap.
4: Baik, Pak Masar, Yudi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah Bang Benny. Baik.
2: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat ya. Mas Yudi.
0: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke, selamat malam Bang Dino.
1: Halo, selamat malam Bang Suha, Benny ya?
2: Benny Jo.
1: Dari apa? Dari Manado.
0: Manado.
4: Kenal ya Bang Cina ya.
1: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
1: Oh, salam kenal juga. Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
0: Oh iya iya.
1: Yang Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya di Mahakam. Iya, Manado ya. Itu di pusat kota itu, Mas ya, Dino.
1: Betul, betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi, Mas?
1: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya, Mas Dino. Ya. Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
2: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
2: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
2: Siap.
0: Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Ibu Fatmawati Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
0: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
0: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
2: Selamat malam.
5: Selamat malam.
2: Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
1: Iya. Selamat malam.
5: Olalah hidup karena asmara.
1: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
5: Oh, dia apa lo? Olalah biar saja saling menjaga.
0: Apa lo ya?
2: Oke, langsung Bidan silakan pertanyaan ya. Bidan Luis.
0: Bidan Luis langsung ngobrol Bidan dengan Bang Dino.
1: Halo Bidan Luis, berarti itu ya Bidan yang suka menolong kelahiran gitu.
0: Betul
1: ya?
0: Betul, benar gak Bidan? Bidan Luis.
5: Iya Kak Dino, kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
1: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita sama Kak Yudi.
0: Siap. Udah
5: sama.
1: Oke, apa, siap. Jalan. Nanti ke sana ya.
0: Tolong ditiketin ya Bidan Luis.
1: Undang Bidan kita Luis. Ya, undang kita ya.
0: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
0: Oh iya, sama Bang Andes.
2: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya okay. Ini? Album keberapa yang tadi Bidan Luis nyanyiin?
1: Oh, kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
2: Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
1: Kumpulin dulu. Okay,
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
2: Boleh,
0: silakan.
5: Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Louis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
2: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
2: Okay.
5: Dadah.
2: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
6: Selamat malam Mbak Haryanti. Mbak Ita pengawas hari yang cantik. Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
2: Okay.
6: Siap. Naik kapal saya menuju Manokwari.
0: Cakep.
6: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
2: Cakep. Langsung pertanyaannya.
6: Oke.
2: Okay.
6: Mas Dino, salam kenal ya.
0: Iya, Kak Dino
1: salam. Iya, salam kenal juga. Dari mana? Dari Manokwari.
2: Toli-Toli.
1: Oh, Toli-Toli. Siapa tadi namanya?
6: Saya punya orang Depok.
2: Mbak Yanti.
1: Mbak Yanti.
2: Silakan Mbak Yanti,
1: salam kenal juga ya.
6: Mas Dino.
1: Ya.
6: Tadi lagu apa berkarir dari era 80-an.
1: Iya, tapi, akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantorak
6: grupnya solo ini single yang ke-8 ya.
1: Iya.
6: Atau pernah ikut ngeband atau apa gitu?
2: Oke, ditunggu ya.
6: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Okay. Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
2: Oke, tunggu ya.
6: Terima kasih sama-sama untuk Mas Dino.
1: Makasih
6: dan Mas
1: Yudi,
6: Mbak Ita Purnama Sari.
2: Siap.
6: Yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli Mbak Meike Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, okay, salam untuk semuanya ya.
2: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
6: Salam untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
0: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
2: Selamat malam Kang Hasanuddin.
0: Kang Hasan.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Luar Lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mau kepada Bang Yudi Ismail.
2: Siap
0: ya, Kang. Siap Kang.
7: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak
2: kebayang. Oke.
0: Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
7: Ya emang sih saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
0: Tahun 90-an. Lama banget Kang.
7: Vokal. Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
2: Oh, oke, siap.
0: Jadi pernah di RRI ya. Oke. Okay.
7: Jadi saya apresiasi sekali Bang Dino masih SD.
0: Ya, betul.
2: Siap.
7: Marwah Papri masih terjaga.
0: Iya. Betul kan?
7: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
0: Boleh.
7: Masihkah bisa saya untuk pengen mengikuti jejak Bang Dino gitu.
2: Masih
7: bisa
2: okay.
7: Kira-kira saya.
0: Siap.
2: Ditunggu ya jawabannya ya.
0: Ditunggu nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
7: Saya begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu. Lawan di mana gitu karena itu merindu itu saya.
0: Betul,
7: Masya
0: betul,
7: Allah. Jadi, makanya ini Ruang Rindu ini di sini nah.
0: Iya.
7: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
0: Betul.
2: Siap. Oke.
7: Sempo-sempo.
0: Iya, siap Kang.
7: Gitu aja, Bang.
2: Terima kasih Bang Hasan.
0: Oke.
1: Terima kasih Kang Hasan.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Hasanuddin di Bogor.
2: Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Albert di Bau-bau.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Masih gimana di ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
0: Oh, dijawab ya.
2: Gimana Bang Dino?
1: Oke, pertama karena saya emang kerjasanya nyanyi gitu loh. saya tuh nggak kerja kantor.
0: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di gitu musik. Kan,
1: di musik. Ya. Jadi mau nggak mau harus, kalau mau dapur ngebul berarti harus
2: nyanyi terus ya.
1: Terus. Bener, harus nyanyi terus bener, betul bener, kan okay. Beca ya.
2: Ya.
1: Itu gitu.
2: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama sosial, ini dibawain.
0: Ya. Oh. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
1: Kantora. Oh, waktu bersama Kantora ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Baita?
0: Oke. Okay. Iya, ingat.
1: Iya. Ya, hormat biasa. Kami tuh di tanganmulah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu Kantora waktu itu.
2: Oh, siap.
1: Lagu-lagu pahlawan.
0: Tapi dulu Kantora pernah kolab sama Bang Dharma Oratmangun.
1: Ya pernah.
0: Oh ya pernah ya.
1: Pernah.
0: Penjor.
2: Mantap kalau begitu.
0: Mantap.
2: Yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang ya. Siapa?
0: Oh,
2: yang
0: tetap ada.
1: Namanya Febri.
0: Oh, Febri. Ya.
1: Orang Bandung.
2: Bandung semua musisi ya.
1: Bandung semua.
0: Okay. Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
1: Iya, gudangnya.
2: Oke. Okay. Dari Bidan Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
1: Bidan yang Luis, yang Toli-Toli ya?
2: Bukan, yang Sorong.
1: Sorong. Lagu ke-8.
2: Lagu ke-8 ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah ngeband?
0: Selain nyanyi.
2: Selain
0: tergabung
2: vokal,
0: dalam band.
2: Selain vokal selain group mungkin group ya. Vokal,
1: bandnya berarti G-Band.
2: Pernah G-Band?
1: G-Band itu band Geronimo Band.
0: Oh, Geronimo iya. Band.
2: Geronimo Band.
1: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
0: Udah berganti personel formasi ya.
2: Siap. Oh, okay. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
0: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya. Kalau ada kolaps gitu loh.
1: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
2: Iya.
1: Duet sama Rosa kali ya.
0: Oh, Rosa.
2: Siap.
0: Mantap, sudah terjawab.
2: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
1: Siapa ya?
0: Kalau aku dulu jawabnya sama
1: Lady Gaga.
0: Oh, Lady Gaga. Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
2: Lady Gaga ya. Yeah. Oh, siap kalau begitu. Yeah. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa enggak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
1: Iya.
2: Yeah. Kira-kira gimana? Iya.
0: Oh, iya gimana?
2: Harus apa resepnya?
1: Bisa aja.
0: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
1: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
0: Ya, aktif bernyanyi.
1: Misalkan Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Hmm. Kalau ada yang hajatan
0: even
1: atau apa,
0: ikut aja gitu
1: nyanyi
0: ya.
1: Aja naik
0: nyumbang panggung. Lagu gitu ya.
1: Iya.
0: Lama-lama orang kenal.
1: Betul.
0: Nah, gitu.
1: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya.
2: Engelbert Humperdinck.
1: Dia usianya 86 tahun ya. Tapi masih aktifnya.
0: Masih aktif ya, luar biasa.
1: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
0: Enggak ada batas usia.
1: Enggak ada batasnya.
0: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
1: Ya. Mick Jagger aja?
0: Iya.
1: Mick Jagger 81 tahun.
0: Dan staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
1: 83 tahun.
2: 83 tahun.
0: Staminanya luar biasa. Masih
2: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
1: Hah? Duman ini? Apa naun?
0: Nah, kok ada apa naun?
2: Apa
0: kan, aku juga enggak tahu ini. Loh, Mas Yudi.
2: Lagu Duman ini.
0: Apa itu?
1: Duman ini lagu siapa?
2: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
0: Bukan Kantora Paramita, tapi
1: bukan Kantora Paramita.
2: Itu Kantora Paramita. Apa belum masuk?
1: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
2: Duman ini. Coba kita dengerin.
0: Coba kita dengerin aku jadi kepo.
2: Ini ada
0: Duman ini.
2: Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
0: Duman ini.
2: Dan Paramita Vocal Group itu Kantora Paramita.
0: Oh gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Yeay. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul, Dino Mas. Kantora ini sampai lupa sama lupa lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingat kan Dino, ingat kan?
0: Iya, na. Nah, ini namanya Kantora Jeronimo.
2: Iya kan?
0: Iya,
2: masih,
0: yang
2: masih
0: ini
2: Kantora Jeronimo kan?
0: Oke. Okay. Mm-hmm. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari
0: gimana?
2: Dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
0: Agustus ya.
2: Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6
0: ya.
2: Ya. Uh-uh. Jadi saya Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Uh-uh.
1: Risa Mahmud udah pernah kesini sama Adi Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh
0: model
2: juga ya, cover girl. Terus Adi Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
1: Kan pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oke.
2: 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman tinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Sampai sekarang.
1: Iya, sekarang. Wih, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada berarti terkomplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Baru ingat iya sih.
0: Sama kayak Tiga Dara. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama
1: iya,
2: Tiga
1: kan,
2: Dara.
1: Iya kan benar pas Nona Manis tahun 90
2: iya.
1: Betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara
1: betul,
2: TV ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori masa ke Bang Yudi bersama itu bersama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama kita juga.
0: Amin.
3: Baik.
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus selamat kayak penyiar.
3: Selamat malam Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo. Silakan.
1: Halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku
3: Tengah. Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon. Tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Iya, Pulau Seram tapi enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak
3: kan
2: serem.
3: Iya, Bang Dino mau nanya tadi kan sebenarnya kan sama Mbak Haryanti, nanya kolaborasinya sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu.
0: Iya,
2: iya. Duet pasti misalkan duet
3: sama
2: gitu
3: Rosa,
2: kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke.
2: Okay. Iya betul.
3: Dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya.
0: Iya, di
3: musik.
0: Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain
1: sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana
1: dari
0: tuh?
1: Seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya tapi harus dijawab ya Bang Dino.
0: Siap. Siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga
0: amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Gitu.
3: Iya, nanti okay, kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati suasana.
1: Siap
0: Ayu. Kita ke sana ya
3: Dita ya.
0: Boleh silakan.
3: Namanya Pak Widijo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widijo dari Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Banyuwangi. Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, silakan pertanyaannya Bang Melan.
4: Apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Ibu Fatmawati di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tangkuwali
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
1: Okay. Siap.
0: Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Mas, oh, hui. Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio, selamat tugas sampai
1: kalau. Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, makasih, selamat malam.
0: Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, ya Dino Kantola.
5: Iya, iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya?
1: Iya.
2: Iya, ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, ditunggu ya.
5: Oke, ya terima kasih Judi. Terima kasih Ananda.
1: Iya, Pak Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Pak Mali.
5: Untuk Bu Pasma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih Ta.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Guyub Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang itu ya, yang menjahit bendera.
6: ini kopinya Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya. Iya. Aduh, pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
6: Semoga sukses ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga sehat selalu.
0: Siap.
6: Selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Siap, okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Okay. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Manado kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sebutannya. Yeah. Tadinya kan berdirinya personnya 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu gen, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang. Itu saja. Oke. Okay. Ya. Siap, ditunggu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekawannya Bang Benjo atas apa yang minggu lalu. Untuk yang menyerah hari ini di RRI Cetoli, Ibu Mika Bahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh pausat RRI di mana saja berada.
0: Oke.
7: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
0: Halo, selamat. Ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain.
1: Tete belum ngomong apa-apa.
0: Kalau kata orang Surabaya, layo. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya Baiza.
1: Bener.
0: Oh begitu ya.
1: Bener Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Yo apa kabar?
0: Api Teteh.
1: Api wae Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino apa?
0: Ya. Kang. Silakan Kang. Ditanya. Kang Dino. Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kan? Iya. Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Ini mah Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh,
2: itu Jawa Barat ya, asli.
8: Itu Jawa Barat full. Oh. Kang Dino, tadi ya. Rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah kau berada?
0: Di Bogor.
8: Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen. Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokok nama.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya,
2: oh.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino. Dino.
8: Bukan satu lagi yang karya siapa?
2: Oh, Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh,
0: buat saya aja. Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya.
0: Biar penasaran.
2: Ini sirin.
8: Gini, jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu gitu kan?
0: Siap. Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya
2: ya,
8: asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana?
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya, Teteh. Ya.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon
0: sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Luang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda. Sama-sama.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi Ismail. Selamat malam, Mbak
1: Ita. Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
1: Oh iya dong. Pastinya dong, Pak Ahmad.
9: Ruang berbagi
1: memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak Ahmad.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini?
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Meti, Pak Murah. Selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi, Bang Ata,
1: terima
9: kasih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori
1: lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ika. Selamat hari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak
1: Ika? Dino Kantora.
10: Dino atau Bimo? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
10: Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Salam kenal juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara Kendari. Oh, Kendari.
10: Iya. Kendari. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
10: Sejak terjun ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
10: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan iya. dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih. Kalau boleh boleh silakan.
10: Ya. Salam buat Ibu Farida. Hmm? Terus ada Bang Andi Yudhistira. Selamat malam juga. Buat Mbak Ita Purnama Sari iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo siapa,
0: yang mana maksudnya? Budiara? Bang Dino Kantora.
10: Bang Dino Kantor yang satunya lagi.
1: Yudhismail.
0: Oh saya maksudnya.
10: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudinus.
10: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismailku bapakku loh. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh, kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi
0: pertanyaan dari Mbak Ayu.
1: Kepinginnya kenapa sama Rosa?
0: Iya, kepinginnya kenapa sama Rosa?
1: Suaranya yang powerful.
2: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
2: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
2: iya.
1: Rosa aja sudah terjawab Tante Dinda.
0: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak? Sampean iku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga sisi lain, mungkin selain nyanyi apalagi nih?
1: Ya, tadi kan sisi lain sebagai selain jadi musisi atau penyanyi. Mm-hmm. Mungkin jadi pengusaha apa gitu loh. Bang Dino.
2: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
0: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus loh.
0: Bener banget ya.
2: Tapi baru dikit.
0: Baru berapa? 50 pintu.
1: Belum. Tapi 100 pintu nih.
0: Oke.
2: Belum nyampe.
0: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
0: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
0: Bang Leman. Komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
2: Maksudnya perjanjian dengan
0: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya kah atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan bingung. Gimana ya? Kayaknya ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
2: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah kontrak tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
0: Oke, okay.
2: Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya, sudah terjawab ya.
0: Tangannya bebas enggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.com.
0: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Oh. Baik solo maupun dari dengan Kantora Paramita.
2: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
2: yang collab sama
0: Hari Mukti.
2: Aksi gaya dan dananmu.
0: Aku sungguh remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
0: Itu Pak Mali ya.
2: Itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Dirilis lagi ya.
0: Udah nanti Kantora lengkap ke sini ya.
2: Ya.
1: Lengkap loh ya.
0: Kapan mau dirilisnya, Bang?
2: Juli kalau enggak Agustus.
0: Agustus.
1: Tunggu ya.
2: Rekamannya udah selesai.
0: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama
0: Bang Dino.
1: Kenapa?
0: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kesian deh.
0: Mungkin yang sibuk enggak, aku mungkin paham.
2: Ya ke skip ke bawah.
0: Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
2: Mohon maaf ya.
0: Aman loh.
1: Kesian deh.
0: Oke, ada Bu Fatmawati. Cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
2: Suka duka mungkin banyak sukanya
1: banyak
2: ya.
1: Sukanya okay.
2: Banyak
1: pasti.
2: Sukanya karena kita kerja tapi
1: dengan hobi, hati bahagia.
2: Hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh, enak banget kan?
0: Oh iya, tamelo kok. Wah, gure.
2: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
2: Mas. Bukan apa ya? Disiplin banget.
1: Sebagai mentor, oh, itu yang bagus banget. Loh Mas Dino.
2: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
2: Tapi kalau iya, misalkan iya, misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul, gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
0: Oh, okay.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
2: Dan nggak ngulangi kesalahan lagi cewek squat jam. Gitu.
0: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Koreo. Ada koreonya iya, kan tuh.
0: Kayaknya aku dulu calon
2: full koreo. Full koreo dulu.
0: Full koreo ya. Ya. Bang Candy di Toli-Toli, dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
2: Kantora Geronimo aja deh. Sekarang soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
0: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota satu, atau gimana?
2: Satu itu komunitas. satu sekolahan vokal.
0: Sekolah. Oh, satu Geronimo sekolah itu. Geronimo itu ya. Ya.
2: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
0: Oke, itu sudah terjawab ya.
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu, terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya?
2: Iya,
0: ditawarin. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang dua-duanya senang.
0: Iya.
2: Kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
0: Benar. Tuh, bikin iya, Tiga Darah single.
1: Sampai jam produser yo.
0: Sama Mas Fendi aja gimana?
1: Iya,
0: yang ngasih. Oke. Okay.
1: Akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana tantangannya?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren
2: era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Okay.
2: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya gitu, makanya itu saya lagu itu kan Tetap Ada Untukmu itu pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya, masih Gen Z iya, itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan deh lu, Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru
1: musisi muda
2: masih
1: ya,
2: di bawah 30-an.
0: Oh iya, nah, sama-sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda.
0: Kita,
1: iya toh?
0: Ibu Tiara tadi di Kendari, tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an, akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh, itu rilis singlenya Kantora? Atau album masuknya juga?
2: Enggak, itu ada single-single. Dulu kompilasi ya disebutnya.
1: Kompilasi.
2: Ya. Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama... dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya, itu berapa kali gitu. Berapa kali lagu. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, betul. Itu kan dulu gitu iya, kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Dengan mulah kawan itu ya.
0: Kayaknya ya.
2: Itu yang lagu pahlawan itu kalau enggak salah.
0: Di dada kita ya.
2: Di atas pundakmu.
0: Siap. Kalau gitu kita dengerin.
1: Segera di dada
0: berikut
1: kita.
0: Ini. Kantora Paramita.
2: Ya, Geronimo. Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap Ada Untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo, halo, halo.
1: Sahdu ya, uh-huh. Kena di hati.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Yoi. Di hati terdalam.
0: Waduh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Oh, semua iya. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa aku.
1: Sampai lupa. Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekana, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Okay. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912
1: atau telepon 021-344-1499 dan 344-069
0: Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu Kantora Jeronimo. Gimana, diputuskan untuk diberi nama Kantora.

0: Gimana gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
0: Oh, Cantora.
1: Apa artinya?
0: Cantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis. Cantora Geronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
0: Yang kasih nama waktu itu ada anak Geronimo yang orang
2: Timur.
3: Oh, oke.
0: Okay. Timur. Nah, jadi dia ngerti bahasa-bahasa.
3: Iya.
0: Jadi udah penyanyi aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
0: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
3: Kenapa enggak diambil dari bahasa Jawa?
0: Sinden dong.
3: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono, kita terima dulu.
1: Selamat malam Mas Gilang.
3: Mas Gilang.
4: Iya, halo, selamat malam.
3: Halo Mas Gil.
4: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
0: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
0: Gilang gemilang.
4: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke 32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya. Secara fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh, Mas. Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti saya kolektor kaset ya, itu seneng gitu loh.
1: Betul, Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
4: Kata Mas Ari Lasso, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, benar ya?
3: Okay.
4: Seperti ada rohnya.
1: Setuju.
4: Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik, biar memproduksi lagi ulang kompo-kompo yang dulu
1: kita bangga. Siapa tahu loh Mas Gila, kita kembali ke tahun seperti dulu, ya kan?
4: Ya, siapa monggo, tahu yang mau
1: kita kembali ke era seperti
4: monggo,
1: dulu.
4: Digital, monggo digital, tapi ini juga.
1: Tetap ada fisik, iya betul.
4: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino, Mbak?
1: Tentang hal ini,
3: nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
4: Iya, salamnya buat
1: monggo.
4: Agung juga ada, Pak Slamet juga ada. Di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di
1: Jepang
4: juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Beni.
3: Siap.
4: Semuanya aja salam hormat saya.
3: Siap.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja ada Dang Rio.
3: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio.
5: Halo.
3: Halo.
5: Halo, salam kenal Mas Mbak Ita. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Rio,
5: Mas Dino.
1: Mas Dino, ya.
0: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
0: Mas Rio.
5: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada Cantora Geronimo, kalau dulu kalau tidak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
3: Oke, nanti dijawab ya.
5: Siapa ya? Yang
0: satu suhu.
5: Iya.
3: Oke.
5: Salam buat semuanya.
3: Siap.
5: Sudah mengikuti acara ini. Terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Sama-sama Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah ini namanya?
1: Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
7: Halo.
3: Iya, dengan siapa ini?
7: Ya, halo, selamat malam.
3: Malam.
7: Bang Adi.
1: Iya, Mas.
7: Dari Tawan di Bali.
3: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
7: Iya, benar. Saya mau ngobrol sama
3: Loh.
1: Mas Dino.
3: Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama langsung ini jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu, mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan, yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
3: Kembali kaset,
1: bentuk kaset
3: CD,
1: atau CD
3: atau piringan hitam.
1: Respon,
3: mungkin
1: komennya Mas Dino apa?
0: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
0: Seru ya. Seru, asik,
1: seneng
0: asik.
1: Banget.
0: Seru
1: ya. Jadi gak cuma digital, tapi memang ada bukti fisik.
0: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
0: Iya,
1: vinil ya? Hitam. Ya, itu luar biasa gitu. Loh. Oh. Di zaman sekarang. Langka,
3: di zaman
1: langka,
3: sekarang ya. Ini langka.
1: Setuju pastinya.
3: Setuju ya.
0: Karena ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
0: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem, Mas.
0: Lebih marem.
3: Rawon kali marem.
0: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Iya, makanya.
0: Beli kaset, aduh, beli CD. Bener, jadi kan,
1: ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
3: Yes, iya.
1: Aduh, ya sesuatu seperti itulah.
3: Oke, oke, oke. Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
0: Oh, Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu ya.
0: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
3: Oh, oke. Okay.
0: Melawai 11 nomor 58. Itu
3: markasnya gitu ya.
0: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
3: Iya.
1: Mas Anton tuh dokter. Mas Anton ini adalah suami dari Mbak Rafika, bukan?
0: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya. Oh, Mas Sony.
0: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu suaminya Mbak Rafika.
0: Iya, yeah. Dokter Sony Isudibio yeah. Itu adiknya.
3: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
0: Yeah.
3: Kalau Geronimo ada
0: Geronimo
3: siapa
0: itu,
3: ya?
0: Geronimo itu aslinya ya. Mm-hmm. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, oh, Mas Dharma. Okay.
0: John Woleru almarhum udah meninggal. Mm-hmm. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Mm-hmm. Ya,
0: itu yang cowoknya.
3: Aha.
0: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi. Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
3: Oke.
0: Okay. Cutianti.
3: Oh,
0: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
3: Jatuh Parmawati.
0: Bukan.
1: Mbak Jatuh.
0: Bu Menteri.
1: Siapa?
0: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
0: Itu Geronimo aslinya itu
3: pertama ya, Geronimo pertama.
0: Asli Geronimo itu. Itu.
3: Oh, oke. Okay.
1: Asli Geronimo itu. Bu Yanti Erlangga, iya, aku baru ingat
0: sekarang. Iya, dulu kan nyanyi, baik Mbak Yanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Mbak Yanti ya. Mantap, sukses teruslah pokoknya.
3: Siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa ada
1: Bang Cliff.
3: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang iya,
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
3: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
2: Selamat malam, Mas Yudi Ismail sama iya. Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
3: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
2: Siapa itu?
1: Dino.
3: Bang Dino Kantora.
2: Kantoria. Keren, dari tadi saya dengar suaranya bagus.
3: Oh iya dong.
2: Keren lah begitu.
1: Betul.
2: Yang tadi judul apa ya? Yang terakhir itu yang
0: tetap ada untukmu.
2: Tetap ada untukmu.
3: Iya.
2: Sekali. Baru rilis ya?
0: Iya
2: baru
0: betul. Rilis,
1: betul.
0: Ini baru nih. Oke, di sini nih di diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Cliff.
2: Saya mau bertanya. Apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu? Lagi nyanyi atau konser atau apa undangan gitu?
0: Sebenarnya saya udah keliling ya. Tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
0: Iya belum.
1: Aduh.
0: Aku paling ke Medan, Baru, Padang, Jambi, Makassar, Manado, apa iya. Gitu semua udah.
1: Tapi
0: tuh.
1: Manado belum?
0: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
2: Oh. Kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Cliff
3: gitu
1: ya.
3: Boleh.
2: Oke, kata yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, dan tetap memberikan yang terbaik bagi pendengar di seluruh Nusantara.
3: Amin.
0: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff.
3: Bang Cliff di Minahasa.
0: Oh, Minahasa.
2: Di Minahasa Selatan.
1: Siap.
2: Oh, Manado gitu.
0: Manado. Iya.
3: Oke.
1: Siap.
2: Oke, itu saja ya. Terima kasih untuk Yudi dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
3: Selamat malam.
1: Malam.
3: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
3: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Faris di Malang ya.
8: Selamat Malam, betul sekali.
1: Apa kabar rindu. Mas Faris?
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: saya lewat udara.
8: Aku iya, agak flu ini.
1: Mbak. Agak flu. Oh, agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris.
8: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
8: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Oh, Kantora Jeronimo, ya.
8: Selamat malam Mas Dino.
0: Selamat malam.
8: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, okay. Harus istirahat Mas Faris. Ya Pak Faris.
3: Iya, karena flu ya.
8: Terima kasih.
3: Sama-sama.
8: Iya, 1, 2, 3,
1: boleh. Silakan Pak Faris.
8: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
3: Oh siap.
1: Sayang semua.
3: Terima kasih.
8: Biar pendengarnya biar bervariasi ya.
3: Anggeh.
8: Thank you.
1: Oke. Okay,
3: sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin. Dan single ke-8 ya kalau solo.
1: Ya.
3: Tapi kalau secara keseluruan dengan Kantora berapa?
0: Kantora.
3: Banyak banget.
0: Banyak nih berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
3: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Jeronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai sampai ada sekarang, Jeronimo 19.
0: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu itu kita itu reuni.
3: Oh, reuni.
0: Reuni Jeronimo.
1: Di mana?
0: Di Lenusa,
1: Lenusa. Oh, di Lenusa.
3: Termasuk Kantora juga ya?
0: Iya
3: dong.
0: Iya, termasuk Kantora.
3: Berapa banyak, Bang?
0: Kemarin itu kita reuni dengan Jeronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru banget.
3: Pasti
1: seru.
3: Masih
1: enggak diundang ya?
3: Lah, aku tuh termasuk Jeronimo.
0: Pernah masuk Jeronimo ya?
3: Enggak.
1: Ada bercanda.
3: Ya Allah. Kalau aku masuk Jeronimo pasti aku
1: buyar.
3: Bukan. Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Aduh. Mana musiknya? Aduh.

0: sudah berada di segmen impresi.
1: Apa itu, Mbak? Indahnya
0: memori penuh rasa, simpan di hati.
1: Artinya?
0: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
1: Goreng madu. Madu loh, Mas.
0: Pisang goreng madu, ya, Mas.
2: Goreng madu.
1: Oke, pertanyaan ya. Pertama.
0: Pertinya ini.
1: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
0: Jeronimo
1: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
0: Ayo, Mas.
1: Ayo, Mas.
2: Lampung.
1: Satu lagi.
0: Kasih kesempatan satu lagi.
1: Satu lagi. Kita bagai kelorangnya.
0: Tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
1: Aduh.
0: Pas,
1: salah.
0: Pas,
1: bener salah. Tengahnya doang.
0: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan Tengah.
0: Pisang goreng.
1: Di album 15. Itu, di album itu Kantora membawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
1: Tahu ya? Oke, baik.
0: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Jeronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Dedi Dukun dan Tri Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Jeronimo yang ada di album tersebut?
1: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
0: Ayo loh.
1: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi, kompilasi sama Dedi Dukun
0: ya, sama
2: Tami.
1: Judul lagunya apa?
0: Waduh.
1: Depannya K deh, udah kita kasih tahu.
0: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan serius dong, serius.
1: Bukan.
2: Serius dong.
1: Bukan. Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
0: Sudah. Pas.
2: Lupa.
1: Ya ampun.
0: Judulnya adalah Khilaf Dunia.
2: Oh, Khilaf Dunia, iya.
1: Tahu ya?
0: Tahu. Pertanyaan ketiga.
1: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Jeronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Ya. Siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
1: Salah.
0: Satu kesempatan siapa lagi?
2: Darbo Ratmangun?
1: Salah, udah. Siapa Mbak Ita?
0: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
1: Tahu ya?
2: Tahu.
1: Padahal banyak udah menciptakan meninggal lagu buat Kantora ya. Iya.
2: Udah meninggal Agus.
1: Bang Agus ya. Oke.
0: Okay. Oke, enggak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Dharma Oratmangun, Kantora Jeronimo membawakan lagu Penjor Festival. Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
1: Nah,
0: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
1: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
1: Salah. Satu lagi.
2: Billboard.
1: Enggak salah.
0: Aduh, aku mau kasih clue, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
1: Rock.
0: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
0: Logis.
2: Logs Lebor.
1: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Record.
2: Logis Record. Ya.
1: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga ya, kalau
0: iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
1: Bersama Hari Mukti, Kantora Jeronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
0: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
1: Enggak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
0: Akhirnya pisang goreng
1: satu.
2: Ya kan
1: satu dong pulang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
0: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
0: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang terjadi.
1: Lumayan satu ya.
0: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
1: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini. Ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
0: Yes.
1: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya, untuk Kantora sendiri. Rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu itu?
2: Ini menang di Festival Lagu Populer di Prambanan tahun 91.
0: Ya, betul banget.
1: Kita dengerin
0: Rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu. Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Tadi impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dino-nya.
1: Bang Dino-nya lupa menjawab.
0: Oke. Okay. Kita ke
1: WhatsApp kok. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Untuk semua Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya, requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya Mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar, yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi tawan-tawan. Tiba-tiba mati.
0: Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Khaira dan Viola.
1: Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Iya. Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita aja banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Kita Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana ya, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke.
1: Okay. Okay, terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset gak setuju karena rawan bajakan, njeh benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Okay. Jadi penari apa?
1: Penari latar ya Mas.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang
1: siapa
0: mengirimkan
1: lagi,
0: WhatsApp? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang Dino.
1: Dino
0: pastinya. Mas Dino, sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo.
2: Apa? Oh.
1: Mas Dino-nya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memedio.
0: Oh, lagi video asik memediokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh.
1: Aduh,
0: Mas Rio lagi.
1: Mas Dino.
0: Gimana?
1: Makin malam ini Mas. Udah
0: oh,
1: ngantuk
0: iya,
1: ini.
0: Udah ngantuk Mas
1: iya,
0: Dino-nya.
1: Iya. Mas Dino,
0: mas,
1: iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single lagu. Tadi sudah
2: single lagunya
1: kan,
2: diambil
1: single
2: dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka kamu suka.
1: Aku suka kamu okay. Dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang kekinian. Enggak sabar lagi nunggu
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
2: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar ya kota. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify di,
1: ya, oh, di Spotify
2: itu,
1: ya,
2: YouTube ya, di apa gitu.
0: Oke. Nah, ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dirilis
1: kembali
0: kantora?
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagu ini dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian.
0: Dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantora Geronimo dan Geronimo gitu? Yeah. Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar
0: gak sih,
1: reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Antoni Sudibyo di SCBD.
0: Oh, di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD ya. Itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan okay. nyanyi gitu mm-hmm. waktu itu. Mm-hmm. Ada Maniar, semua ada Berlian Hutauruk.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafika Duri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu
0: Mas Anton. Oh, lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Ya, oh iya.
2: Lelaki Marini, terus Mama Ina, Pamina.
0: Oh iya.
2: Tuhan ternyata ya? Kau ada dalam setiap langkah nyata.
1: Hebat lo, tahu lagu ini.
0: Tahu aku itu tahun 8 kok 8 tahun 9 enggak tahun 2000-an.
1: Kira 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Iya, kalau aku lagu-lagu ya di situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malelo, lagu Lady juga. Dulu.
1: Oh iya.
2: Yang menang di
0: Budokan
1: Tokyo. Jepang.
2: Lady. Da da da di da da.
1: Aduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kantornya Jeronimo juga loh. Benar.
0: Oh, kantornya ya
1: waktu, selain rilis.
0: Nah,
1: aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya itu apa, ya begitulah
1: ya.
2: Nanti itu
1: doain ya,
2: nyari lagi
1: semoga
2: tanah
1: okay. Nambah terus kamarnya nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, Dino. Iya, keren loh. Wow.
0: Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul, Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Oh, ini buat Mas Andes. Nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anes Julak Sarunding.
0: Tenggarong itu?
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Ini kalau di radio Julak Sarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Julak Sarunding.
0: Oh, Julak Sarunding. Julak Sarundeng.
1: Oke, iya, Bang betul. Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini Bang Julak bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10 malam. Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 atau jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Selamat malam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke, bang.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita nih kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi perdana. Ini acara ya, baru perdana, boleh nitip salam, boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat itu udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1 Jakarta.
1: Amin. Ya.
0: Siap, terima kasih.
3: Ini dengan siapa nih?
1: Kenapa, Bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya, Ita Purnamasari, dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini, Bang.
3: Salam-salam kenal lah dari Kalimantan
0: Timur. Oh, siap, terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kok cuman Bang Dino yang diajak, kita berdua gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih. Mas Dino, apa yang akan disampaikannya mau disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh.
1: Sangat menyentuh.
2: Iya, enak sebenarnya lagunya, cuman kurang promosi.
1: Ya, justru itu harus dipromosikan. Iya. Begitu.
2: Kurang, iya, nanti saya berusaha terus.
1: Banyak pendengar yang mendengarkan lagu
2: Tetap Ada Untukmu nanti
1: dari Dino Kantor.
2: Harus digenjot lagi nih promosinya. Siap.
0: Oke.
1: Nanti Mas Yudi bantu dong.
0: Oh iya dong.
1: Di Pro 1 ya, Mas.
2: Di itu ya diputar terus ya.
1: Nah, ini permintaannya loh.
0: Iya. Salam buat teman-teman Kantora.
2: Oh iya.
0: Dan teman-teman Geronimo.
1: Yo, mudah-mudahan kapan-kapan ya,
0: teman-teman Geronimo bisa hadir. Satu persatu hadir
2: boleh,
0: di ruang rindu. Ya, di ruang
2: rindu. Saya bilangin ya.
1: Siap.
2: Nanti Kantora dulu itu apa tuh bertiga ya, lengkap.
0: Siap.
2: Ya.
0: Siap, Kantora lengkap. Karena kemarin Kantora cuma berdua.
2: Kayak sekalian rilis lagu ya.
0: Sekalian rilis lagu. Apa lagunya?
2: Aku Suka Kamu Suka.
0: Baiklah. Kita pamit. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 25 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat pagi saudara pendengar.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Anda masih bersama kami, saudara, di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, wisata edukasi yang akan kita hadirkan untuk Anda hari ini adalah membahas tentang tempat yang tidak selalu identik ya, dengan museum atau tempat belajar formal. Di Malang Raya, ini ada sejumlah kampung tematik yang memang dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi yang memungkinkan para pengunjung belajar tentang budaya, lingkungan, pertanian hingga kerajinan tradisional secara langsung dari masyarakat setempat. Ada 7 kampung wisata edukasi di Malang Raya yang bisa menjadi alternatif tujuan wisata sekaligus juga menambah wawasan ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Wisata edukasi yang pertama yang ada di Dusun Ngukir, Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Ada Kampung Edukasi Budaya Tradisi Batu yang menawarkan pengalaman belajar tentang budaya, pertanian, dan nilai gotong royong. Ini yang juga masih dijaga ya oleh masyarakat setempat. Kawasan ini, saudara, berkembang sebagai wisata edukasi yang berfokus pada pelestarian kearifan lokal. Salah satu daya tarik utamanya adalah tradisi arisan macul. Ini adalah sebuah sistem gotong royong yang dilakukan oleh para petani dengan saling membantu mengolah lahan pertanian secara bergiliran. Selain mengenal tradisi pertanian, para pengunjung juga bisa mengikuti berbagai kegiatan edukatif yang berkaitan dengan budaya pedesaan, kemudian kerajinan lokal, dan pengelolaan lingkungan. Yang kedua ada Kampung Budaya Polowijen, dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian budaya Topeng Malangan di Kota Malang. Kawasan ini dikembangkan untuk melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Polowijen memiliki keterkaitan sejarah dengan Kerajaan Singhasari ya, yang kerap dikaitkan dengan sosok Ken Dedes serta perkembangan awal kesenian Topeng Malangan. Daya tarik utama adalah program Sinau Budaya. Ini yang memungkinkan para pengunjung belajar langsung membuat dan mewarnai topeng Malangan, kemudian membatik hingga menari tari topeng khas Malang. Untuk bisa mendukung aktivitas wisata, kampung ini juga dilengkapi dengan galeri topeng dan batik, ada panggung pertunjukan budaya, perpustakaan budaya, homestay, dan juga area kuliner tradisional.

0: Can you come through?
1: Yes, baby! How's the one, baby? Where you going, dude?
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Kami masih hadirkan untuk Anda, saudara, beberapa kampung wisata edukasi yang ada di Malang Raya. Kita menuju kampung yang ketiga ya, ada kampung wisata sayur organik Baran Bela Negara Agro di Lesan Puro. Ini melalui kampung wisata sayur organik Baran Bela Negara Agro, masyarakat bisa melihat ya konsep pertanian perkotaan yang menggabungkan budidaya sayuran organik, pelestarian lingkungan dan pemberdayaan warga. Kampung tematik yang berada di Kecamatan Kedung Kandang ini, saudara, memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumah ya, untuk bisa menanam berbagai jenis sayuran secara organik. Selain berfungsi sebagai kawasan produksi pangan, kampung wisata organik Baran Bela Negara Agro ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin mempelajari teknik pertanian perkotaan. Para pengunjung, saudara, ini bisa mengenal berbagai metode budidaya sayuran, pemanfaatan lahan sempit, hingga pengelolaan kebun organik yang diterapkan oleh warga. Pengembangan kampung ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil panen. Menuju kampung yang keempat, ada kampung wisata edukasi Gerabah. Ini salah satu sentra yang cukup dikenal di Dusun Getaan, Desa Pagelaran, Kabupaten Malang, di mana kawasan ini, saudara, berkembang menjadi kampung wisata edukasi yang mengajak para pengunjung belajar membuat gerabah menggunakan teknik tradisional. Berbagai produk hasil kerajinan warga, mulai dari pot bunga, kendi, cobek, celengan, hingga souvenir, ini gampang sekali ditemukan di kawasan ini. Mulai beragam aktivitas interaktif yang ditawarkan, pengunjung juga bisa memahami proses kreatif di balik pembuatan gerabah ya, sekaligus mengenal salah satu warisan budaya yang masih bertahan di Malang hingga saat ini.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Dua tempat wisata edukasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama adalah Kampung Edukasi Punokawan, saudara. Ini ada di Bangkalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang mana destinasi ini dikembangkan sebagai ruang edukasi berbasis budaya yang mengajarkan nilai moral, budi pekerti, kearifan lokal melalui figur punokawan dalam pewayangan Jawa, yaitu Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Konsep pembelajaran ini yang ada di Kampung Edukasi Punokawan memanfaatkan lingkungan perkampungan sebagai sarana edukasi interaktif. Setiap tokoh Punokawan digunakan untuk mengenalkan nilai-nilai kehidupan yang berbeda melalui berbagai elemen visual dan edukatif yang tersebar di kawasan kampung. Para pengunjung diajak memahami filosofi budaya Jawa dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami. Ada Kampung Glintung Go Green atau 3G, dikenal sebagai kawasan yang berhasil merubah lingkungan pemukiman menjadi lebih hijau, bersih, dan ramah lingkungan melalui gerakan konservasi air yang melibatkan masyarakat. Program ini, saudara, mulai dikembangkan di tahun 2012 yang berfokus pada upaya mengatasi banjir melalui pengembangan sumur resapan biopori serta pengelolaan drainase berbasis warga. Selain konservasi air, kampung ini juga mengembangkan berbagai program penghijauan dan pertanian perkotaan. Kemudian gang-gang pemukiman ini dimanfaatkan untuk menanam beragam tanaman ya, mulai dari sayuran, tanaman obat keluarga, hingga budidaya perikanan skala rumah tangga. Kini, kawasan tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal warga, tapi juga menjadi ruang belajar bagi berbagai kalangan yang ingin mengenal praktek pelestarian lingkungan dari dekat. Selanjutnya ada Kampung Topeng Desa Kumenanti yang menyimpan kisah pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan masyarakat. Destinasi wisata yang berada di Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ini memadukan unsur seni, edukasi, dan pengembangan ekonomi warga dalam satu kawasan. Salah satu daya tarik utamanya adalah keberadaan dua topeng raksasa ya, yang menggambarkan tokoh Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Selain itu, ratusan topeng Malangan dengan beragam karakter dipasang di berbagai sudut kampung yang menciptakan suasana yang khas sekaligus menjadi latar favorit bagi wisatawan untuk berfoto. Tidak hanya menikmati suasana kampung, saudara, pengunjung juga bisa mengenal lebih dekat kesenian topeng Malangan melalui berbagai aktivitas edukatif. Warga setempat juga mengembangkan kerajinan topeng yang bisa dipelajari mulai dari proses pembuatan hingga pewarnaan. Itulah beberapa destinasi wisata edukasi yang bisa coba Anda kunjungi untuk bisa melihat seperti apa budaya, kemudian pertanian, kerajinan, hingga lingkungan yang ada di Kampung Wisata Edukasi di Malang Raya yang menghadirkan ragam kegiatan yang memungkinkan para pengunjung untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung di tengah aktivitas masyarakat setempat. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari tugumalang.id.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
0: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah PNS pertama di Indonesia dengan NIP atau nomor induk pegawai 01000001 dan ditetapkan menjadi pegawai sejak tahun 1940. Hal tersebut dibuktikan dengan Kartu Tanda Pegawai Republik Indonesia milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang diterbitkan pada tanggal 1 November 1974 dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu, yaitu A.E. Manuhuru. Lalu, mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono IX baru ditetapkan menjadi PNS pada tahun 1974, sementara ia telah menjabat sejak tahun 1940? Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 1940, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mulai naik tahta menjadi Raja Keraton Yogyakarta. Pemerintah Indonesia pun kemudian mengapresiasi dengan mencatatnya sebagai pegawai negeri sipil yang pertama di tahun 1974. Perannya untuk bangsa Indonesia tidak hanya sekedar menjadi Gubernur Yogyakarta atau Raja Keraton Yogyakarta saja. Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia kedua di era Presiden Soeharto, juga sekaligus sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan menduduki beberapa jabatan penting lainnya.

0: keren banget nih. Lihat deh, aku baru aja ngefoto tugas, abis itu langsung dijawab nih sama AI. Gak ada semenit loh, cepet banget gak sih?
1: Ya cepet sih, tapi kamu tahu gak, kalau kamu keseringan pakai AI, itu bisa berdampak ke lingkungan loh.
0: Hah? Emang iya? Kan aku cuma pakai internet aja.
1: Justru itu, setiap kali kamu pakai AI, server membutuhkan daya listrik yang besar untuk memproses permintaan kamu. Dan mereka ini menggunakan air untuk mendinginkan servernya. Jadi semakin sering kamu pakai AI, semakin banyak juga air yang digunakan.
0: Oh, jadi gitu ya. Ternyata pakai AI itu juga bisa boros energi ya. Baru tahu aku.
1: Makanya, kamu pakai AI secukupnya aja. Karena dengan cara itu, kamu juga ikut menjaga bumi dan

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Piala Dunia 2026 yang akan tayang nanti. Dengar bareng pukul 2 dini hari antara Swiss dan Kanada saudara. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia. Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Kamis 25 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman-teman Pro 2, kami menyapa Anda semuanya di 87,9 RRI Pro 2 Malang bersama aku Fakir dan juga nanti ada Dila juga yang akan membersamai kita di sepeda hari ini teman-teman Pro 2. Berbagai informasi-informasi nanti kita sampaikan buat kamu dan selama 1 jam ke depan ada beberapa pilihan lagu serta sajarah panjang dengan tema toleransi. Jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang teman terbaik kamu. Selama 1 jam ke depan berbagai informasi musik akan saya sampaikan untuk kamu Tone Pro 2
1: panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syu'uban wa qabail. أشهد أن لا إله إلا الله المؤول وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الذي جاء به الرسائل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Berjumpa dengan saya Ahmad Izzuddin Rafi yang akan menemani dalam acara Sajadah Panjang Pro 2 RRI Malang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmatnya kita dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sikap saling menghargai di atas berbagai macam perbedaan yang melekat dalam diri masing-masing adalah salah satu perintahnya yang harus kita jalankan dengan sepenuh jiwa. Memang kita diciptakan dengan beragam perbedaan, mulai dari bangsa, suku, bahasa hingga agama. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Dalam hal ini memang menyimpan potensi konflik yang cukup besar. Karenanya negeri ini yang sejak dahulu sudah sedemikian pluralisme sudah diingatkan agar tetap menjaga keutuhannya dengan sebuah adagium Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adagium yang dicetuskan oleh MPU Tantular dalam bukunya yang berjudul Sutta Soma itu diputuskan menjadi salah satu dasar Indonesia sebagai suatu negara. Adapun adagium tersebut dapat kita wujudkan dengan sikap penghargaan terhadap siapa saja, sekalipun berbeda dalam banyak hal. Perbedaan suku misalnya tidak menghalangi kita untuk tetap menjalin sinergi. Meskipun perbedaan kebangsaan jangan sampai menjadi penyebab terputusnya kerjasama antara satu sama yang lain. Hatta perbedaan agama juga tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak menjalani kehidupan sosial bersama-sama, apalagi sampai membenci dan mencaci maki atas nama perbedaan tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang perilaku sedemikian rupa. Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 108.

0: Al-Ayah. Sadaqallahul Azim. Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dari ayat tersebut jelas kita tidak boleh untuk mencaci maki orang lain hanya karena perbedaan. Berbeda tidak berarti kita dibolehkan untuk memperlakukan mereka sewenang-wenang. Kita harus tetap menjaga diri pada koridor etika universal. Lagi pula perilaku demikian kontraproduktif. Pencaci pun tidak mendapat untung, sedangkan yang dicaci justru tersakiti karena ucapan-ucapannya. Menyakiti atau membuat orang lain rugi tentu tidak dibenarkan di dalam agama manapun. Sikap demikian dicontohkan secara langsung oleh Sunan Kudus. Untuk menjaga perasaan saudara-saudara yang beragama Hindu yang menganggap suci sapi, maka umat Muslim pada waktu itu tidak berkurban hewan tersebut. Sunan Kudus menggantinya dengan kerbau. Kebijakan ini semata untuk menghormati kepercayaan mereka. Dengan begitu mereka tetap menjalani hidup nyaman berdampingan dengan umat Muslim. Inilah sikap toleransi yang harus diteladani betul, sebab hal tersebut juga sejalan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahabbud dini ilallah hanifiyatus samhatu. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus lagi toleransi. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha agar dapat menghargai segala macam perbedaan yang mewarnai kehidupan kita. Keseragaman justru tak nikmat untuk dipandang, sedangkan pelangi indah karena berwarna-warni. Perbedaan umat adalah sebuah rahmat. Dengan demikian, insya Allah kita akan mendapatkan banyak keuntungan. Selain kehidupan yang nyaman dan aman, penghargaan atas perbedaan juga dapat mewarnai kebahagiaan hidup kita bersama-sama. Cukup itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Kajian 1 menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustaz Adi Hidayat.
2: Gak setiap yang diinginkan itu mesti didapatkan. Beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum. Jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari yang dibutuhkan.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?

Cuma berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

enggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Rumah Kaki Seribu adalah rumah adat dari suku Arfak, Papua Barat. Dilansir dari kompas.com, rumah panggung ini menggunakan kayu dan beratapkan alang-alang. Disebut Rumah Kaki Seribu dikarenakan banyak tiang penyangga di semua bagian. Rumah ini tidak memiliki jendela karena bertujuan untuk melindungi penghuninya dari serangan binatang buas atau cuaca dingin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Pengen sekali.
0: Sari berita, DPRD dan Pemkot Batu sepakati 3 raperda strategis. Disdikbud pastikan SPMP 2026 berjalan lancar. Posko pengaduan dibuka di seluruh sekolah.
2: Dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mengakomodir aspirasi.
3: Berjalan dengan baik. Ini kan minggu ini kan untuk yang jalur prestasi akademik. Minggu depan untuk jalur prestasi non akademik.

0: Itulah di antara topik informasi yang akan kami sajikan dalam Berita Pagi edisi Kamis 25 Juni 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Rai Jafar. Kita buka kabar pertama, DPRD dan Pemkot Batu sepakati 3 raperda strategis. Informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu bersama Pemerintah Kota Batu menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama di DPRD Kota Batu. Ketiga raperda tersebut meliputi penyelenggaraan pemakaman, pemberian insentif, dan kemudahan investasi, serta penyelenggaraan reklame. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara, menyampaikan bahwa ketiga raperda telah melalui proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur. Hasilnya, substansi peraturan dinilai telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan daerah.
2: Seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan secara cermat melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait sehingga menghasilkan substansi peraturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, 3 raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: DPRD Kota Batu juga menyampaikan persetujuan terhadap raperda pemberian insentif dan kemudahan investasi serta raperda penyelenggaraan reklame. Kedua regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat iklim investasi dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola daerah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan raperda. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan bersama DPRD telah menghasilkan rancangan peraturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
3: Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame pada tanggal 20 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan harapan dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mengakomodir aspirasi dari perwakilan masyarakat dan kebutuhan daerah.
1: Dengan disepakatinya ketiga raperda tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Batu optimistis dapat memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kepastian hukum, mendukung pertumbuhan investasi, serta mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju, tertata, dan berdaya saing. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Disdikbud pastikan SPMB 2026 berjalan lancar, posko pengaduan dibuka di seluruh sekolah.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 berjalan lancar tanpa kendala berarti. Hingga memasuki tahapan jalur prestasi akademik, Disdikbud mengaku tidak menerima banyak keluhan dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun layanan pengaduan yang telah disediakan. Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana mengatakan, kelancaran proses penerimaan siswa baru dapat dilihat dari minimnya aduan yang masuk selama tahapan pendaftaran berlangsung. Saat ini, SPMB Kota Malang tengah memasuki tahapan pendaftaran jalur prestasi akademik yang berlangsung mulai Senin hingga Rabu. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada Jumat. Sebelumnya, tahapan jalur afirmasi, mutasi, dan konfirmasi mutasi guru dan tenaga kependidikan juga telah dilaksanakan dengan baik. Untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang memadai selama proses penerimaan siswa baru, Disdikbud Kota Malang membuka posko layanan dan pengaduan di seluruh sekolah negeri, baik jenjang SD maupun SMP. Posko tersebut tidak hanya beroperasi selama masa pendaftaran, tetapi juga akan tetap dibuka hingga masa orientasi siswa selesai dilaksanakan. Selain di sekolah, Disdikbud juga menyediakan posko utama di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang yang berlokasi di Jalan Veteran. Menurutnya, keberadaan posko tersebut bertujuan memberikan kemudahan bagi orang tua maupun calon peserta didik yang mengalami kendala selama proses pendaftaran.
5: Barometernya lancar, tidak ada masyarakat yang protes baik di medsos maupun di mana-mana, TikTok berjalan dengan baik. Ini kan minggu ini kan untuk yang jalur prestasi akademik, Senin sampai Rabu, lebarannya nanti diumumkan hari Jumat. minggu depan untuk jalur prestasi non akademik itu saja berjalan dengan baik. Kemarin ya periode apa yang tahap kedua juga yang afirmasi mutasi GTK kan juga berjalan dengan baik.
4: Suarjana menambahkan, meskipun proses pendaftaran saat ini lebih banyak dilakukan untuk jenjang SMP, sekolah dasar tetap dilibatkan dalam pelayanan kepada masyarakat karena sebagian besar calon peserta didik SMP merupakan lulusan SD di Kota Malang. Terkait jumlah pengaduan yang masuk ke dinas, Suarjana mengakui ada beberapa masyarakat yang datang untuk berkonsultasi, namun jumlahnya relatif sedikit dan tidak menunjukkan adanya persoalan serius dalam pelaksanaan SPMB tahun ini. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami sampaikan berbagai tanggapan masyarakat mengenai SPMB 2026 posko pengaduan.
6: Perkenalkan, saya Nazrul dari Tutur. Menurut saya, keberadaan posko pengaduan ini sangat penting karena dapat menjadi tempat bagi orang tua maupun siswa untuk memperoleh informasi yang jelas dan menyampaikan keluhan secara langsung. Dengan begitu, permasalahan yang muncul selama proses SPMB dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Saya mendukung langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membuka posko pengaduan di seluruh sekolah. Selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kebijakan ini juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi calon peserta didik serta orang tua selama mengikuti proses SPMB.
7: Menurut saya, langkah Disdikpuk membuka posko pengaduan di seluruh sekolah ini sangat membantu. Jadi, kalau ada kendala dalam proses SPMB, baik siswa ataupun orang tua bisa langsung bertanya dan mendapatkan solusi dengan cepat. Terus dengan adanya posko ini, proses penerimaan murid baru juga terasa lebih transparan dan membuat para calon peserta didik baru lebih tenang.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id, juga aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke Kabupaten Pendengar. BPBD Kabupaten Malang menyebut hingga mendekati akhir Juni 2026 belum ditemukan gejala kebutuhan air bersih di masyarakat meskipun potensi kekeringan mulai diwaspadai. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan hasil pemantauan lapangan menunjukkan kondisi ketersediaan air bersih relatif aman. Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat musim kemarau mulai berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur. Menurutnya, langkah mitigasi perlu dilakukan lebih awal agar pemerintah daerah dapat merespon cepat apabila terjadi penurunan ketersediaan air bersih di kawasan rawan kekeringan.
8: Ya, untuk Kabupaten Malang sampai dengan akhir bulan ini ya, tanggal 30 Juni tahun 2026, pemantauan kami di lapangan memang belum ada gejolak terkait kebutuhan air bersih. Akan tetapi berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang mana surat tersebut berlaku sejak tanggal 26 Mei tahun 2026 sudah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan karhutla.
0: BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah desa dan instansi terkait untuk memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Bantu pengelolaan sampah, mahasiswa FTAB UB hadirkan mesin pencacah plastik. Berikut informasi selengkapnya.
4: Program Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh tim yang salah satu anggotanya adalah Anissa Putru Gemeli. Mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian FTAB UB ini membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Melalui program 3M, Anissa bersama timnya ditempatkan di wilayah Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang. Di lokasi tersebut, mereka menjalankan program pengabdian masyarakat dengan menghadirkan inovasi teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan warga setempat. Alat yang dikembangkan timnya berupa mesin pencacah plastik yang diharapkan dapat membantu warga mengelola sampah plastik secara lebih efektif. Melalui alat tersebut, sampah plastik yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah dapat diolah menjadi bahan yang lebih memiliki nilai guna tinggi. Menurut Anissa, keberadaan mahasiswa di tengah masyarakat melalui program 3M memberikan manfaat ganda. Selain menjadi wadah pembelajaran langsung bagi mahasiswa, program ini juga dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Ia berharap inovasi yang dibawanya tidak berhenti pada tahap penyerahan alat semata, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan sampah yang lebih baik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah.
9: Kami ini bisa digantikan inovasi alat untuk desain.
10: Tanggapannya dengan adanya program terjun ke masyarakat ini bagaimana, Mbak?
11: Mungkin dengan adanya sistem ini atau kegiatan ini dapat membangun atau memperlancar urusan daripada lingkungan di desa-desa tersebut.
10: Ada goalnya, Mbak, nanti?
11: Semoga kan alat saya ini rencana mahasiswa pada mungkin dalam inovasi saya ini dapat mengubah sampah yang ada di gedung di Aquinamo ini dapat diolah dengan secara maksimal.
4: Program mahasiswa membangun mitra 3M FTAB UB ini melibatkan ratusan mahasiswa yang diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Setiap kelompok mahasiswa membawa satu inovasi teknologi tepat guna yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penipuan modus pegawai Pemprov saat ini marak dilakukan. Informasi selengkapnya untuk Anda pendengar.
12: Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindakan pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H 40 tahun dan inisial B 28 tahun. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Wakapolres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan pada badan usaha yang disebut sebagai bagian dari BUMD Jatim. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha, hingga bantuan langsung. Untuk bergabung, peserta diminta membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 per orang. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, sedikitnya 227 warga telah melakukan pembayaran. Kegiatan serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran.
13: Dan petugas melihat bahwa ada kejanggalan, ya, sehingga petugas melakukan penyelidikan, dan didapati betul bahwa ternyata pelaku ini adalah bukan dari pemerintah provinsi maupun bukan dari Pemkab Malang dan bukan ASN, bukan apapun. Ya, itu hanya modus yang dilakukan oleh pelaku, serta-merta hanya untuk mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan.
12: Penyelidikan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah kejanggalan dalam aktivitas para tersangka. Hasil pendalaman menunjukkan perusahaan yang ditawarkan tidak memiliki legalitas yang dapat dibuktikan. Polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka diduga untuk memperoleh keuntungan dari iuran yang dibayarkan peserta. Polisi juga menemukan bahwa perusahaan yang disebutkan dalam kegiatan sosialisasi tidak terdaftar dan tidak memiliki dokumen legalitas yang sah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP.

0: Pas dari hasil evaluasi pemeriksaan BPK yang menjadi dasar penyusunan laporan. Wahyu menyebut tahun anggaran 2025 memiliki sejumlah tantangan, termasuk adanya efisiensi anggaran dan pemotongan transfer ke daerah atau TKD, namun Pemkot Malang tetap mampu menjalankan berbagai program.
1: Dari BPK, alhamdulillah kita mendapatkan WTP, tentu terkait dengan APD 25 ini hasil-hasil evaluasi yang dari BPK juga menjadi dasar kita untuk melaporkan pertanggungjawaban di tahun 2025 kemarin. Dan alhamdulillah juga tahun 2025 adalah tahun pertama ya kita melaksanakan dengan Mas Wakil Wali Kota, dan juga tahun juga banyak hal yang harus kita lakukan, ada efisiensi, ada tanda TKD yang terpotong, tapi kita bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ini dengan baik, termasuk juga realisasi pendapatan yang akhirnya kita mendapat ada melampaui dari target.
0: Ia menambahkan keberhasilan tersebut juga didukung sinergi antara pemerintah daerah dengan DPRD Kota Malang. Kita beralih ke Pasuruan, optimalkan PAD Pemkab Pasuruan, wajibkan semua OPD lakukan ETPD. Berikut laporan Emil Akbar.
2: Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori menegaskan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD wajib dilakukan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penegasan tersebut ia sampaikan saat membuka rakor percepatan dan perluasan digitalisasi ETPD Kabupaten Pasuruan di Auditorium Empu Sindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan Rabu pagi. Menurutnya, adanya ETPD bukan hanya semata-mata untuk mendongkrak pendapatan asli daerah saja, melainkan memaksimalkan PAD dengan mengubah transaksi keuangan pemerintah daerah dari tunai menjadi non-tunai.
3: E-transaksi pemerintah daerah adalah upaya kita untuk mengubah transaksi keuangan pemerintah daerah dari tunai menjadi non-tunai. Manfaat yang kita terima, tata kelola keuangan kita akan lebih bersih, tata kelola keuangan kita akan lebih bagus, tata kelola keuangan kita akan lebih transparan, tata kelola keuangan kita akan lebih akuntabel. Dan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat, satu, meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan, kemudian memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam transaksi, memperluas akses pembayaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Indra Kuspriadi mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memaksimalkan digitalisasi, terutama dari sisi penerimaan maupun pendapatan daerah.
4: Yang pertama-tama mengapresiasi inisiasi dari pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mendorong digitalisasi, terutama dalam sistem pembayaran. Dalam hal ini, Bank Indonesia juga berkomitmen penuh untuk mendukung digitalisasi, terutama dari sisi penerimaan maupun pendapatan daerah. Dari dua hal tersebut ini, kita berharap banyak bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Pasuruan, dapat meningkatkan pendapatannya tentunya melalui sumber-sumber penerimaan yang terdigitalisasi dan juga secara efisien memberikan pengeluaran-pengeluaran untuk anggaran yang ada di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Harapannya ke depan tentu ini akan lebih diperluas lagi penggunaan KKPD dan juga aspek-aspek digitalisasi yang lain.
2: Di akhir acara, pihak BI Malang memberikan hadiah kepada 3 OPD dengan transaksi terbanyak menggunakan KKPD atau Kartu Kredit Pemerintah Daerah, yakni Baperida, Bagian Umum Prokopim serta BKAD. Emil Akbar melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. DPRD dan Pemkab Batu sepakati 3 raperda strategis. Disdikbud pastikan SPMB 2026 berjalan lancar, posko pengaduan dibuka di seluruh sekolah. Saya Raja Par, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendengar, kini kita ikuti kembali Pesta Bola Dunia 2026 bersama Pro 3 Jakarta. Pertandingan antara Skotlandia versus Brazil.
1: Umpan lagi, mampu blocking, diambil oleh Lucas Paqueta, mengulang-ulang, umpan langsung ke mulut gawang. Oh, bagaimana?

0: Ini ngobrolin masalah bulan Juni yang udah mau menyapa bulan Juli tahun 2022. Ini juga menyambut hari libur anak sekolah ya, Dilea?
1: Benar, udah mulai libur dari minggu kemarin.
0: Oh iya, aku gak tahu lagi.
1: Kabarnya masuknya tuh masih bulan Juli tanggal 10-an kalau nggak salah.
0: Lama banget ya mereka libur ya.
1: Betul, lumayan karena kan kenaikan kelas.
0: Oke, jadi buat teman-teman juga selamat berlibur dan mungkin ini ada beberapa referensi ya yang bisa kamu pakai untuk menyambut liburan gitu, aktivitas-aktivitas yang mungkin lebih produktif lagi tahun 2022. Jangan sampai liburan kali ini bikin kamu tuh malah bikin gak produktif tapi yang luyur gitu tuh ya.
1: Rebahan aja,
0: scroll media sosial itu jangan lah ya adik-adik.
1: Yes, dan banyak banget sebenarnya aktivitas bisa dilakukan di luar maupun di dalam rumah gitu ya. Bisa bantu orang tua bersih-bersih mungkin, atau main sama teman biar juga menambah sosialisasi gitu ya.
0: Iya, betul banget tahun 2022. Apalagi buat kamu yang memang hobinya suka ngeluyur tahun 2022, sebenarnya gak apa-apa ngeluyur, tapi juga ada batasan waktunya.
1: Betul.
0: Juga jangan selalu ngeluyur dari pagi pulangnya malam tahun 2022. Waduh, itu bahaya banget gitu ya. Tapi kalau lagi libur-liburan kayak gini tuh banyak banget anomali gitu ya.
1: Anomali kayak apa tuh?
0: Kayak tiba-tiba rambut orang-orang tuh pirang semua gitu.
1: Mumpul lagi gak sekolah.
0: Iya, mumpul lagi gak sekolah.
1: Itulah kesempatannya.
0: Iya, tapi ya kasihan lah ya. Soalnya kalau dipirangin tahun 2022 itu kan di bleaching ya. Nanti rusak rambut kamu. Apalagi kan cuma 3 minggu.
1: Bener,
0: ya ampun, itu singkat banget gitu kan. Nyampe-nyampe sekolah lagi tiba-tiba dipotong sama gurunya kan.
1: Betul, tapi kalau misalkan kamu berhijab is okay sih. Enggak ya, karena kan gak kelihatan.
0: Tapi gitu, kalau yang cowok-cowok tiba-tiba juga ya kan banyak banget.
1: Betul,
0: kadang kan
1: tiba-tiba jadi kayak ayam warna-warni gitu ya.
0: Ya itulah, berarti kalau udah banyak tahun 2022 di sekitar kamu yang mulai bleaching rambut, itu tandanya liburan sekolah udah dimulai gitu ya. Tapi ya gak apa-apa lah, namanya juga kebahagiaan seseorang itu pasti berbeda-beda. Yang
1: betul,
0: penting gak merugikan orang lain tahun 2022, it's okay.
1: Yes, bener banget.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara wasana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Cuaca hari tahun pro 2 lumayan mendung di pagi hari ini, tapi kamu jangan berspekulasi dulu ya. Betul. Karena nanti di jam 8 baru kita akan mencari informasinya melalui informasi BMKG yang akan kita sampaikan buat kamu semua ya, tahun pro 2.
1: Betul banget. Nanti bakal ada update terbaru gitu ya tentang cuaca per hari ini bakal gimana nanti tema pro 2, apakah nanti hujan atau enggak, kita bakal teleponan langsung sama teman-teman dari BMKG.
0: Yes, Tanor Pro 2, sepasti di pagi hari ini kami masih menerima informasi-informasi dan juga menyampaikan informasi maksudnya Tanor Pro 2 ya, terkait dengan terupdate-nya hari ini. Dan buat kamu yang mau gabungan bareng kita, boleh banget tinggal chat aja di 081 53 kali 6879.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Emang Bro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, tes dimulai.